0: Anda berada. Bertemu kembali dalam Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Perkenalkan, saya Feli dari Mojokerto, member OMK di FJ Fellowship 12. Renungan hari ini, Rabu 20 Mei 2026, akan diwartakan oleh Kak Alan Engelbert Kewas dari Surabaya, yang juga member DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sukacita. Romo, suster, bapak ibu dan teman-teman OMK pendengar setia renungan Daily Fresh Juice. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam renungan spesial OMK di bulan Mei ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Setelah hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kini kita memasuki masa penantian akan datangnya Roh Kudus, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Semoga dalam masa penantian ini, hati kita semakin terbuka untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu dan teman-teman OMK, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

0: Romo, Suster, Bapak Ibu dan teman-teman OMK. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika sebuah perkataan menjadi sangat berarti. Terlebih ketika perpisahan sudah semakin dekat. Dalam Injil hari ini, kita mendengar doa Yesus kepada Bapanya. Ini bukanlah doa biasa. Ini adalah doa yang lahir dari hati yang penuh kasih. Yesus tahu bahwa saat penderitaannya sudah dekat. Ia tahu bahwa ia akan segera meninggalkan para muridnya. Namun yang begitu menyentuh adalah Yesus tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak berdoa agar penderitaannya diringankan. Sebaliknya, ia justru memikirkan murid-murid yang akan ditinggalkannya. Yesus berkata, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka." Di sini kita melihat hati seorang gembala yang sejati. Di saat-saat terakhir sebelum pengorbanannya, Yesus tetap memikirkan keselamatan, kekuatan, dan kesatuan umatnya. Doa Yesus tidak dipenuhi ego, melainkan kasih. Ia mengajarkan bahwa doa yang sejati bukan hanya tentang kebutuhan diri sendiri, tetapi juga tentang kepedulian terhadap orang lain. Dan inilah yang sering kali tidak mudah bagi kita. Yesus berkata, "Aku telah menjaga mereka." Kalimat ini memberikan penghiburan yang mendalam. Ada tangan Tuhan yang bekerja, bahkan dalam situasi yang tidak kita mengerti. Ada pemeliharaan yang tetap berlangsung, meskipun secara manusiawi kita merasa ditinggalkan atau berjalan sendiri. Perasaan kesepian dan sendiri sering membuat kita menjadi tidak peka akan kehadiran Roh Kudus Allah. Mendoakan orang yang kita kasihi mungkin terasa mudah, tetapi mendoakan orang yang hubungannya renggang dengan kita, orang yang mengecewakan kita, atau bahkan orang yang meninggalkan kita, itu tidak sederhana. Kadang hati kita masih penuh luka, kecewa, dan pertanyaan yang belum selesai. Namun Yesus memberi teladan yang berbeda. Di tengah rasa sakit yang akan ia hadapi, Yesus tetap memilih berdoa bagi orang lain. Ia tetap mengasihi, ia tetap menyerahkan mereka kepada Bapa. Yesus menunjukkan bahwa kasih yang dewasa tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata besar, tetapi lewat doa yang tulus. Yesus juga berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Dari kalimat ini artinya, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tuhan tidak selalu menghilangkan luka atau persoalan yang kita alami. Tetapi Tuhan berjanji untuk tetap menjaga dan menyertai kita di tengah semuanya itu. Karena itu, ketika hubungan dalam keluarga terasa tidak utuh, ketika ada orang yang menjauh, atau ketika kita merasa berjalan sendirian, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus juga berdoa supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu dan teman-teman OMK, kesatuan yang dimaksud bukan berarti hidup tanpa konflik. Kesatuan yang dimaksud bukan sekedar kebersamaan lahiriah, tetapi kesatuan dalam kasih yang sama seperti kasih antara Bapa dan Anak. Sebuah kesatuan yang utuh, yang tidak retak oleh ego, luka, atau masa lalu. Namun ketika kita melihat kehidupan kita, realitasnya seringkali berbeda. Tidak semua keluarga utuh. Tidak semua hubungan dipenuhi kehangatan. ada relasi yang renggang, ada yang terluka, bahkan ada juga yang memilih berpisah. Disinilah doa Yesus menjadi sangat personal. Ia tahu bahwa manusia akan mengalami ketidaksempurnaan dalam hubungan. Ia tahu bahwa akan ada perpisahan, kekecewaan, bahkan kehilangan. Namun di tengah semua itu, Yesus tetap berdoa agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tetap berakar pada kasih yang berasal dari Allah sendiri. Dengan kasih Tuhan, kita akan belajar memaafkan, menerima, dan juga mengikhlaskan, karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Kesatuan lahir dari hati yang mau belajar mengampuni, memahami dan menyerahkan segala luka kepada Tuhan. Dan proses itu memang tidak mudah. Ada relasi yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan, ada luka yang tidak langsung sembuh. Tetapi melalui doa, Tuhan perlahan melembutkan hati kita. Mungkin kita tidak mampu mengubah orang lain. Mungkin kita juga tidak bisa memperbaiki semua keadaan. Tetapi kita tetap bisa memilih untuk berdoa. Doa yang tidak memaksa, doa yang tidak menuntut, doa yang lahir dari kasih. Karena terkadang mendoakan seseorang adalah bentuk kasih yang paling tulus. Bapak Ibu dan teman-teman OMK, melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Kasih sejati tetap mendoakan, bahkan ketika hubungan tidak lagi dekat. Tetap berharap, meskipun hati pernah berluka. Dan tetap percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dalam setiap kehidupan. Semoga kita pun belajar memiliki hati seperti Yesus, hati yang tidak dikuasai ego, tetapi dipenuhi kasih dan pengampunan. Bapak Ibu dan teman-teman OMK terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya menutup perenungan hari ini dengan sebuah doa. Saya ingin berdoa untuk ayah saya yang sedang berada jauh dari keluarga. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap kisah hidupku, termasuk relasi yang tidak utuh dalam keluargaku. Engkau tahu perjalanan ayahku, keputusannya, dan jalan hidup yang ia pilih. Aku menyerahkan ayahku ke dalam tangan-Mu. Jagalah dia dimanapun ia berada. Tuntunlah langkahnya menuju kebaikan dan kebahagiaan sejati. Jika dalam rencana-Mu masih ada jalan untuk memulihkan hubungan kami, berikanlah ia keberanian untuk kembali, dan berikanlah kami hati yang siap untuk menerima dengan kasih. Namun jika jalan kami tetap berbeda, ajarilah aku untuk tetap mengasihi tanpa menyimpan kepahitan, dan untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu. Satukanlah kami semua ya Tuhan, bukan hanya sebagai keluarga di dunia, tetapi sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman OMK, sampai bertemu kembali di renungan spesial OMK berikutnya. Saya Alan Kewas dari Surabaya. Salam sukacita!
1: Terima kasih Kak Alan Kewas atas renungannya hari ini. Sahabat OMK, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi melalui doa yang tulus. Semoga teladan tersebut dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Saya Feli, sampai jumpa di Daily Fresh Juice Special OMK berikutnya. Tetap semangat dan salam fresh juice.

Ya, balik lagi di Voice of Life, menit ke-18 lepas dari pukul 8 pagi. I'm so blessed dari Chain, spesial buat Nona Riran yang sudah dari tadi nih request panjang banget nih. Oke, titip salamnya untuk Kak Olive, Bang Rizal, Kak Angel, Kak Ayang, dan Bang Dedi. Ya Bang, oke. Titipan kilat atau titipan khusus nih? Nanti Indra sampaikan ya. Disampaikan salam untuk teman-teman. Ada Kak Olive, Kak Angel, Bang Dedi, dan juga siapa tadi? Bang Rizal, selamat pagi. Dari Nona Riren. Oke, thank you yang sudah gabungan di kolom komentar semua.

Oke, selamat pagi buat Kak Erik Lilawan dan Kak Foni Yunita juga. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Voice of Life. Oke, next di 0811-583-0944 ada Pak Elif nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Heartline yang dari paling muda hingga yang paling tua. Kebalik, paling tua hingga yang paling muda. Oke, selamat beraktivitas juga. Kemudian ayatnya, doa saya kiranya, doanya dulu. Ayatnya dulu nih. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Amin. Ayatnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, ini ayat dari Pak Elif kiranya mengingatkan kita kejadian waktu itu. Pencurahan Roh Kudus gitu ya, menanti-nantikan. Murid-murid menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Lagu pilihannya Engkau Baik dari Sound of Praise. Terima kasih Bang Indra dari Elif Randi. Oke, thank you Pak Elif sudah gabungan pagi hari ini. Tuhan berkati dan good morning. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Indra. Pagi juga ke Erik Lilawan dan Foni Yunita S. Wah, panjang nih nama akunnya. Follow saya ya. Oke, thank you Nonari dan juga udah gabungan pagi hari ini. Udah request kiranya gimana cuaca daerah NTT dan sekitarnya. Saya kangen dengan alamnya NTT, keren banget. Pengen kesana lagi, cuman ya gimana ya. Oke, saya harus naik apa nih biar kesananya cepat, aman, murah, itu yang penting. Karena dengar-dengar tiket pesawat ini lagi naik-naiknya nih. Jadi Heartlister yang merencanakan liburan, silakan hunting tiketnya sedari sekarang gitu ya. Di Kupang lagi sejuk-sejuk berawan Bang. Wah, saya pengen berkunjung lagi di daerah NTT, NTB. Alamnya kalau buat Indra nggak masuk di akal sih. Bagus banget. Jadi waktu ke Sumba kemarin itu hijau semua gitu kan, apalagi lewat Bukit Wairinding. Wah, keren banget. Hampir mau ke sana, cuman waktu itu mendung jadi ya nggak sempet mampir lah. Lewat aja. Terus jalanannya juga baru diperbaiki kan, jadi enak banget. Nah, di kota Semarang juga sama, cuaca cerah. Semarang ini salah satu destinasi yang pengen saya kunjungi itu daerah Pecinannya. Nah, saya belum pernah ke sana nih. Kak Erik, saya pengen juga ke sana. Pengen aja semua. Ya, ini salah satu destinasi wisata kota lah ya yang ingin saya kunjungi itu Semarang. Selain lumpianya, saya pengen pergi ke daerah Pecinannya. Saya suka bangunan-bangunan tua gitu. Bagus buat hunting foto, keren. Next lah ya. Yang terakhir tuh baru sampai mana tuh ya? Magelang. Tinggal sedikit lagi Semarang sebenarnya. Cuman enggak sempat ke sana. Next kalau saya ke Jawa lagi. Oke. Ngomongin destinasi wisata, Kalimantan juga enggak jauh kok. Ada Biduk-Biduk. Nah, kemarin sempat rencana, masih rencana. Namanya juga rencana. Manusia yang merencanakan, ya kan? Tuhan yang menentukan semuanya dan dana juga sih. Jadi sama teman-teman kemarin sempat ngobrol-ngobrol yuk touring yuk ke Biduk-Biduk berapa jam ya, sekitar 10-12 jam. Oke, siapkan dulu motornya, siapkan dulu imannya yang penting. Karena jalannya enggak bilangnya sih udah mulus tapi enggak tahu ya. Pengen sih ke sana touring naik motor, keren kayaknya ya. Ya, di 0811-583-0944 Indra masih buka untuk line, telepon, dan WhatsApp di 0819-269-1000. Saya suka gunung, saya suka pantai, saya suka kopi, itu yang penting. Terus maksudnya? Ya, kalau sehari gak ngopi itu rasanya apa ya bahasanya ya? Ya gak ada apa-apa sih, ya ngopi aja gitu. Karena melalui secangkir kopi, ya Indra kan suka ngopi di beberapa tempat lah gitu kan. Dan tempatnya sebenarnya itu-itu aja gitu kan. Kopinya yang enak ini itu, kafe ini, kafe itu. Di sana banyak sekali ketemu barang baru, ilmu baru ya kan. Ketemu orang baru, oh ternyata dengan cerita orang-orang ini saya belajar ini gitu kan. Tadi kita
tentang belajar ya. Nah ini menurut, nah tadi kan Indra juga ngomongin soal belajar AI, nah, artificial intelligence, pokoknya kecerdasan buatan lah gitu kan. Kalau Harlister pernah nonton film Marvel pasti tahu yang namanya Jarvis, nah yang namanya asistennya Iron Man, itu dia. Oke, wah pas itu kak, kata Nona Rian, pantai-pantai dan sunset di NTT itu keren-keren. Ya saya sempat ke Pantai Walakiri, cuman itu nggak dapat sunsetnya waktu itu, mendung atau apa gitu. Terus ada spot foto yang pengen saya cari, ternyata udah nggak ada, hutan bakonya udah habis gitu kan, pohon bakonya. Tapi sepanjang jalan di sana ngeliat sawah hijau, bukan sawah sih, kayak bukit-bukit hijau, terus banyak kuda, banyak ternak di sana, adem rasanya. Sendirian tuh saya naik motor. Kata ibu di sana, hati-hati ya mas ya, nanti takutnya ada begal kan. Gak ada gitu kan, puji Tuhan gak ada. Saya senang di sana, alamnya bagus, kemudian budayanya bagus. Cuman karena waktunya singkat gak bisa berkunjung kemana-mana, cuman 2-3 hari aja kemarin. Next lah ya, dicoba lagi. NTB juga gak kalah bagus pantainya. Saya turunnya di NTB, jadi sepanjang jalan NTB, NTT keren lah. Oke, nah, kita bicara soal tadi belajar ya. Kalau menurut AI yang saya dapat gitu kan, dari renungan tadi, Amsal 18 ayat 15 ini panggilan bagi setiap orang yang beriman kita untuk selalu memiliki hati yang terbuka dan mau terus belajar, rendah hati dalam mencari kebenaran serta hikmat Tuhan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Oke? Ya, yang pertama, karakter orang bijak itu tidak pernah merasa cukup, terus bertumbuh. Orang yang benar-benar bijak tidak akan pernah bersikap sombong atau merasa sudah tahu segalanya. Sok tahu lah ya, itu bahasa sederhananya gitu kan. Haus akan ilmu. Oke, berdasarkan ulasan dari Bible Ref tentang Amsal 18 ayat 5, Raja Salomo ini mengamati bahwa orang yang cerdas justru akan selalu mengejar wawasan baru dan kebenaran ilahi. Oke, orang cerdas, orang yang suka belajar itu akan ngejar wawasan baru apa ya gitu kan. Belajar apa lagi ya, kalau ini udah selesai belajar apa lagi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu karakter yang harusnya kita miliki. Mau belajar terus, mau diajar terus, entah ilmu pengetahuan, entah tentang hal-hal yang baru, dan terlebih tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar terus setiap harinya supaya tahu hikmat-hikmat yang baru disertakan, disediakan untuk kita sepanjang hari. Setiap hari, sepanjang hari, setiap hari ya. Ada hikmat baru, ada pengertian baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Nanti kita bahas lagi poin yang kedua setelah yang berikut ini. Stay tune terus listener ya di Voice of Life. Let's just sing the song together.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA. Setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ajaib kok Tuhan menjadi penutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Ya, gak cukup nih waktunya, kita bahas lagi besok ya, tentang yang tadi, soal belajar-belajar tadi lah ya. Karena waktunya udah habis nih, Alizar. Thank you buat Nona Riren sudah request juga lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita yang di request Nona Riren. Thank you semua yang sudah gabungan dari live TikTok, dari Facebook, dari radio masing-masing. Terima kasih udah bergabung di Voice of Life pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Dan selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab Anda. Percayakan sepenuhnya hidup Anda ke dalam tangan kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya, bekerja luar biasa untuk Anda sepanjang hari ini. Nikmati berkatnya, nikmati kasih karunia Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Indra, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama proses penyiaran berlangsung pagi hari ini. Dan akhir kata, dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih.

Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heartland FM Your Family Station. Morning Espresso di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Wah, senang banget Radio Zee bisa kembali hadir menyapa kamu ya. Dan aku juga mau sapa teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung langsung dari Lampung, teman-teman dari Padang, dari Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Sehat semuanya ya guys ya. Sehat. Bisa kedengeran loh suaranya sampai sini ya. Oke, dan mulai dari jam 8 sampai jam 10 ini Ragil Z bakal menemani kamu. Dan kita akan ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang perkembangan teknologi ya. Dan aku kasih ucapan dulu, tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah kita semua ya, terlepas dari semua ikatan yang membelenggu kita. Amin. Kita lagi ngobrolin tentang perkembangan teknologi. Jadi teknologi ini memang benar-benar mengubah cara manusia hidup. Kalau dulu orang itu harus nunggu surat berhari-hari ya untuk mendapatkan kabar. Tapi sekarang yang namanya komunikasi bisa dilakukan dalam hitungan detik lewat smartphone kita. Dan teknologi bukan hanya tentang alat canggih, tetapi sudah menjadi kayak bagian penting gitu dari pekerjaan kita, pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga kehidupan sosial manusia. Dan banyak juga para ahli menyebutkan bahwa teknologi paling berpengaruh saat ini itu adalah AI ya, internet yang cepat, smartphone, karena semua ini memang tujuannya itu untuk membantu manusia bekerja lebih cepat dan lebih praktis. Tapi di balik semua kemudahan itu ada juga pastinya tantangan besar yang mulai dirasakan oleh masyarakat modernnya. Kalau pagi hari ini aku boleh kasih satu pertanyaan buat kamu ya. Kalau kalian harus memilih nih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu saat ini itu apa dan kenapa? Kalau kamu mau turut berkomentar bisa langsung kamu kirimkan melalui WhatsApp ya di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Aku tunggu jawaban kamu sampai dengan jam 10.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan seneng banget karena udah banyak banget yang bergabung pagi hari ini ya di live TikTok Heartland FM. Aku mau sapa dulu satu persatu. Ada dari Ratoki, ada dari Semi juga yang menyapa kita semua. Ada Mukhtar Wai yang menyapa kita dari Lampung. Wah, selamat pagi teman-teman yang ada di Lampung. Terus kemudian ada juga dari siapa ini? Ada dari Ilham, ada dari Sardak, terus ada dari Nita, ada dari Mutia juga. Rame banget pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Dan aku sapa juga ada Mbak Sari yang pagi hari ini menyapa dan kasih semangat buat kita. Terima kasih Mbak Sari, thank you udah bergabung pagi hari ini. Dan kita masih ngobrolin tentang teknologi ya guys ya. Jadi teknologi apa nih yang paling berguna buat kamu? Kalau kamu disuruh pilih, coba sebutin satu teknologi yang penting banget dalam hidup kamu. Dan kamu harus kasih tahu juga alasannya ya, kenapa teknologi itu benar-benar penting banget buat kamu. Kalau ditanya Ragil Z sendiri, apa nih teknologi yang paling berguna banget? Kalau aku disuruh pilih satu, aku bakal jawab teknologi itu adalah mesin cuci guys. Ada yang sama gak sih kayak aku? Kebayangkan ya kalau seandainya yang namanya mesin cuci itu gak ada. Aduh, kita harus mengeluarkan banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga kita untuk mencuci. Wih, apalagi mencuci pakaian satu rumah. Aduh, aku terima kasih banget deh buat yang sudah menciptakan mesin cuci. Apakah kamu ada yang sama pilihannya dengan aku? Atau mungkin kamu punya pilihan yang lain? Mungkin yang suka memasak akan memilih blender mungkin, atau rice cooker mungkin, atau kamu akan memilih teknologi mobil karena bisa kemana-mana, mempersingkat waktu, bisa jadi. Tapi yang jelas hanya satu pilihannya ya, nggak boleh lebih dari satu. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa kirim jawaban kamu di 0819269000, atau kamu juga bisa tulis di kolom komentar di live TikToknya Heartland FM. Ada dari Risa Aris juga yang sudah bergabung. Dia bilang bahwa teknologi yang penting adalah HP supaya bisa lihat Mbak Ragil Z live siaran di TikTok. Cie. Terima kasih ya Kakak Risa Aris. Ada enggak nih pendukungnya Kakak Risa Aris bahwa HP itu penting banget, smartphone itu penting banget. Ada juga dari siapa ini, ada Michael yang pagi hari ini bilang teknologi yang paling penting itu adalah mesin waktu. Ataukah mungkin Michael ini adalah orang yang sudah menemukan mesin waktu? Boleh dong spill, kasih tahu guys, supaya kita semuanya bisa coba mesin waktu buatannya Michael nih ya. Thank you juga ada dari Rose Imbon ya, dari Radio RRI Pontianak yang sudah bergabung. Hai teman-teman dari Pontianak, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ada Erik Liliawan juga, makasih ya, smartphone juga ya. Ada Benz, ada Hano, ada Irvanega, salam dari Jakarta. Siap, sebagian besar memang ngejawabnya itu adalah gadget ya, smartphone ya. Karena memang zaman sekarang udah gak ada lagi yang namanya wartel, udah gak ada lagi yang namanya telepon umum. Kalau zaman dulu kita ngumpulin koin untuk telepon di telepon umum ya, tapi sekarang udah gak ada, udah fix gak ada guys, karena semuanya udah membawa telepon dalam genggaman masing-masing. Nah, memang saat ini ya ada beberapa teknologi yang dianggap itu paling bisa membantu kehidupan manusia. Yang pertama memang adalah smartphone. Jadi smartphone ini menjadi alat paling penting karena hampir semua aktivitas itu bisa dilakukan lewat satu genggaman aja. Kita bisa komunikasi, bisa belajar online juga, bisa melakukan pekerjaan kita, bisa melakukan transaksi keuangan, dan kita juga bisa terhibur gitu dengan adanya gadget. Benar ya? Bisa juga kasih kita peta, navigasi untuk perjalanan. Dan AI itu juga membuat manusia
menjadi lebih cepat gitu dalam bekerja. Mulai dari analisis data, terus kesehatan, pendidikan, hingga pembuatan konten digital. Dan AI sekarang bahkan digunakan di rumah sakit untuk membantu mendeteksi penyakit lebih cepat. Dan dengar-dengar ya, atau mungkin ini sudah terjadi, bahwa yang namanya operasi itu, kalau kita mau operasinya di luar negeri gitu ya, kita nggak perlu datang ke luar negeri, nggak perlu pergi ke sana, cukup di Indonesia. Tapi dokter yang mengoperasi kita itu tuh pakai mesin guys, pakai robot, dan mereka itu bisa mengendalikan mesinnya, robotnya dari luar negeri. Wah, keren banget ya. Itu yang dinamakan teknologi guys, semakin maju gitu. Ada juga internet yang membuat informasi dunia itu bisa diakses kapan aja. Kapan aja kamu mau tahu tentang apapun itu bisa langsung, gak pakai lama ya. Dan guys, kalau kalian harus pilih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu, coba kamu renungkan baik-baik pagi hari ini. Kira-kira teknologi apa tuh yang harus selalu ada buat kamu?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Pekan Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Immanuel Ebenezer klaim selamatkan uang rakyat lebih banyak dari KPK. Tingkat kesulitan tinggi, pengembangan blok Ganal butuh investasi jumbo. Dari Kapolda Metro Jaya menjelaskan integrasi 24.000 CCTV Jakarta dilakukan dengan tetap menjaga privasi. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan kontroversial di tengah proses hukum yang menjeratnya. Noel mengklaim dirinya telah menyelamatkan uang rakyat dalam jumlah jauh lebih besar dibanding capaian Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia bahkan menantang untuk mengadu data penyelamatan uang negara antara dirinya dengan lembaga anti rasuah tersebut. Tantangan terbuka ini disampaikan Noel saat menghadiri persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan untuk informasi selanjutnya, pengembangan blok Ganal dalam proyek Indonesia Deep Water Development dinilai membutuhkan investasi jumbo. Karena tingkat kesulitan yang tinggi, Dewan Energi Nasional menyebut teknologi tinggi dan dana besar akan menjadi hambatan utama bagi badan usaha milik daerah. BUMD diprediksi akan kesulitan menyediakan modal untuk menyetor ekuitas yang diwajibkan dalam participating interest. Terlebih dalam praktiknya, BUMD bukanlah operator utama, melainkan hanya menerima manfaat dari kegiatan hulu migas.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta resmi mengintegrasikan 24.000 titik kamera pengawas di ibu kota. Proyek raksasa ini ditujukan untuk memperkuat keamanan Jakarta sekaligus menekan angka kriminalitas. Meski sistem pengawasan diperketat, Kapolda Metro Jaya menegaskan privasi warga harus tetap dijaga. Polisi berjanji akan menyiapkan SOP yang jelas agar integrasi massal tidak melanggar hak-hak masyarakat.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Cara bahagia, keren banget ya bahwa kita semua itu diciptakan sempurna dengan cara yang berbeda. Wih, keren banget supaya kita itu bisa mensyukuri apa yang ada pada diri kita ya guys. Jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di media sosial. No, no, no, no, jangan ya dek ya. Oke, morning espresso akan menemani kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 Heartliner. Dan kita lagi membahas tentang teknologi. Jadi kalau kalian harus memilih nih satu teknologi yang paling penting dalam hidup kamu saat ini itu apa dan kena apa. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita di 0819269000. Aku mau cus, langsung aku mau bacain dulu ada siapa ini. Komen buat acara Mbak Ragil katanya. Ada Oma, Oma setuju dengan pilihan Mbak Ragil, teknologi yang paling penting untuk para ibu rumah tangga terutama yang sudah lansia seperti saya. Mesin cuci itu sangat penting karena tenaga kita semakin tambah umur semakin berkurang. Dengan adanya mesin cuci sangat membantu urusan cuci mencuci. Terima kasih, semangat pagi Mbak Ragil yang ceria. Oke Oma, Oma Esra ini ya. Terima kasih Oma sudah bergabung pagi hari ini ya. Terus lanjut lagi ada dari Almiron pagi hari ini. Teknologi yang penting buat saya adalah sepeda karena bisa membantu sehat fisik maupun mental. Salam dari saya Almiron Manik di Empu Kanwa 2 nomor 35. Siap, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pagi hari ini di Morning Espresso ya. Dan aku kembali menyapa buat teman-teman yang pagi hari ini sudah mendengarkan siaran kita secara live. Buat teman-teman yang ada di Lampung, di Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Kalau kamu mau bergabung ikutan topik pagi hari ini boleh. Kamu juga bisa menonton live TikTok kita ya di live TikTok Heartline FM. Oke, kalau perbandingan dengan kehidupan di tahun 90-an kayaknya beda banget ya guys yang namanya teknologi. Tahun 90-an itu sering disebut era yang lebih sederhana karena teknologi belum secanggih saat ini. Nah, kalau kita sedikit mengulas tentang kehidupan di tahun 90-an ya. Komunikasi itu masih pakai surat, bener ya? Dan masih pakai perangko. Nah, kira-kira tuh kalau anak zaman now, anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha, kira-kira mereka bakal ngerti nggak ya perangko itu gunanya buat apa gitu? Komunikasi itu masih pakai surat, masih pakai telepon rumah, telepon koin, terus ada juga wartel ya, zaman dulu, bener ya? Kalau telepon koin itu harus ngantri dulu karena banyak banget yang mau telepon dan kita harus menyiapkan yang namanya uang koin. Terus hiburan itu bisa kita dapatkan lewat radio dan juga televisi, benar ya? Dan anak-anak itu lebih sering bermain di luar rumah, jadi banyak temennya, gengnya itu banyak. Kalau kita tinggal di kampung, di desa, mulai dari ujung sampai ujung gang itu semuanya kenal sama kita ya, karena kita sukanya main main sepeda, main kelereng gitu kan, main lompat tali. Nah, jadi kita banyak kenal orang gitu, banyak bersosialisasi dan tubuh itu lebih sehat ya kayaknya ya. Karena kita larian kesana kemari, terus kalau maghrib harus buruan pulang. Dan kalau sekarang perbedaannya semuanya itu serba digital dan juga instan. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Cepat banget kalau mau cari informasi tentang apapun ya. Dan pekerjaan itu lebih cepat dengan bantuan teknologi, benar ya. Ada yang namanya mesin cuci, rice cooker, blender, ini tuh membantu ibu rumah tangga banget ya guys ya. Dan masih banyak lagi kira-kira teknologi yang lain yang sedang berkembang. Tapi banyak orang itu
juga merasa bahwa kehidupan di tahun 90-an itu lebih tenang dan tidak terlalu penuh dengan tekanan digital seperti sekarang ini. Tidak ada tuntutan untuk selalu online, benar ya? Nggak ada banjir notifikasi dan privasi itu lebih terjaga. Kalau nggak ada yang nonton postingan kita, kitanya sedih. Kalau nggak ada yang nge-like, kitanya putus asa. Nah, zaman dulu nggak ada tuh yang kayak gitu. Dan penelitian modern juga menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang berlebihan itu dapat meningkatkan yang namanya stres, gangguan tidur, dan rasa cemas terutama pada anak-anak remaja. Jadi menurut kalian ya, kehidupan itu lebih nyaman di era sekarang ini atau di tahun 90-an yang minim teknologi? Coba jawab dari kedalaman hati kamu guys. Kira-kira lebih nyaman yang mana?

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z di Morning Espresso. Thank you banget buat semua yang sudah berpartisipasi dengan memberikan komentarnya pagi hari ini ya. Dan sesaat lagi nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan kedatangan tamu spesial guys. Bakal ada narasumber yang hadir di studio Heartland pagi hari ini ya. Karena kita akan berbincang tentang PP Tunas, jadi tentang upaya negara melindungi anak di ruang digital. Kita masih berbincang tentang masalah teknologi pagi hari ini ya. Jadi kalau kamu mau melihat siaran kita secara live bersama dengan narasumber yang akan hadir pagi hari ini ya, ada Kak Nancy Laura Sitinjak Eskom MM yang pagi hari ini akan hadir. Kamu bisa bergabung di live YouTube kita di Heartland Network. Oke, kalau ngobrolin tentang teknologi guys, jadi teknologi itu adalah alat yang sangat luar biasa jika kita itu bisa menggunakannya dengan bijak ya. Ada smartphone, AI, internet, dan teknologi kesehatan. Ini tuh sudah ngebantu manusia hidup lebih cepat, lebih mudah, dan efisien waktu ya. Tapi manusia juga harus sadar bahwa teknologi itu nggak boleh mengambil seluruh kendali dalam kehidupan kita. Dan di kehidupan tahun 90-an juga mengajarkan pentingnya interaksi nyata, kesederhanaan, dan hubungan sosial yang hangat. Sedangkan di era sekarang ini mengajarkan yang namanya kecepatan dan kemudahan ya. Maka tantangannya itu adalah bagaimana manusia modern bisa menikmati kecanggihan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Karena secanggih apapun teknologi, manusia tetap membutuhkan empati, perhatian, dan hubungan nyata satu sama lain. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Dan kita akan lanjutkan siaran kita ya. Buat kalian yang mau melihat live kita, bisa lanjut di YouTube channel kita di Heartland Network. Kita akan berbincang pagi hari ini masih seputar teknologi, tapi ini lebih ke peraturan pemerintah tentang upaya negara melindungi anak di ruang digital. Jadi kalau kamu punya pertanyaan pagi hari ini tentang topik ini, langsung aja kirimkan pertanyaan terbaik kamu di 081926910.
1: Temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi, senang banget. Pagi hari ini ada yang nemenin Morning Espresso ya.
0: Yes, gimana kabarnya hari ini, Regilzi?
1: Baik dong, sehat. Kok aku yang ditanyain, harusnya kan aku hostnya. Harusnya aku yang nanyain kamu,
0: oh, iya, iya.
1: Dika.
0: Kebalik ya, kembali kita. Coba tanya aku sih.
1: Kebalik kita ya. Hai Dika Arun, gimana nih pagi-pagi siaran bareng Regilzi?
0: Halo, I'm good.
1: Kamu kangen gak sih siaran sama aku pagi-pagi?
0: Udah lama kita ya, udah berapa tahun ya kita gak siaran bareng gitu?
1: Aduh, bertahun-tahun kayaknya ya.
0: Yes, ya happy banget untuk bisa nemanin semua teman-teman pendengar dimanapun berada. Ataupun untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan
1: ya.
0: Tetap hati-hati ya untuk Anda semua, cuaca nih lagi mendung nih di seputaran Karawaci.
1: Padahal tadi lagi panas-panasnya waktu aku OTW ya, pagi tadi.
0: Tapi hati aman kan?
1: Kenapa?
0: Hati aman.
1: Aman dong, biar cuacanya aja yang mendung, hatinya jangan ya.
0: Ragil sih. Hari ini kita bahas apa sih? Katanya mau ngebahas tentang ini ya, PP Tunas ya.
1: Jadi ini tuh peraturan pemerintah nih ya. Siapa tahu nih ada heartliner yang belum tahu PP Tunas itu apa sih. Jadi ini tuh peraturan pemerintah yang ada, atau gimana ya bahasanya ya Dik ya.
0: Apa tuh? Ada? Tahu.
1: Jadi kan memang di era digital ini sekarang ini ya, itu internet dan media sosial itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, benar ya?
0: Setuju.
1: Termasuk buat anak-anak dan juga remaja.
0: Nah, itu.
1: Tapi di balik kemudahan akses informasi ada juga tantangan dan risiko yang perlu kita pahami bersama, Dika. Jadi kita ini akan mengupas lebih dalam tentang apa itu PP Tunas, mengapa regulasi ini tuh hadir gitu. Kita kan dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Australia itu sudah membatasi warganya yang masih di bawah umur untuk tidak main media sosial gitu ya.
0: Betul.
1: Dan tidak lama setelah itu baru kita dengar juga adanya PP Tunas ini.
0: Tapi memang kemarin gue scroll-scroll di medsos gitu kan, kemarin Uni Eropa rencananya juga akan memberlakukan hal yang serupa nih sih. Jadi di berbagai negara, baik di Asia ataupun di Eropa, itu udah sekarang mulai untuk ini ya, aware ya, untuk memperhatikan dari, terutama di ruang lingkup digital gitu loh, untuk anak-anak mereka gitu kan.
1: Bener.
0: Di era kita sebenarnya udah ada sih ya, untuk zaman-zaman internet. Gue jujur aja nih, gue tuh udah termasuk orang yang candu sama internet.
1: Oh, ini sekarang atau dulu waktu kamu masih unyu-unyu?
0: Gue dulu unyu-unyu gak ya? Sekarang sih.
1: Sekarang ya.
0: Mau gak mau kan. Coba deh, selepas lo bangun tidur nih.
1: Iya.
0: Lu yang pasti lihat
1: pertama
0: kan?
1: Kali
0: iya kan,
1: lihat
0: handphone
1: tapi
0: kan?
1: Aku lihat handphone untuk lihat jam sih, jam berapa
0: jam.
1: Gitu.
0: Kalau gue baca berita.
1: Emang lu orang berita ya.
0: Bukan.
1: Memang ya,
0: orang Indonesia gue ya. Tetap Indonesia. Belum ada negara berita di sini. Tapi gitu sih, memang jujur kalau ngomongin tentang internet, benar. Di era kita juga ya, kita kan udah mengenal internet ya. Bahkan di era sebelum kita juga, ya cuma mungkin belum semasif sekarang kali ya.
1: Belum seintens sekarang ya.
0: Betul,
1: Dika,
0: dulu kan kita kan kalau mau internet nih, mau gak mau kan harus di PC gitu, atau di laptop gitu.
1: Iya, harus pergi ke warnet.
0: Pergi ke warnet juga. Sekarang tinggal, lihat di handphone kita
1: sekarang
0: aja udah
1: semuanya
0: bisa.
1: Semuanya ada dalam genggaman ya.
0: Setuju. Gitu. Mungkin itu jadi ada sebuah perhatian dari negara gitu kan. Apalagi terus khususnya untuk anak-anak. Ini mungkin kayak ada batasannya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Dan tentunya juga lu sebagai seorang ibu nih sih. Pasti kan ya memperhatikan dari kebutuhan anak-anak kan.
1: Benar.
0: Terutama dalam hal internet. Ini berhubungan juga dengan informasi tuh. Dalam satu hari lo kepada anak-anak lo nih, membatasi gak nih?
1: Karena aku melihat anak-anakku belum cukup umur ya untuk pegang handphone. Jadi sampai detik ini aku belum kasih kepercayaan buat mereka untuk pegang handphone gitu. Jadi aku tuh punya dua anak cowok, yang satu kelas 6 SD, yang satu kelas 1 SMP gitu. Dan karena aku melihat dari keseharian mereka, sepertinya mereka belum punya tanggung jawab untuk bisa memanage waktu mereka dan tontonan mereka. Jadi akhirnya aku gak kasih mereka handphone untuk mereka bisa scroll-scroll dan sebagainya gitu. Bahkan untuk media sosial pun mereka juga gak punya, kayak Facebook, Instagram, memang nggak punya gitu. Karena aku ngerasa kayak memang belum waktunya aja gitu. Jadi aku benar-benar kayak nunggu waktu yang tepat buat mereka. Tapi bukan berarti juga bahwa mereka itu nggak pernah pegang handphone ya. Karena ada waktu-waktu tertentu mungkin di weekend atau pada waktu mereka libur tanggal merah itu aku kasih hanya untuk sekedar ya main game lah main sebentar game ya. Gitu supaya mereka juga nggak apa ya, maksudnya tuh nggak ngerti gitu, maksudnya kan teman-teman yang lain juga pada main, namanya anak kecil juga pasti pingin kan gitu, bisa main gitu, nobar main bareng teman-temannya gitu di kelas.
0: Tapi emang ya, gue kalau ngikutin perkembangan tentang teknologi gitu kan, dulu kan platform-platform mungkin untuk media sosial gitu, yang cuma ibaratnya kita cuma pengen kenalan sesama teman aja nih, sesama pengguna gitu kan, dan itu untungnya bisa dari berbagai negara gitu kan, nggak tahu deh. Dengan perkembangannya sekarang nih di media sosial gitu, yang dimana kita sekarang lo ngeliat berita pasti media sosial kan ngeliatnya kan. Dulu kan kita di era kita, di zaman kita tuh baca berita tuh di koran.
1: Sama nonton TV, berita dulu jam 7 pasti.
0: Radio, jangan lupain radio. Tapi ya sekarang tuh mungkin dengan kita cuma menggenggam sebuah handphone gitu, ada sebuah informasi, ada hiburan, kemudian ada ya kita bisa untuk WhatsApp-WhatsAppan, maksudnya chat gitu kan. Tentunya juga ada berbagai tantangannya dan ada risikonya. Lu pernah kena bajak gak sih?
1: Kenapa?
0: Kena bajak gitu, dari akun lo nih, akun media sosial lo.
1: Untungnya enggak sih.
0: Untungnya enggak ya, gue pernah, masalahnya gue pernah.
1: Jadi gimana tuh? Akhirnya nggak bisa dibuka lagi media sosial
0: bisa,
1: kamu?
0: Bisa, karena kan emailnya kan tetap kita pegang tuh. Karena dari, ya gue juga nggak ngerti kenapa. Mungkin ini salah satu risiko dan salah satu tantangan. Maksudnya tuh kita orang dewasa aja bisa kena gitu kan. Apalagi dengan anak-anak gitu ya. Bener. Mungkin belum tahu. Pernah dengar berita yang ini nggak sih? Anak-anak yang dia tuh beli game ya kalau nggak salah ya. Beli voucher game yang sampai menghabiskan berapa juta gitu.
1: Bener, uang orang tuanya ya. Bener. Terus lagi kalau yang namanya game online ini, beberapa kali ini aku lihat anak aku itu ngomongnya itu jadi agak kasar gitu, Dika. Karena game online ini yang akhirnya aku larang gitu.
0: Iya, setuju.
1: Jadi
0: sih,
1: jadi nggak ada positifnya buat aku ya sebagai orang tua kok melihat perubahan anak aku yang tadinya dia anaknya kalem, biasa-biasa aja kalau ngomong sopan gitu kan, tiba-tiba jadi kasar gitu, ngomong ke orang tua, ngomong ke adiknya itu jadi kasar gitu. Ini pengaruh dari yang namanya game online ini, karena selain mereka main game, kan mereka juga bisa komunikasi kan.
0: Betul, itulah semakin canggihnya teknologi ke sini nih, kekinian gitu kan, semakin juga ada tantangan-tantangan dan risikonya. Dan sebagai orang tua juga kita juga harus memperhatikan nih.
1: Bener.
0: Apakah memang ini untuk kebutuhan mereka, atau memang ada hal-hal negatif lainnya yang bisa, yang mungkin harus kita waspadai gitu.
1: Yes, benar banget. Jadi ini tuh tantangan yang menantang sekali ya buat orang tua ya.
0: Iya, setuju. Apalagi anak sekarang ya, generasi Alpha kan katanya kan lahir di era internet gitu. Internet yang dimana tuh, ya mungkin dulu kita buat ngisi internet tuh mahal sih ya.
1: Iya.
0: Lu ngerasa gak sih waktu di era-era zaman kita gitu loh. Yang sekarang cuma ada ya mungkin dari berbagai apa ya, dari berbagai provider gitu yang menawarkan paket-paket internet gitu kan. Semakin enak ya ke sini.
1: Benar, semakin gampang, mudah.
0: Semakin gampang gitu, semakin mudah.
1: Kalau kita dulu itu kan harus ke warnet, itu hitungannya per jam. Nah, ya kan harus bayar berapa.
0: Coba siapa nih di sini yang anak warnet, coba tunjuk tangan.
1: Anak warnet. Ya begitulah.
0: Oke, sambil menunggu untuk Kak Nancy di pagi hari ini, masih dalam perjalanan nih, teman-teman bisa ikutan bersama kita untuk topiknya PP Tunas, upaya negara untuk melindungi anak di ruang digital. Gabungkan sama kita di 0819 269 1000.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah, yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.
3: Masih di Morning Espresso dan Special Talk Show di kesempatan pagi hari ini, ditemani bersama dengan Ragil Z, ada Dika Arwan juga, dan narasumber kita sudah hadir di studio kita pagi hari ini ya, di studio yes. Heartland. Kita lagi berbincang tentang PP Tunas, upaya negara melindungi anak di ruang digital. Dan saat ini sudah ada siapa nih Dika di studio Heartland?
4: Ada Kak Nancy Laura Sitinjak Eskom MM yang merupakan ketua tim hukum dan kerjasama Setditjen Pengawasan Ruang Digital dari Komdigi. Selamat pagi, Kak Nancy.
5: Selamat pagi.
3: Pagi.
5: Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat ya.
4: Amin. Cuaca lagi nggak baik-baik aja nih beberapa hari ini.
3: Yang penting kita tetap baik-baik aja ya. Sekalipun cuacanya lagi nggak baik-baik aja. Baik nih, Kak Nancy, langsung aja ya. Kita kan lagi ngobrolin tentang PP Tunas nih ya. Jadi sebenarnya apa nih urgensi utama lahirnya PP Tunas di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini? Apakah pemerintah melihat adanya kondisi darurat terhadap keamanan anak di ruang digital atau apa? Silakan.
5: Oke, makasih Kakak. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dulu nih ke Radio Heartline atas kesempatan kami diundang nih, kesempatan yang luar biasa karena memang topik ini sebegitu penting karena saat ini ruang digital kita itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga anak-anak kita bergaul, bertumbuh, berkembang, belajar itu semua di ruang digital. Jadi ruang digital itu sudah seibarat bagian dari identitasnya mereka. Sehingga karena dunia nyata itu sudah berbarengan dengan dunia digital, sehingga pemerintah hadir di ruang digital itu untuk memastikan anak-anak kita berada di ruang yang aman, di ruang yang terlindungi dan bisa bertumbuh dengan baik. Jadi kalau tadi Kakak menanyakan sebenarnya apa sih urgensi lahirnya PP Tunas gitu. Jadi mungkin kami bisa menjelaskan sedikit dulu PP Tunas itu apa. PP Tunas itu adalah PP nomor 17 tahun 2025 penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Jadi panjang itu judulnya ya Kak ya, tapi disingkat dengan PP Tunas. Apa sih Tunas gitu?
3: Ya, Tunas itu kok Tunas gitu ya.
5: Tunas itu ada singkatannya lagi Kak. Jadi Tunas itu singkatannya adalah Tunggu Anak Siap. Jadi di branding anak Tunggu Anak Siap. Kalau sebenarnya PP-nya panjang. Nah, tapi kita branding jadi Tunas agar memberi brainstorming ke semua masyarakat. Sebenarnya tidak menghalangi anak berada di ruang digital, tetapi kita pastikan mereka menunggu sampai mereka siap. Jadi urgensinya memang karena tadi yang kami jelaskan, anak-anak Indonesia itu sudah sangat aktif di ruang digital. Bahkan perkembangan dari statistik tahun ke tahun itu akun anak di ruang digital itu semakin meningkat. Dan yang tidak bisa hindari, resikonya pun semakin banyak gitu. Jadi kehadiran mereka di ruang digital itu sebanding dengan resiko yang semakin tumbuh. Sehingga internet itu tidak lagi sebatas tadi ruang hiburan, ruang belajar, tetapi menjadi suatu wadah bagi para predator untuk menciptakan resiko-resiko seperti pornografi, perjudian, bahkan anak-anak terpapar judol yang tidak bisa kita hindari yang seperti itu, sehingga resiko dengan pertumbuhan itu jadi bareng. Nah, karena itulah pemerintah hadir di sana untuk memastikan anak-anak bertumbuh di ruang yang aman. mungkin gitu kan.
4: Oke, kalau boleh tahu nih Kak Nancy, batasan usianya di usia berapa nih untuk anak-anak menggunakan medsos?
5: Iya, kalau batasan usianya itu sebelum 16 tahun.
4: Oke.
5: Jadi 15 tahun 11 bulan 29 hari gitu ya. Jadi sebelum 16 tahun mereka kita mungkin tidak kalau yang dikenal sekarang langsung medsos gitu ya. Sebenarnya medsos itu karena kita sudah sebutkan mereka adalah platform beresiko tinggi gitu. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan produk layanan fitur, kita sebutnya produk layanan fitur atau di saat ini kita sebut platform gitu ya, untuk platform yang beresiko tinggi gitu. Jadi sebelum anak-anak umur 16 tahun mereka tidak boleh berada di platform berisiko tinggi, termasuk medsos itu sendiri.
3: Okay. Kalau dari penyusunan PP Tunas sendiri nih, Kak Nancy, apakah Indonesia juga mengadopsi praktik perlindungan anak digital dari negara lain?
5: Ya, tentunya ya. Kita tentu menyusun kebijakan itu tentu belajar dari praktik internasional. Tapi memang tidak menyalin mentah-mentah ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nah, kalau Indonesia itu merujuk ke prinsip universal, yaitu Convention on Rights of the Child. Jadi CRC itu, kita singkatnya CRC, spesifik di General Comment nomor 25. Bahwasanya di situ disebutkan bahwa anak-anak itu punya hak di ruang digital, tetapi untuk sesuatu lingkungan digital yang baik. Jadi agar anak itu memang mendapatkan hak dengan kepentingan terbaik untuk dia, perlindungan privasi yang paling tinggi untuk dia, safety by design yang aman buat anak-anak kita, dan juga yang tanggung jawab platform di dalam perkembangannya tentu relevan dengan PP Tunas saat ini. Jadi PP Tunas itu kami susun sedemikian konteksnya menyesuaikan dengan platform digital global, dan peran orang tua, anak-anak itu kita satukan di dalam satu peraturan. Artinya tidak satu pihak saja nih yang jaga anak-anak di ruang digital, tapi banyak pihak. Dan itu terakomodir di dalam PP Tunas.
4: Okay. Berarti ini menjawab juga pertanyaan tadi kan, mungkin ada yang berpendapat gitu, ini kok jadi kayak membatasi untuk anak-anak dalam dunia digital gitu loh. Karena kan kemarin sempat ramai juga tuh, ada pro dan kontra juga nih kan Nancy. Sejauh mana gitu negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak di internet gitu.
5: Iya, hal itu tidak bisa kami pungkiri. Itu sudah banyak kami dengar juga bahwa pro kontra nih sekarang. Banyak yang mendukung, tetapi banyak juga yang kita bilang tidak mendukung lah ya, belum memahami sepenuhnya kenapa sih PP Tunas ini ya seolah-olah merepotkan lagi nih orang tua gitu. Sebenarnya tidak, tetapi kita melihat bahwa kita mencoba untuk membesarkan anak sekarang itu tidak hanya membutuhkan satu keluarga gitu. Bahkan ada istilahnya dibutuhkan satu desa untuk membesarkan anak. Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan satu anak. Bahkan sekarang dibutuhkan negara untuk membesarkan satu negara, satu anak gitu. Jadi kehadiran PP Tunas ini sebenarnya untuk membagi hak, tanggung jawab, kewajiban dari semua pihak itu secara proporsional, secara sah, dan tetap berbasis ya tadi untuk melihat kepentingan terbaik untuk anak. Jadi perlindungan anak itu sebenarnya jangan dilihat untuk membatasi semua orang, apalagi dianggap membatasi berlebihan gitu ya. Tidak gitu. Jadi PP Tunas itu sebenarnya mendorong tanggung jawab lebih banyak di pundaknya platform. Kalau selama ini tanggung jawab itu kan ke anak, ke orang tua gitu, untuk melindungi anaknya. Nah, kita melihat pergeserannya sekarang ternyata tidak cukup nih hanya ke anak, ke orang tua, ke lingkungan. Platformnya ngapain gitu. Nah, si platform harus turut dong melindungi secara teknologi, secara ekosistem digital yang mereka miliki gitu. Sehingga kita harapkan nanti anak-anak punya hak untuk mengakses informasi yang baik, belajar di ruang digital yang baik, dan berpartisipasi di ruang digital yang baik itu, tetapi di tempat yang tepat, di tempat yang aman buat mereka. Itu sih.
4: Berarti ini tanggung jawab dari semua berbagai pihak nih ya, Kak Nancy ya, yang aku tangkap gitu kan, baik dari sisi keluarga, kemudian dari sisi pemerintah juga, kemudian dari yang terutama juga sisi platform ini sendiri ya. Bagaimana mereka, berarti ini pengawasannya nih ada di platform atau ada di negara nih Kak?
5: Kalau pengawasan ada di negara.
4: Okay.
5: Jadi di Dijen Pengawasan Ruang Digital itu nanti yang akan berperan mengawasi apakah si platform itu sudah menyesuaikan dengan sudah menyesuaikan teknologi, tugas, tanggung jawab mereka sesuai PP Tunas. Jadi tanggung jawab pengawasannya tetap di negara.
3: Berarti sudah ada aturannya gitu ya. Setiap platform ini harus mengikuti peraturan pemerintah gitu ya. Berarti ini dijamin ya, kalau seandainya si platform ini ada miss gitu atau nggak bisa mengikuti peraturan, gimana nih?
5: Betul, nanti akan ada ibaratnya kalau diberi tugas tanggung jawab dengan peraturan ini tetapi platform tidak bisa memenuhi, tentu nanti akan ada namanya sanksi administratif nih Kak. Jadi sanksi administratif
3: ya.
5: Betul. Namanya peraturan. Kalau hanya peraturan himbauan tanpa ada sanksi, memang implementasinya tidak penuh gitu. Sehingga pada saat platform itu tidak bisa memenuhi ketentuan PP Tunas, ada sanksinya. Dan itu kita sebutnya alternatif kumulatif. Jadi itu bisa barengan. Apakah itu teguran tertulis, apakah nanti ada penghentian layanan sementara, bahkan pemblokiran atau penghentian secara total, termasuk pemberian denda administratif. Jadi nanti kalau platform nih tidak turut mematuhi peraturan di PP Tunas, mereka akan bayar denda juga. Mereka bahkan paling tinggi sanksi administratifnya adalah pemblokiran atau penghentian pendaftaran mereka sebagai platform di Indonesia.
3: Baik, ini kalau berbicara tentang PP Tunas ini, kira-kira siapa saja sih yang berpartisipasi untuk membuat PP Tunas ini?
5: Pertanyaannya sangat baik. Jadi di sini dengan pertanyaan ini melihat bisa dipastikan dan bisa dipahami bahwa pembentukan peraturan ini tidak sepihak saja oleh Komdigi. Awal penyusunan draft PP ini kami sudah melibatkan seluruh ekosistem. Yang tentunya yang pertama adalah si platform itu sendiri. Kalau kita singkatnya di bahasanya Komdigi itu penyelenggara sistem elektronik. Jadi si PSE, kita singkat PSE, seperti platform digital, aplikasi, layanan, fitur, itu kita undang dari awal. Bahwasanya kita sudah sampaikan ini akan ada regulasi baru di Indonesia. Itu penyusunan sebenarnya udah dimulai dari sejak 2023. Mulai digaungkan pada saat G20 2022 gitu. Jadi penyusunannya sebenarnya tidak serta-merta cepat, singkat, tidak. Jadi dari situ kita sudah mengajak para platform. Kemudian tentunya peran dari Kementerian Lembaga itu kita undang, dari Komdigi, Kemen PPA, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Kita mengundang kementerian lain yang memang memiliki tugas fungsi di anak, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Seperti itu kementerian lain yang memang memiliki arah yang sama, arah dan visi yang sama untuk anak, itu kita undang. Kemudian kita juga mengundang orang tua atau wali. Karena memang nanti orang tua dan wali ini memiliki peran penting yang cukup besar juga, tentunya dalam hal pendampingan. Dalam hal pendampingan, memberi persetujuan, dan termasuk pengawasan anak di keseharian. Pemerintah kan tidak bisa nih hadir di setiap anak, di setiap keluarga. Nah, jadi peran orang tua dan wali itu sangat penting, sehingga kita sudah ajak mereka dari sejak penyusunan. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah masyarakat dan komunitas, baik itu asosiasi Indonesia ataupun asosiasi global. Dan di akhir penyusunan, terutama untuk yang peraturan teknis di peraturan menteri dan juga di keputusan menteri yang mengatur sangat teknis, nanti kita menilai kepatuhan si platform itu seperti apa, kita mengundang expert. Expert-expert, para pakar-pakar yang kita undang itu contohnya dokter anak, spesialis anak, psikologi, psikolog, psikolog anak, baru para ahli child online protection, seperti itu. Kita bersama-sama duduk di ruang yang tidak sehari dua hari, tapi itu dalam dialog yang panjang, untuk kita bisa menilai sebenarnya resiko-resiko yang mungkin terjadi di ruang digital itu apa saja gitu. Karena resikonya tidak sebatas resiko konten lagi, tidak sebatas resiko perlindungan data pribadi, tetapi ada 7 resiko di PP Tunas yang memang kita olah untuk melihat sebenarnya dampaknya ke anak itu sejauh mana. Jadi ada itu aspek konten, aspek resiko konten, resiko kontak, resiko adiksi, resiko fisiologi, resiko psikitis, seperti itu. Sehingga ke semua itu tidak hanya dilihat dari sisi teknologi lagi, tetapi dari dokter anak, dari psikolog anak, yang seperti itu. Kita undang semua dalam penyusunan PP Tunas ini.
3: Jadi bersama gitu ya, bareng-bareng gitu.
4: Okay. Banyak juga berarti artinya pihak-pihak yang terlibat ya, untuk tujuan dari anak ini merasa aman di ruang digital gitu. Karena banyak juga risiko-risiko yang mungkin bagi anak sendiri nih yang akan mereka hadapi. Dan tentunya ini berarti bentuk nyata dari negara gitu ya, untuk apa ya, memfokuskan dari generasi saat ini Indonesia Emas 2045 seperti itu, Kak Nancy.
5: Betul.
4: Oke, kalau dari pihak platformnya sendiri nih, Kak Nancy, selama ini ada keberatan-keberatan nggak?
5: Mungkin kita sebut bukan keberatan ya, tapi sebenarnya platform itu sudah memang memiliki teknologi pembatasan usia untuk anak. Tetapi mungkin di beberapa platform global itu membatasinya 13 tahun. Nah, setelah diteliti oleh para pakar tadi, kalau dari Indonesia ke klasifikasi sebagai anak itu masih di staging 16 tahun, 17 tahun yang seperti itu. Sehingga kita melihat kalau 13 tahun itu ya ibaratnya masih kelas 1 SMP lah ya, kelas 7 gitu. Karena anak saya lagi umur 13 tahun. Jadi sepertinya memang kematangan otaknya di umur 13 tahun masih itu belum. Jadi setelah kita melihat meneliti dari para dokter anak, melihat 13 tahun itu belum matang gitu. Sehingga kita sepakati menaikkannya sampai di umur 16 tahun. Nah, 16 tahun sebenarnya ya belum matang juga. 16 tahun itu berarti SMA lah ya, Kak. Namun setelah dilihat dari beberapa penelitian, sudah cukup matang, sudah bisa mempertimbangkan mana yang terbaik buat dia, seperti buat dia sendiri. Sehingga dibatasilah di umur 16 tahun.
4: Oke, okay. Tapi ini tetap dalam pengawasan orang tua ya?
5: Tetap dalam
4: pengawasan orang tua. Boleh untuk berada di ruang digital, tapi tetap berada dalam pengawasan orang
5: tua. Betul.
4: Untuk anak yang usia 16 tahun ini?
5: Betul, jadi stagingnya itu adalah dari umur 3 sampai 5, bahkan dari 0 sampai 3 sama sekali tidak boleh.
4: Nggak boleh, oke.
5: Okay. Baru ada dari 3 sampai 5, itu boleh mengakses, tapi hanya untuk platform yang memang merancang secara khusus buat anak-anak gitu. Nah, kemudian staging berikutnya 5 sampai 13 itu adalah untuk platform berisiko rendah, tetapi dengan persetujuan orang tua. Termasuk juga dari 13 sampai 16 platform berisiko rendah, tetapi tetap dengan persetujuan orang tua. Di umur 16 sampai 18 mereka sudah boleh nih mengakses platform berisiko tinggi, contoh si medsos tadi.
4: Okay.
5: Tetapi tetap persetujuan orang tua. Jadi nanti orang tua tuh yang harus diliterasi digitalnya ditingkatkan untuk mengetahui keberadaan anak-anaknya. Ini anakku udah dewasa nggak sih? Anakku udah bisa nggak sih? Ya kalau memang dirasa belum, ya nggak apa-apa, jangan disetujui untuk masuk medsos misalnya gitu. Karena memang di umur 16 ke 18 mereka sudah boleh akses platform berisiko tinggi, mungkin contohnya medsos, tapi tetap harus persetujuan orang tua.
3: Oke. Jadi sebenarnya PPN itu juga menekankan pentingnya literasi digital kepada orang tua ya. Nah, menurut Ibu Nancy nih, kira-kira negara sudah cukup nggak sih dalam mendidik orang tua yang mungkin ada yang nggak terlalu ngerti tentang teknologi gitu, tapi punya anak-anak yang aktif di internet gitu.
5: Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya beban itu banyak berada di pundak orang tua, bahkan berada di anaknya itu sendiri. Dalam perjalanan berbagai program prioritasnya Komdigi, kita memiliki program literasi digital. Nah, sepanjang perjalanan implementasi literasi digital ini, ternyata kita melihat saya bukan bilang hasilnya tidak maksimal, tetapi oleh karena perkembangan teknologi yang sedemikian masif, sedemikian cepat, sehingga literasi digital saja ternyata tidak cukup. Seperti itu. Jadi makanya negara hadir untuk melihat, oh, tanggung jawabnya harus dibagi nih, tidak boleh dibebankan keseluruhan di pundak orang tua. Dengan ya, dengan ibaratnya kan sudah diberi literasi digital, oh ternyata tidak cukup nih, sehingga negara hadirlah dengan PP Tunas.

0: on secara online, tetapi itu sangat baik karena kita mengundang para expert-expert pelatih yang cukup apa ya terkenal dan kompeten di bidangnya seperti itu.
1: Waktu kita udah nggak cukup nih, Kak Nancy. Seru banget nih obrolannya.
2: Sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyakan ini.
1: Oke, mungkin Kak Nancy nih pertanyaan terakhir bisa kasih closing statement-nya nih. Apa nih yang bisa disampaikan kepada keluarga di Indonesia terkait PP Tunas ini, Kak Nancy? Silakan.
0: Saya mungkin sangat mengapresiasi dulu nih Radio Heartline ini telah mengundang kami dari Komdigi dan agar bisa menjadi wadah kami juga meluaskan informasinya. Kalau mungkin pesan saya di terakhir ini agar kiranya baik keluarga, kakak adik di rumah, kakek nenek atau siapapun yang ada di rumah agar hadir bersama di kehidupan digital anak. Jadi jangan lagi mungkin seperti kebiasaan kita hanya memberi gadget ke anak terus kita tinggalin gitu. Jadi sekarang dengan PP Tunas ini memberi dampak ke keluarga agar keluarga itu hadir bersama-sama di ruang digital anak. Dan mungkin kalau dari saya sendiri sering itu perdengarkanlah hal baik kepada anak, perdengarkan secara kontinu, perdengarkan secara terus-menerus, itu akan ya kita harapkan itu akan melekat, akan ada hal baik di baliknya itu gitu. Jadi agar kiranya segala sesuatu yang baik itu diperdengarkan terus-terus oleh keluarga, ya niscaya kita berdoa kepada Tuhan itu akan dikabulkanlah oleh Amin. Tuhan. Jadi keluarga hadir bersama-sama dengan anak.
2: Iya.
1: Yes.
2: Baik. Terima kasih untuk Kak Nancy, thank you buat waktunya ya sudah mampir ke studio Heartland, dan terima kasih juga untuk semua Heartlander yang pagi hari ini sudah mendengarkan Morning Espresso. Dan jangan kemana-mana karena setelah Morning Espresso ini berakhir bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, dan masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Yes, dan thank you untuk semuanya. Sekali lagi thank you untuk Kak Nancy. Semoga untuk produk dari pemerintah ini berhasil dan semua bersinergi ya untuk menjaga anak terutama nih di ruang digital. Ya. Saya Dika Arwan.
2: Saya Ragil Z.
1: Kita pamit undur diri. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: kuing ha.
1: Oh yaudah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Nah, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Ada Dika Aruan.
1: Ada Ragilzi.
0: Kita lagi nih, Zi.
1: Iya, semoga gak bosan ya ngedengerin kita ya, Di.
0: Yes. Dan apa kabarnya nih untuk Anda semua di pagi hari ini? Seputaran Karawaci masih mendung nih tadi nih, Zi.
1: Malah hujan deras ya, yeah. Tadi di tol. Hati-hati aja di jalan buat semua pendengar Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Yups.
1: Okay, ada sebuah topik yang sangat menarik pagi hari ini yang akan kita perbincangkan. Kita lagi ngobrol tentang apa nih, Dika, pagi hari
0: tentang
1: ini?
0: Tentang parenting dong di pagi hari ini. Gimana nih, Zi? Lebih suka anak yang mandiri atau suka anak manja?
1: Ya, jelas yang mandiri lah, Dika.
0: Iya dong, ya. Gak kayak gue nih, manja.
1: Jangan.
0: Anak manja tuh unyu-unyu tau. Enggak ya? Itu sih pengertian gue aja sendiri. Nah, tapi kita di pagi hari ini gentle parenting, bikin anak mandiri atau manja nih. Tentunya kita akan membahasnya bersama kakak-kakak yang sudah hadir di studio. Ada Kak Mas Rinda Ambarita SEMSI, psikoedukator dan konselor. Selamat pagi, Kak Rinda.
1: Pagi, Kak Rinda.
2: Selamat pagi, Kak Dika, Kak Ragil, ketemu lagi.
0: Yes. Kemudian ada Kak Elinter Natalina STMSI. Selamat pagi, Kak Elin.
3: Pagi, Kak Dika, Kak Ragi.
0: Thank you loh. Ini cuaca lagi nggak baik-baik aja, tapi tetap hadir di studio. Aduh, apresiasi nih untuk kakak-kakak semua nih.
3: Terima kasih.
0: Oke, ini kan belakangan ini istilah gentle parenting gitu. Semakin populer nih di kalangan orang tua muda, seperti kita-kita kali sih ya.
1: Iya.
0: Kita masih muda kan
1: muda, ya? Muda.
0: Dan kabarnya pola asuh ini dianggap lembut, penuh empati, dan menghargai perasaan anak. Tapi kabarnya di sisi lain muncul pertanyaan nih di masyarakat. Apakah benar-benar nih gentle parenting ini membentuk anak yang mandiri atau justru membuat anak menjadi manja ataupun sulit disiplin? Nah, kita bahas yuk bareng-bareng bersama pakar parenting kita nih. Mungkin dari Kak Rinda dulu ya. Sebenarnya gentle parenting nih di pandangan Kak Rinda seperti apa?
2: Oke, kita membahas tentang pola asuh ya, gentle parenting. Sebelumnya kita mungkin bisa lihat pola asuh yang udah dikenalkan sebelumnya, yang mungkin sudah familiar di masyarakat ya.
0: Yes.
2: Ada 4 tipe pola asuh yang otoritarian, otoriter, otoritatif, permisif, sama neglected. Jadi itu dari Diana Bomrin ya. Jadi setelah sebenarnya 2015 yang memperkenalkan gentle parenting ini namanya Sarah Okwell Smith. Jadi sebenarnya dia mengadop autoritatif parenting, pola asuh otoritatif parenting. Tapi kan di masyarakat tuh suka
3: ketukar
2: gitu antara otoritarian yang otoriter dengan otoritatif. Jadi untuk lebih familiar untuk disebutkan, lebih enak untuk disebutkan, diperkenalkanlah dengan gentle parenting ini. Jadi gentle parenting ini lebih ke menekankan empati, respect, understanding, pemahaman,
3: batasan.
2: Sama ada boundaries. Itu pola-pola tersebut juga kita kenal dari otoritatif gitu. Tapi di gentle parenting ini lebih ke pendekatan secara emosi terhadap anak gitu. Bagaimana kita bisa memvalidasi perasaan mereka. Dan setelah kita juga diskusi kemarin dan baca-baca, emang gentle parenting ini both side ya, antara anak dan orang tua gitu. Kita sebagai orang tua mengasuh anak dengan gentle gitu, dengan apa, kita itu sudah bisa menguasai emosi kita, sehingga kita bisa memahami emosi anak. Jadi enggak, dan ini penerapannya berbeda di setiap usia ya. Misalnya kayak memang ketika usia dini, let's say batita, toddler gitu ya, kita memahami mereka ya sesuai dengan usianya mereka gitu. Enggak cepat-cepat emosi ketika anak tantrum gitu kan.
0: Oh, itu sulit banget tuh kan.
2: Jadi istilahnya gini, kita sebagai orang tua nggak mungkin menenangkan badai dalam diri anak. Kalau diri kita sendiri tuh
0: belum tenang gitu.
2: Ada badai di dalam kita.
1: Jadi harus beres dulu orang tuanya.
2: Jadi harus beres dulu gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan.
0: Gimana nih, ya. Kak Elin?
1: Silakan Kak Elin.
0: Gentle parenting.
3: Nah, kalau kita berkaca pola tradisional, pola asuh tradisional ya, ada yang otoriter gitu ya.
1: VOC,
3: satu arah, VOC gitu ya. Jadi
2: kita mengalami
3: orang tua itu kan benar-benar ya di atas gitu. Satu arah itu, atas ke bawah gitu. Anak itu enggak boleh ada room, enggak boleh ada suara gitu.
1: Enggak
3: boleh berpendapat.
1: Ya.
0: Harus pokoknya ngikutin. Siap,
3: ya, siap gitu. Kalau talkback dianggap melawan gitu. Tapi ada lagi yang ekstrim lawannya itu permisif.
0: Oke.
3: Okay. Aduh, enggak boleh dikerasin dong, dikasih kasih sayang yang berlebih gitu ya.
1: Ini buat anak manja.
3: Dibolehin ininya. Semua. Nah, ini kan ekstrim kiri, ekstrim kanan.
0: Iya. Yeah.
3: Ya kita kan enggak mau ya belajar dari situ kan. Keduanya juga sama-sama berdampak negatif pada anak kan.
1: Yeah.
3: Jadi datanglah si otoritatif ini memadukan keduanya. Jadi pola asuh yang loving way pada dan di saat yang sama dia juga menuntut membuat aturan batasan yang jelas kepada anak.
1: Berarti nggak boleh marah gitu maksudnya atau gimana?
3: Nah ini nih ya.
1: Lebih gimana nih?
3: Nah ini di luar sana itu ya agak ada salah kaprah. Coba kita balik lagi ya si gentle parenting ini kembali ke fitrah gitu ya. Banyak tuh di medsos itu tuh yang kita lihat soft spoken. Nggak boleh marah,
1: lalu
3: nggak boleh bilang
1: gitu ya?
3: Tidak gitu ya kan ini
2: jangan
3: gitu ya. Jadi kita balik lagi nih sebenarnya asal muasalnya si orang ilmuwan psikologi ini ngomongnya apa sih si gentle gitu nggak kayak gitu gitu. Nah marah itu kan manusiawi ya, itu sifat manusia gitu loh. That's why maksudnya kita dengan marah pun anak jadi belajar range of emotion. Kalau orang tua nggak menunjukkan marah, gimana anak belajar? Oh, ada kesal, ada happy, ada bahagia, tapi ada juga marah, jengkel. Di luar sana kan nggak, dunia nggak semanis kasih sayang orang tua. Dia harus menghadapi realita dunia yang kejam. Kalau di rumah selalu dituruti kemauan, lemah lembut, manja. Lalu ketika dia keluar dari rumah menghadapi di jalan tekanan, bentakan atasan, bosnya nanti gitu, temannya. Yang ada dia rapuh kan. Nah jadi bagaimana si gentle parenting kita kembali ya. Jadi bukan parents yang di luar sana. Tolong kita kembali lagi gentle parenting itu seperti apa. Apakah membolehkan semua keinginan anak? Enggak. Memadukan dengan seimbang. Gimana supaya anak ini merasakan kasih sayang yang hangat dari orang tua. Tapi dia juga belajar tanggung jawab, mandiri dan aturan yang jelas dari orang tuanya. Kayak gitu kan.
1: Jadi tetap kayak ada batasan-batasannya
3: ada batasan,
1: gitu ya. Tapi apakah untuk orang tua yang lulusan VOC ini apakah kira-kira bisa gitu menerapkan itu gitu? Karena kan ini sesuatu yang gak mudah gitu ya. Kalau zaman sekarang apalagi yang punya anak-anak gen alfa itu kan gak bisa dikerasin. Harus kita ngomongnya lemah lembut gitu kan supaya didengarkan. Tapi karena kita ini sudah didikan VOC kayaknya itu gemes gitu ya.
0: Regresi aja lah didikan VOC. Enggak.
1: Kalau enggak ngomong dengan tegas itu kayak ada yang kurang gitu. Gimana nih, Kak?
3: Iya. Ya kan kita sendiri udah ngalami ya akibat dari pola asuh VOC ini ya. Bisa dibilang mostly pasti mengalami masalah-masalah mental, emosi. Kadang kita gampang marah gitu ya. Menghadapi orang juga kadang sulit. Bisa dikatakan disimpulkan emotional intelligence-nya kurang baiklah gitu. Nah kita kan mau menyembuhkan ini di generasi kita, di keturunan kita nih. Nah akhirnya bisa gak ya? Bisa sih, asal mau ya, berjuang. Ini gak mudah, gak easy. It's difficult, but we can gitu. Kita pelajari gitu. Pertama-tama ya itu ya, menyadari diri dulu gitu. Di mana sih kelemahan kita dalam situasi ini, kenapa aku gampang kepantik langsung marah ya? Kenapa aku harus langsung yelling sih berteriak karena aku hanya numpahin susu gitu? Karena kita ingat waktu kita kecil udah numpahin susu langsung diterakin orang tua. Padahal pada usia kita di 3 tahun it's normal gitu. Nah bagi kita yang udah parenting sekarang belajar di usia anak ini emang normal, anak masih goyang-goyang tangannya, numpahin susu, jangan kita over ekspektasi kan, bahwa dia harus sudah bisa dong, jangan numpahin susu, bolak-balik numpahin susu gitu kan. Nah dengan kita mempelajari memahami itu, memahami diri sendiri, mengelola, istilahnya kita sembuhkan diri dulu. Supaya kita bisa menerapkan gentle parenting ini. Gimana ya?
2: Betul.
3: Gitu,
2: jadi, apa... kan there is no school for parent to parenting ya. Yep. Jadi memang ketika kita sudah mengalami pola asuh yang dulu yang nggak enak itu, yang VOC, yang otoriter, yang semuanya serba nurut, dianggapnya nurut berarti
3: anak baik,
2: tidak melawan orang tua gitu. Soalnya saya kan ini punya anak di rumah Gen Z dan Gen Alpha gitu. Ketika kita menjelaskan atau membentak gitu, nggak boleh ini, nggak bisa. Kalau dulu kan kita nggak boleh ini, oke, dianggap emang nggak boleh karena menurut kita orang tua udah
3: segalanya,
2: udah yang paling benar. Nah, semakin kita menyadari nih ya, khusus mungkin generasi milenial akhir ya, yang yang punya anak-anak yang sekarang
3: yang menjadi orang tua
2: gitu kan, mereka merasakan dulu tuh nggak nyaman, nggak enak sebenarnya, tapi there is no option. Mereka nggak punya kekuatan untuk melawan orang tua karena punya sosial itu ya, sosial standar juga gitu. Pokoknya kamu sebagai anak harus ikut orang tua, kamu tinggal sama orang tua, kamu ikut aja orang tua paling benar gitu. Nah kalau sekarang, apalagi dengan media sosial, anak-anak itu mau kita kerasin, mereka pinter loh, karena ada informasi nanti bisa dilaporin.
1: Ke
2: lembaga anak Indonesia gitu kan. Nah ketika kita orang tua
1: kita dulu nggak bisa ya, mau laporin kemana?
2: Mau laporin kemana? Ada kan kejadian yang anak laporin orang tua kan. Jadi kalau sekarang satu-satunya adalah kita sebagai orang tua memang belajar untuk menjadi orang tua yang tidak mengikuti pola asuh yang sebelumnya. That's why kita memutuskan itu nggak baik gitu, karena kita juga ini berjuang. Makanya kan sekarang banyak, oh ternyata orang tuaku dulu toksik ya, padahal sih enggak juga gitu ya. Mungkin kita bisa resilient kayak sekarang mungkin karena pola asuh yang dulu juga gitu. Tapi in some way kita udah tahu rasanya gimana orang tua yang otoriter, dan saya mau memutus itu. Saya mau cari solusi untuk ke anak saya yang sekarang gitu kan, melalui kedekatan emosional, diskusi, dan memperhatikan tetap ada batasannya gitu, supaya kita respect lah, kita memperlakukan mereka the way they treat us, kita juga memperlakukan mereka seperti itu gitu. Ya, memanusiakan manusia sedari dini lah gitu.
0: Tapi begini kakak-kakak, ada yang berpendapat juga untuk didikan otoriter ini rata-rata nih anak-anaknya berhasil gitu loh. Gimana tuh pandangannya?
3: Ya, kalau mau jujur ya, kan ini ada dua yang ekstrim, permisif sama otoriter ya kan. Kalau otoriter kan one way ya, sangat disiplin gitu, aturan tegas, nggak boleh melanggar. Nah, yang permisif ini kan nggak boleh, harus diikuti semua keinginan anak gitu ya, nggak boleh dimarahi, diatur, nggak ada ekspektasi gitu. Nah kalau dibandingkan sebenarnya kedua parenting ini, mana sih yang terbaik? Pasti tetap yang lebih aman adalah otoriter buat anaknya, karena dia beri batasan yang tegas, aturan. Oh aku harus begini, tapi memang tertekan ya perasaan anak itu, nggak pernah didengar suaranya kan, harus yes man aja gitu, nggak boleh mengutarakan opini keinginannya gitu kan, POV anak itu nggak boleh gitu. Nah anak atau ya anak itu sebenarnya merasa safe kalau ada aturan, ada boundaries, ada limit. Itu penelitian sudah terbukti, anak yang diberi batasan yang jelas akan merasa safe dalam hidupnya. Dibanding yang dibiarkan, dia akan menjadi gimana ya, nggak ada arah gitu. Mana sih yang benar gitu kan? Saya nggak tahu yang mana sih A atau B. Nggak pernah ada arahan yang jelas dari orang tua gitu. Dibiarin, yaudah sesuka kamu aja. Ya, penelitian itu nunjukin bahwa anak yang otoriter cenderung lebih berhasil daripada yang permisif. Tapi memang keduanya akan mengalami masalah kesehatan mental, mental ya. Yang satu mungkin jadi angry ya, anger issue yang otoriter. Lalu yang permisif anaknya mungkin jadi aimless gitu, nggak punya apa
2: arah tujuan, ya
3: arah tujuan hidupnya gitu. Bahkan keduanya pun sama-sama anxious juga pada umumnya.
0: Sama-sama memiliki kecemasan.
3: Iya, memiliki kecemasan. Satu kecemasan yang nggak bisa mengendalikan anger, satu nggak tahu
2: kecemasan
3: dulu,
2: yang ada tujuan gitu ya.
3: Kecemasan yang nggak ada tujuan.
1: Jadi gimana nih kak caranya nih supaya kita itu bisa menerapkan disiplin tapi dalam konsep gentle parenting ini? Apa ada langkah-langkah khusus mungkin yang harus dilakukan gitu sama orang tua?
3: Nah kita balik lagi nih konsepnya ya. Kalau di pola asuh yang lama, disiplin itu bentuk hukuman ya. Ya kan? Supaya disiplin, anak saya dikasih hukuman nih, dikasih aturan. Kalau kamu telat bangun, gak kasih uang jajan.
1: Ya, ada contoh, konsekuensinya ya, gitu ya.
3: Hukuman gitu ya. Nah, kalau di gentle parenting, ini balik lagi. Orang tua kan harus memahami tahap perkembangan anak ya. Di usia toddler kemampuan dia seperti apa sih menangkap aturan. Lalu di usia 5 tahun, primary, secondary kayak apa, bahkan teen gitu. Nah, di gentle parenting itu disiplin itu menjadi metode pembelajaran bersama orang tua dan anak. Contoh, numpain susu yang tadi ya, toddler. Numpain susu gitu. Instead of yelling, teriak gitu, langsung ngasih hukuman, better orang tua ngajak anaknya gitu. Oh, adik numpain susu gak sengaja ya. Kenapa? Kurang hati-hati ya gitu ya. Yuk kita ambil lapnya. Toddler ya, mamanya bareng-bareng nih ngambil lap. Lalu lap bersama. Nah, dia akan belajar, oh, setiap perbuatan ada konsekuensi logis. Nah, disiplin ini diajarkan melalui konsekuensi logis. Pada usia sekolah, katakanlah, anak ketinggalan tugas gitu. Nah, kalau bukan berarti untuk menyudutkan atau memojokkan beberapa parents ya, ada orang tua yang menyusulkan pekerjaan rumahnya ya, dari rumah.
2: Dititipin
3: gitu. Aduh, ketinggalan ya. Nah, ada orang tua langsung ngantar ke rumah. Nah, kalau di gentle parenting, dia akan mengajarkan konsekuensi logis dari ketidakdisiplinan anaknya. Dia akan membiarkan itu, orang tua yang gentle akan membiarkan itu gitu. Karena anak supaya belajar dari perbuatannya dia. Berarti malam sebelumnya kamu cek, pastikan tas kamu tugas semua masuk gitu. Kan anak belajar dari konsekuensi logis. Nah, jadi di gentle itu disiplin dipelajari, diajarkan orang tua melalui konsekuensi logis, bukan hukuman.
1: Dari Karina mungkin ada yang itu, mau ditambahkan.
2: Ya, kalau contoh kayak homework gitu ya, buat gentle parenting gitu, maksudnya mereka kan hadir gitu. Jadi ketika membangun kedekatan sama anak gitu, malam sebelumnya ya tentunya dia present kan, anaknya udah beres apa belum gitu kan. Terus ternyata sudah sebaik mungkin pun kita atur, maybe someday itu happen gitu. Ada yang ketinggalan gitu. Ada yang kita baca gitu ya. Oh, kalau gentle parenting itu orang tuanya nggak boleh, nggak mau anaknya
3: merasa
2: sedih gitu. Yang di luar ya gitu. Jadi sehingga mereka akan menitipkan itu tadi, nggak mau nanti anaknya akan ngerasa sedih di sekolah gitu, terus nanti dia akan dapat hukuman gitu. Padahal ya kalau kita mau mengajarkan anak itu disiplin, ya dia harus merasakan, dia tanggung jawab. Dan ketika pun misalnya itu ketinggalan dan dia di sekolah mengalami yang namanya mungkin ada konsekuensi dari teacher atau dia mungkin
3: dapat nilai,
2: atau mungkin dari teman.
3: It's okay.
2: Dia harus merasakan
3: itu,
2: perasaan itu. Kalau kita mengayomi perasaan itu, dia nggak akan pernah belajar merasakan rasa sedih, rasa kecewa gitu. Jadi itu disiplin itu seperti yang tadi, bukan sebagai hukuman gitu. Kalau yang sebelumnya kan otoriter,
3: dihukum. Uang jajan kosong hari ini, seminggu ini karena nakal gitu.
2: Jangan sampai salah gitu, gentle parenting itu aduh gak mau nanti anaknya jadi sedih gitu. Justru kita mengajarkan dia mengenali emosinya gitu loh. Dia sedih harus apa, oke aku bertanggung jawab. Next time
3: dia akan belajar,
2: dari situ.
1: Berarti memang orang tua juga harus banyak belajar.
3: Benar
2: sekali. Ini tadi gentle as a parent gitu ya.
3: Ada skill yang inti yang harus dikuasai oleh orang tua yang ingin menerapkan gentle parenting sih. Pertama, mereka harus memahami betul ya tahap perkembangan psikologis dan biologis anak itu. Kalau nggak ngerti, dia akan salah mengeluarkan respon terhadap anak itu tadi gitu. Kalau orang tua yang nggak ngerti, dia ngarapin anaknya harusnya dia bolak-balik numpain susu, kemarin numpain susu, hari ini juga gitu kan. Kenapa nggak bertobat sih atau berubah gitu kan. Padahal ya usianya gitu, umurnya gitu kan. Nah, kalau orang tua memahami ini, sama ketika kita punya anak teen, remaja, kita berharap bahwa dia masih 100% bareng-bareng kita gitu kan. Kok dia jadi lebih suka sama temannya? Kita kan jadi cenderung merespon ke anak, oh gitu ya, kamu ya nak lebih suka sama teman ya daripada orang tua gitu. Perasaan anak kalau dikeluarkan kalimat gitu kan gak enak ya gitu. Padahal kalau kita tahu di stage developmentnya seorang teen, remaja, emang itu masa mereka. Mereka lebih ingin menghabiskan waktu banyak dengan teman-teman daripada orang tuanya. Di situ dia belajar tentang reality gitu. Nah kalau tahu ini kan orang tua gak tahu berespon ya. Kalau anaknya pulang larut lah, sorry mami, soalnya tadi teman kita ngajak ini gitu. Kalau orang tua gak tahu, udah harsh aja kan, yelling teriak.
2: Gak boleh keluar lagi. Uang jajan dikurangi.
0: Dihukum lagi.
3: Iya, kalau gentle parenting, come on parents, harus belajar dulu. Banyak lah sumber-sumber yang bagus di luar sana. Coba cari, wah anakku sekarang umur 7 tahun, kayak apa sih? Supaya kita gak over expectation ke anak itu dengan perilaku yang kita harapkan. Kalau dia misalnya gak mau ketemu saudara, kalau kita lihat, oh ya usia kayak gini, emang pantas sih dia malu-malu ketemu saudara. Bukan berarti kita takut dicap keluarga ya. Aduh, gagal mendidik anak. Masa gak mau ketemu keluarga besar. Padahal kita lebih gentle. Kok, oh kamu malu ya nak ya. Ya udah nanti
2: dipelajari gitu ya, kenapa dia malu gitu.
3: Kayak gitu sih.
1: Iya, ya. Jadi orang tua harus banyak belajar.
3: Belajar.
1: Harus ada keinginan untuk belajar gitu, betul, mau tahu gitu ya tentang perkembangan anak-anaknya. Oke, baik, kita juga mengundang semua pendengar dimanapun Anda berada. Jika di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih bersama Dika dan tentunya Ragil hingga jam 11 nanti. Topik kita, gentle parenting. Apakah ini akan membuat anak mandiri atau menjadi manja, yang merupakan pola asuh memadukan dari otoritatif dan permisif, yang pastinya sebagai orang tua kita juga harus memahami tahapan usia dari anak-anak kita nih. Dan tentunya ini menjadi tugas yang berat juga bagi para orang tua. Tentunya di satu sisi kita juga lebih menekankan sebuah empati dalam pola asuh dari gentle parenting ini. Kita buka nih untuk setiap pertanyaan di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung melalui akun live YouTube kita di pagi hari ini untuk topiknya, dan tentunya kita lanjutkan lagi nih untuk pembahasan di pagi hari ini.
1: Iya. Oke, baik, kita balik lagi ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kalau seandainya kita ini terbiasa hidup dalam keluarga yang punya budaya yang ton nadanya itu tinggi gitu, mungkin kita berasanya biasa aja gitu ya. Cuman orang yang ngedengerinnya tuh kayak kayak kita suka marah-marah ya, gitu.
2: Bener.
1: Nah, gimana nih kalau menghadapi hal seperti ini? Padahal kita merasa bahwa kita tuh nggak marah,
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Kan nggak bisa dirubah kalau budaya gitu.
2: Udah,
1: ya.
2: Udah terbiasa ya. Udah gennya begitu.
1: Iya, dari sononya gitu, udah dari begitu. Gitu.
0: Kalau kata orang dulu tuh karena biasa hidup di gunung, jadi teriak-teriak gitu sih. Harus kenceng suaranya. Ayo, silakan Kak.
2: Iya, balik lagi kan. Gentle ini menjadi relatif ya, apalagi dengan suku budaya tertentu, nada tone yang tinggi itu hal yang biasa, itu gak marah gitu. Kalau mau marah lebih tinggi lagi gitu kan.
1: Nadanya lebih tinggi ya.
2: Contoh, orang Sumatera gak boleh, gentle-nya gak sama dengan gentle orang Solo, gak sama itu. Jadi basic pertama sekali adalah kita stop comparison dengan orang lain gitu. Dan supaya kita gak merasa dihakimi, aduh nanti aku dicap orang tua yang keras. No. Kita yang tahu derajat amarah kita atau energi emosi kita ke anak. Itu dulu ya. Jadi kita mengenali emosi diri dulu sebagai parents gitu. Kalau memang kita dilahirkan dari keluarga yang tadi ya, emang dialeknya, tonenya keras. Tapi kan kita tahu, dan anak juga belajar energi di dalamnya itu gak harsh gitu, gak kasar gitu. Dia tahu gitu. Jadi kalau dia bilang harus soft spoken, di luar sana yang ngomong gentle itu, gentle parenting harus soft spoken, ya nggak bisa. Tegas juga bisa disebut dengan lemah lembut gitu, asal tidak kasar kan gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi dari jangan merasa tindak terhakimi gitu.
3: Ya, betul, ya sama ya, maksudnya budaya tertentu ketika pola gentle parenting ini di budaya Batak sama budaya Solo. Kayak gimana penerapannya gitu. Kan seperti tadi yang kita sempat bincangkan, ketika dalam situasional anak tersebut sudah dalam bahaya, kita harus berteriak dong. Berarti voice tone kita tinggi.
1: Harus tinggi. Naik ya.
3: Jangan gitu.
2: Gak bisa, contohnya gak bisa benda tajam.
3: Benda tajam,
2: dia mau lari ke adiknya gitu, gitu kan.
3: Masa kita, jangan nak, jangan for the sake of gentle soft spoken gitu kan, gak bisa diterapkan
1: ya.
3: Gitu. Jadi
1: harus kenceng ya.
3: Jadi emang situational juga gitu. In the case dia udah lagi dalam keadaan bahaya, kita dengan, ya tegas lah, tegas dengan voice tone-nya itu yang tadi ya, meningkat, jangan gitu kan. Jadi anak itu kan memang lebih cenderung mendengar ketika kita suaranya di tinggi,
2: gentle, di tinggi.
3: Kalau misalnya sekali kita bilang kan, jangan ya nak, belum tentu bisa didengar. Tapi ini artinya kita mengajarkan juga ke mereka ya, kalau mami raising the tone, berarti aku harus cepet-cepet nih ngerjain gitu. Tapi nanti karena ini pengalaman ya gitu, nanti ketika kita sekali dua kali masih soft spoken dan nggak didengarkan, anak juga nggak belajar. Dia pikir, biasa aja. Nah, next time ketika kita raising the voice, kok mami raising the voice? Tadi sekali dua kali mami ngomong dengan soft spoken, dengan yang tadi itu ya. Udah mami panggil sekali dua kali, kamu gak dengar kan? Iya. Nah, begitu mami raising the voice, kamu dengerin dia. Suka gak nanti seperti itu? Mami langsung cepet-cepet raising the voice. Enggak, mami. Berarti, please listen carefully. Ketika mami manggil sekali dua kali, ya udah langsung kerjakan gitu. Jadi memang kita juga as a parent lihat-lihat situasinya.
1: Harus kasih penjelasan juga gitu ya.
2: Ini dia anaknya. Gentle parenting ini kenapa dibilang burnout sekarang nih gitu kan. Orang tua milenial harus sabar menjelaskan, harus sabar, gak ada waktu. Suami istri kerja, ya kan, pagi-pagi anak numpahin susu gitu kan. Kenapa harus aku lap? Misalnya kan anaknya nantangin nih balita gitu. Kenapa aku lap? Kan ada mbak gitu ya kan. Nah, kita orang tua kan mau ngajarin konsekuensi logis, disiplin, tanggung jawab atas perbuatan dia gitu kan. Nah, ini kan diobok-obok ya kesabaran ya. Tapi kan ini jamnya udah harus berangkat nih.
1: Harus ngejelasin dulu ke anak. Gitu kan.
2: Nah, ini seperti apa jadinya menghadapi kan? Kalau kita dituntut dengan orang, harus sabar, jelasin, gak boleh marah, harus berempati. Mana yang lebih penting sekarang? Sekarang kan kita sebagai parent harus happy dulu ya. Happy parents, kita akan mengasuh anak dengan happy. It's okay kalau sometimes kita gagal pada saat itu. Mungkin kita marah. Nah, kamu kan tahu mama harus berangkat. Kamu harus lap itu. Kalau mama lagi yang harus lap atau mbak, kamu gak benar gitu ya. Lakukan sekarang. Keluar VOC kan. Akhirnya keluar lagi VOC. It's okay. Karena kita punya keterbatasan. Orang tua juga manusia kan. Impossible kalau kita harus menjelaskan lagi. Telat tanggung jawab di kantor kan. Mungkin nanti pulang dari kantor bisa mama kita diskusi ya.
3: Situasional itu tadi ya. Dilihat
2: kita nanti diskusi lagi ya dek. Tentang ini tingkah laku kamu ini gak benar. Tapi kita nanti diskusi. Sekarang kamu lakuin aja dulu apa yang mami perintahkan. Bisa seperti itu gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari kolom komentar kita nih. Parentingers, gentle parenting ini kelihatannya ideal, tapi ada risiko untuk disalah mengerti oleh masyarakat awam. Contohnya kayak tadi nih, soft spoken, terus istilah nono ya, begitu ya?
1: Nono
0: ya.
1: Nono, gak boleh gitu.
0: Khawatir malah salah kaprah gitu. Belum lagi tingkat pendidikan, kesibukan orang tua, dan lain-lain. Sebagaimana orang tua bisa praktekkan gentle parenting ini? Silakan nih, mungkin Kak Elin atau Kak Linda.
2: Iya. Nah itu tadi ya, kita sebelumnya udah ngebahas ya, banyak sekali gitu, keterbatasan. Memang ini membutuhkan orang tua yang udah mature, mengenali dirinya sendiri.
1: Harus beres dulu
2: ya, mengenali simptom-simptom apa, kelemahan dia. Orang tua pertama harus mengenali itu dulu. Lalu waktu yang dia miliki gitu kan. Nah, kadang jadi ya orang yang punya keterbatasan semua di era modern ini ya, mencari waktu berkualitas susah gitu kan. Tekanan ekonomi, pekerjaan yang membuat itu benar-benar di rumah itu, aduh udah pengen istirahat. Ini nemuin anak yang nakal lagi atau quote-unquote nakal di persepsinya kita. Padahal anak memang sedang gundah gulana kan. Itu manifestasi dari perasaan dia yang tidak nyaman anak ini. Nah, bagaimana gitu penerapan? Jadi salah kaprah, betul. Jadi kadang orang di luar sana, oh ternyata memang harus lembut. Amsyong nih aku udah capek dari kantor, harus
3: harus lembut,
2: baik-baik lagi di dalam gemuruh
3: gitu. Ada badai.
2: Padahal nggak kayak gitu gitu
3: lagi
2: kan.
3: Lagi diomelin bos gitu ya.
2: Kita natural aja gitu kan. Tapi ketika memang menghadapi itu, mungkin kita harus take time dulu untuk diri sendiri. Berpikir. Nah, bagusnya di gentle parenting ini adalah kita stop, ambil waktu berpikir dulu. Kira-kira kenapa anakku berperilaku seperti itu? Apa yang bikin lapar kah? Capek kah? Kurang tidur? Atau di sekolah dia dibully? Nah, ketika kita mengambil waktu untuk berpikir, kira-kira apa yang dirasakan anakku? Ini sendiri udah menghentikan emosi kita kan? Biar gak cepat-cepat bereaksi kan gitu ya. Emang sulit sih, makanya ini nggak mudah. PR
1: ya buat orang
2: PR
1: tua
2: banget
1: ya.
2: Buat orang tua gitu. Tapi bukan nggak bisa dilakukan sih.
1: Gagal sekali, dua kali
2: nggak apa-apa. Bangkit lagi, bangkit lagi. Yang penting kita bangkit lagi. Aku tahu salahku. Kenapa juga aku langsung teriak sama anakku gitu? Padahal emang dia lagi sedih gitu kan? Ya udahlah, nggak ada salahnya. Besok kita minta maaf ke anak gitu ya. Dan ayo. Bangkit lagi, menerapkan lagi gentle parenting itu, it's okay. Jangan menghukum diri dengan aku udah gagal nih gentle parenting. Gak perlu juga gitu.
3: Iya benar. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit mengenai gentle parenting itu. Tadi kan ada empat penekanan tuh, empati, respect, pemahaman, sama boundaries gitu. Kita sebagai orang tua memang there is no perfect parent ya. Gitu. Jadi memang parenting itu is a hard di luar, tapi ini is a heart gitu, hati. Gitu. Jadi emang kondisi hati kita ini yang udah gentle as a parent bisa menularkan ke anak gitu. Makanya that's why ketika misalnya pulang kerja udah dalam keadaan capek, apakah iya hanya soft spoken gitu. Kita ngomong ke anak, aduh mami lagi capek pulang kerja gitu. Mungkin buat in general semua orang mungkin gak bisa seperti itu gitu. Apalagi mungkin ada tekanan, ada lagi masalah di kantor, segala macam. Itu sulit gitu untuk shifting, cepet-cepet mengelola emosinya gitu kan. Terus gimana dong menghadapi anak? Ya ketika pun akhirnya ketika sampai di rumah gitu, ketika pun dia belum bisa mengendalikan emosinya, kita as a parent, misalnya kita gagal, it's okay for us to admit dan minta maaf ke anaknya. Kasih tahu aja gitu, saya mami lagi. Ini lagi-lagi ya dilihat dalam perkembangan anak. Mungkin anak 3 tahun gak bakalan ngerti gitu. Mungkin usia primary udah

0: butuhkan yang namanya EQ ya. Kita harus cerdas juga untuk mengelola emosional kita gitu kan, agar nanti jangan sampai nanti anak kita gitu kan mungkin ya, karena tadi yang dijelaskan ini kita kebawa ada banyak tekanan, banyak pikiran, jatuhnya nanti balik lagi ke VOC gitu.
1: Iya, benar.
0: Oke. Kalau ini kan banyak juga nih yang menyatakan gini. Ini jangan-jangan nanti untuk satu sisi anak ini benar-benar jadi manja gitu loh. Ada kemungkinan ke situ nggak sih dari gentle parenting ini?
2: Enggak sih. Kan itu tadi, manja itu kan anak yang dilahirkan dari yang dituruti selalu keinginannya.
0: Berarti ini keputusan...
2: Meanwhile, gentle kan enggak, tetap ada boundaries. Batasan yang jelas.
0: Keputusan tetap di orang tua, tapi tergantung dari tahapan atau batas usianya. Betul. Seperti itu ya. Setelah mereka dewasa, beranjak dewasa, apakah ini keputusan tetap di orang tua atau memang ini udah kebebasannya diserahkan lagi nih kepada anak nih untuk tanggung jawab
2: selanjutnya? Ini kebebasan dalam hal apa contohnya, Kak Dika?
0: Untuk mengambil keputusan, misalnya kalau anak-anak, saya pengen kuliah di sini nih gitu kan, ataupun saya pengen bekerja di sini. Itu kan terkadang orang tua okelah memberikan masukan, insight gitu kan. Tapi di satu sisi anak seperti tadi nih, saya maunya di sini gitu loh. Kemampuan saya di sini, tapi dari sisi orang tua gitu kan, ini terkait dengan gentle parenting ya, keputusannya ini tetap di anak atau di orang tua setelah mereka beranjak dewasa gitu.
2: Nah, kalau di tahap perkembangan ya, titin adolescent di akhir gitu ya, di tahap akhir menuju dewasa muda, itu tuh adalah saat mereka individuasi. Nah, ada istilah individuasi. Individuasi mencari identitas, membentuk jati dirinya. Nah, ketika dia ingin membentuk jati dirinya kan dia ingin space ya, ingin room gitu, nggak diotoriterin lagi, diotoritasin lagi oleh orang tua, diatur kamu nanti kuliah harus di sini ya gitu ya, lalu kamu harus berteman kayak gini, nanti pacar kamu harus kayak gini kriteria, enggak. Kalau kita mau membuat anak remaja kita menjadi remaja yang berhasil menuju yang gitu ya, yang dewasa muda yang mandiri bertanggung jawab. Kita nggak bisa lagi udah melepaskan kontrol yang seperti di usia yang lebih muda. Kita harus memberikan itu kepada anak itu, memberi individuasi room yang cukup untuk dia memutuskan. Kita hanya bisa kasih insight, tapi kita itu balik lagi ya, sejauh mana kita mengenali anak kita. Sometimes kan anak muda ini juga kadang impulsif gitu, dia lihat temannya, kuliah AI gitu ya, aku mau juga mami AI gitu. Padahal bakatnya dia mungkin nggak di situ gitu. Bakatnya mungkin di psychology gitu kan. Tapi orang tua kita yang lihat, kayaknya kamu
3: lebih cocok
2: berprofesi di humanity deh gitu kan. Nggak di AI. Nah, ini bisa masuk as a gentle parenting, aman tugas kita kan memastikan anak kita juga jalan di lane yang aman buat dia. Kasih kebebasan yang memang sesuai dengan kemampuan anak. Betul. Enggak semua juga keputusannya Bang Dika di itu. Di anak, di orang tua gitu.
0: Berarti ini manfaat bagi anaknya juga nanti bisa menerapkan hal yang sama ya, gentle parenting kepada anaknya
3: gitu. Turunan berikutnya.
0: Oke. Keren.
3: Kan ceritanya as a parent kita yang sebelumnya itu kita udah ngalami otoriter gitu. Makanya kan ada generasi pemutusan. Saya gak mau, dan diharapkan sebenarnya mereka lebih baik lagi nanti ke keturunan mereka gitu.
0: Karena pernah merasakan itu ya. Hal yang gak enak nih kalau gue terapin ke anak gue, karena gue pernah ngerasakin seperti ini gitu.
3: Jadi memang parenting itu ya harus hadir di setiap fase perkembangan anak. Seperti tadi contohnya ya, kalau kita gak mengikuti atau hadir pada setiap tahap perkembangan anak gitu, kita nggak tahu akhirnya anak ini sukanya kemana sih gitu. Ketika nanti kita berdiskusi di saat dia mau kuliah gitu ya, kita bisa kasih masukan kan, dan sesuai dengan kamu selama ini sukanya ini loh gitu, langkah baiknya nanti kamu ambil ini gitu. Tapi kalau misalnya keputusan kembali ke anak ya, karena saya pikir juga kita sebagai orang tua, ketika kita memberikan kesempatan untuk anak dan kita melihat mereka udah cukup bisa mengambil keputusan, kalaupun nanti keputusan yang mereka ambil salah,
2: it's okay.
3: Mereka belajar bertanggung jawab.
0: Yeah.
3: Ada konsekuensi yang mereka dapatkan dari keputusan itu. Kan kita kan nggak setiap keputusan langsung
2: benar,
3: on the right track gitu kan. Jadi jangan nanti jadi burn out, aduh kayaknya keputusan yang kemarin salah. Kita ngerasa as a parent gagal, terus anak juga gagal gitu. Jadi, this is life. Kita bisa kecewa, kita bisa salah mengambil keputusan. Ya, tapi okay, keputusan itu ya kita pertanggungjawabkan. Gitu. Yeah.
2: Dan dari situ akan belajar.
3: Belajar lagi. Belajar dari kesalahan. Yeah. Menjadi yang lebih baik gitu kan.
0: Yes.

0: Oke, waktu kita udah kurang banget. Dari 1 menit nih.
1: Kayaknya kurang waktu kita ya, iya. Kita ya. Harus bersambung nih kayaknya.
2: Iya. Seru ya parenting. Seru ya. Yang di situ udah belum ya.
0: Menuju.
2: Udah banyak belajar nanti ya.
0: Menuju. Ilmunya sih udah banyak-banyak
2: banyak belajar. Tinggal penerapan.
3: Penerapan.
0: Oke. Thank you ya untuk Kak Elin, Kak Rinda udah hadir di studio nih untuk membahas tentang topiknya gentle parenting. Ini langsung jawaban singkat aja deh. Jadi gentle parenting ini membuat anak mandiri atau manja? Dari
2: mandiri.
0: Kak Elin?
2: Mandiri.
0: Mandiri. Dari Kak Rinda?
3: Yes, of course mereka mandiri.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Jadi okay. Terjawab nih ya sih.
1: Terjawab dan harus kita terapkan ya.
0: Yes. Thank you untuk semuanya yang udah ikutan atensi, yang udah ikutan

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menua dengan anggun? Anak saya, Steve, berkata bahwa ada 3 tahap kehidupan. Masa muda, usia pertengahan, dan wah, engkau terlihat cantik hari ini. Suka atau tidak, pada akhirnya kita akan sampai di tahap ketiga kehidupan itu. Masalahnya adalah bahwa dunia kita menghargai hal yang baru dan membuang yang lama. Namun perspektif Tuhan tidak seperti itu. Ia memiliki janji yang hebat untuk tahun-tahun usia lanjut kita, sebab ia berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Yesaya pasal 46 ayat 4. Bagaimana Anda dapat bertambah usia dengan anggun? Anda melakukannya dengan kasih karunia Tuhan. Singkirkan semua sampah. Buang dendam Anda. Semuanya itu mengambil terlalu banyak energi Anda. Selesaikan masa lalu Anda dan lupakanlah. Sadari bahwa nilai Anda di mata Tuhan tidak berkurang dengan sejalannya usia Anda. Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari tubuh-Nya. Ia berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Hargai pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Ceritakan apa yang Anda telah pelajari. Anak muda membenci nasihat, kecuali mereka memintanya. Namun, mereka menghargai pengalaman. Teruslah melayani. Banyak orang melihat masa pensiun sebagai akhir dari pelayanan mereka kepada orang lain. Suatu kehidupan baru yang penuh kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Namun, Mazmur 92 berkata, orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nantikan Tuhan menghormati firman-Nya sendiri. Tidakkah Tuhan telah setia dalam kehidupan Anda sampai sejauh ini? Ia tidak akan berhenti sekarang. Yesaya pasal 41 ayat 10 masih berlaku. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat diperlukan di masa tua kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Bila kita sama sekali tak sanggup, maka tibalah saatnya bagi kita untuk memohon kasih Bapa. Pada saat-saat yang demikian itu, kasih-Nya akan dilimpahkan kepada kita secara istimewa bila kita mengajak Allah Bapa untuk mengasihani kita serta menyatakan kuasa-Nya. Ia akan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita memanfaatkan saat-saat seperti itu. Itulah kesempatan kita untuk mengalami kasih serta pertolongan Bapa lebih banyak dari biasanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kalau saudara tinggal di suatu negara republik, pejabat terpilih tertinggi di negara saudara adalah seorang presiden. Tapi kalau saudara tinggal di sebuah kerajaan, katakanlah misalnya Inggris atau di Kamboja, saudara memiliki seorang raja, dan itu berarti hanya Allah yang pangkatnya lebih tinggi. Presiden bisa dicopot jabatannya, tetapi secara tradisional raja mengambil kekuasaannya dari darah keturunannya, dan sebagian besar raja akan mengklaim dirinya raja atas penunjukan ilahi. Oke, lalu apa maksudnya? Para raja dikenal sebagai yang berdaulat, dan seorang yang berdaulat adalah seorang yang tidak melapor kepada siapapun. Cukup menarik bahwa istilah berdaulat adalah istilah Alkitabiah. 19 kali ditemukan dalam Perjanjian Lama, Allah disebut sebagai Tuhan yang berdaulat. Apa maksudnya? Sekarang ini kita cenderung menganggap Allah bertanggung jawab atas, boleh dikata, apa saja yang terjadi di dunia ini. Mengapa Allah membiarkan tsunami itu? Demikian kita bertanya. Atau, mengapa Allah membiarkan anak saya meninggal? Dan entah apalagi. Seolah-olah, kitalah yang seharusnya memutuskan apakah tindakan-tindakan Allah itu benar atau salah. Apakah kita sudah sedemikian mengklaim kedaulatan kita di atas Allah, sampai-sampai seharusnya ia diadili untuk memberikan pertanggungan jawab atas apa yang ia perbuat? Mungkin saudara akan berpikir demikian. Kalau Allah memang berdaulat, sebagaimana yang Alkitab deklarasikan, apakah ia wajib menjelaskan apa yang ia perbuat? John Calvin, reforman sekaligus teolog Prancis dengan salah satu pemikiran paling brilian yang pernah menyelidiki kitab suci, suka mengatakan bahwa Allah berbicara kepada kita sebagaimana orang tua berbicara kepada anak-anaknya yang masih balita, karena demikianlah batas pengertian kita. Para teolog abad pertengahan suka mengatakan bahwa yang terbatas tidak mungkin menangkap atau menampung yang tak terhingga. Apakah berarti saudara tidak mungkin mengenal Allah? Sebagian orang akan mengatakan demikian, dan ada kesan bahwa hal itu benar. Namun datangnya Kristus ke planet bumi mengubah hal itu. Kristus mengajarkan bahwa ketika saudara melihat Dia, saudara melihat Bapa. Masih ingatkah saudara akan pepatah, sebagaimana Bapa, demikianlah Anak? Jadi kehidupan, hati, dan teladan Yesus memberi kita gambaran mikroskopik tentang seperti apa Bapa kita itu. Namun, melampaui apa yang kita kenal akan Allah, faktanya adalah bahwa pengenalan kita akan Dia adalah demikian terbatas. Paulus menanyakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kemudian Paulus menambahkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Musa itulah manusia fana yang paling dekat dengan Allah sebelum datangnya Kristus. Namun Musa menulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 ayat 29. Sejujurnya, banyak yang Allah anggap tidak perlu dijelaskan, termasuk jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengapa kita. Namun yang tidak Allah jelaskan bukanlah karena ia tidak peduli, melainkan karena kurangnya pemahaman saya. Ingatlah bahwa Calvin mengumpamakan Allah berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada anak-anak balita. Walaupun secara pribadi saya tidak pernah memahami mengapa bayi seharusnya lebih memahami bahasa itu daripada percakapan normal. Namun yang kita pahami itu penuh kuasa dan eksak. Misalnya, sebagai penutup izinkan saya menceritakan saat ketika Karl Barth, sang teolog Swiss, ditanya tentang hal paling mendalam yang telah ia pelajari dalam studi-studi teologinya. Ia merenung sejenak lalu menjawab, Yesus mengasihi saya, itu saya tahu, karena Alkitab mengatakan demikian. Para siswa terkekeh gugup, namun menyadari bahwa Karl sepenuhnya serius. Pantas saja Paulus menulis, "Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." 1 Korintus pasal 13 ayat 12b. Suatu hari kelak, saudara akan mengerti sepenuhnya dan seutuhnya. Bersabarlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Ibah Tera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkinkah kita mengukur kebaikan Allah Bapa? Senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya. Dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu, maka kita membuka tangannya. Lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Kisah berikut kisah tentang Wilma Rudolph. Dia dilahirkan dari salah satu keluarga miskin di Tennessee, Amerika Serikat. Di usianya yang keempat tahun, dia terkena penyakit yaitu radang pada saluran pernapasan dan demam berdarah. Ini adalah kombinasi penyakit yang mematikan. Dia juga lumpuh karena penyakit polio yang dideritanya. Nah, karena itu dia harus menggunakan alat penyangga bagi tubuhnya. Dan dokter mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menginjak atau berjalan dengan kedua kakinya. Namun ibunya terus memberinya dorongan dan semangat. Dia mengatakan kepada Wilma bahwa Tuhan telah memberinya segala kemampuan, ketekunan, daya juang, dan iman untuk melakukan dan mencapai apapun yang dia inginkan. Tanpa disangka, Wilma berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin menjadi pelari wanita tercepat di bumi ini." Di usianya yang ke-9, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dokter. Dia lepaskan alat penyangga tubuhnya. Dia coba melangkah. Sesuatu yang menurut dokter tidak akan pernah bisa dilakukannya. Di usia yang ke-13, dia putuskan untuk ikut sebuah lomba lari. Hasilnya, dia berada pada urutan yang paling akhir dari semua peserta lomba. Wilma tidak merasa putus asa. Dia daftarkan dirinya lagi untuk lomba yang kedua, ketiga, keempat, dan hasilnya dia tetap berada pada urutan paling akhir dari semua peserta lomba. Tapi dia tetap optimis dan tidak menyerah. Di usianya yang ke-15, dia masuk Tennessee State University dan dia bertemu dengan seorang pelatih yang bernama Ed Temple. Wilma pun berkata kepada Ed Temple bahwa dia ingin menjadi pelari tercepat di bawah kolong langit ini. Melihat semangat juang dan keinginan yang begitu kuat pada diri Wilma, Ed Temple lalu berkata, "Melihat optimisme dan semangat juang dalam dirimu, saya yakin tidak akan ada yang sanggup menghalangimu untuk meraih cita-citamu. Saya bersedia menolongmu." Nah, melalui proses yang panjang, Wilma terpilih menjadi salah satu anggota tim Olimpiade, yaitu suatu ajang pertemuan para atlet terbaik di dunia. Lomba pertama yang diikutinya adalah 100 meter lomba lari putri. Di situ, secara mengejutkan, dia masuk ke babak final dan untuk pertama kalinya dia mengalahkan pelari terbaik dunia. Dia menerima medali emas pertamanya di arena Olimpiade. Nah, pada lomba 200 meter, dia kembali mengalahkan pelari kelas dunia untuk kedua kalinya dan mendapatkan medali emas yang keduanya. Bahkan, pada lomba berikutnya 400 meter estafet putri, Wilma pun memenangkan medali emas. Dia menciptakan sejarah. Wanita yang tadinya lumpuh menjadi wanita tercepat di bumi pada Olimpiade tahun 1960. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kelumpuhan yang dialami Wilma Rudolph adalah suatu kesulitan dan tantangan yang sangat berat untuk dihadapi. Apalagi dokter sudah memvonis bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan. Nah, pada kondisi seperti ini, banyak orang menyerah dan menyalahkan faktor nasib. Tidak mau berjuang dan pasrah pada keadaan. Melalui kisah Wilma Rudolph yang sudah kita dengarkan, kita bisa belajar untuk tidak sedikit pun mengizinkan kesulitan menghalangi dalam Anda meraih cita-cita. Fisik memang lumpuh, tetapi jangan izinkan kelumpuhan fisik melumpuhkan pikiran Anda. Kemerdekaan yang paling hakiki dari manusia tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada pikirannya. Bagaimana dengan Anda? Kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini yang menghentikan langkah Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Manusia sudah tiba pada kesimpulan bahwa tak mungkin lagi ada pertolongan. Akan tetapi umat Allah memiliki suatu janji yang menjamin pertolongan bagi masa kini juga. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Yesus sebagai sumber hidup lebih berkuasa dari semua kekuatan yang menghancurkan dan maut sekalipun. Dengan cara yang ajaib, Ia dapat menyelamatkan kita dari kematian, dan apabila kita dipanggil pulang oleh-Nya, Ia akan memimpin kita dengan penuh kemuliaan melalui pintu gerbang maut, karena kehadiran-Nya mengalahkan maut itu. Percayalah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu kelahiran Kristus. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Itulah yang saya katakan selama bertahun-tahun. Namun dalam kenyataannya, Tuhan tidaklah datang awal ataupun terlambat. Ia benar-benar tepat waktu. Tidak ada yang memperhatikan pentingnya ketepatan waktu daripada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bila Kristus datang lebih awal ataupun setelahnya, maka nubuat-nubuat perjanjian lama tidak akan tergenapi secara akurat. Menulis kepada jemaat di Galatia dalam salah satu surat-surat awalnya, Paulus menyinggung tentang mujizat di balik mujizat dengan berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Ungkapan genap waktunya adalah ungkapan yang tajam. Hampir setiap orang mengingat bahwa Kristus dilahirkan di kota kecil Bethlehem, diabadikan oleh himne karangan Philip Brooks, O Little Town of Bethlehem. Namun hanya sedikit yang mengingat bahwa Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret, sekitar 110 km ke arah utara dari Bethlehem. Nabi Perjanjian Lama, Mika, yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, telah mengkhususkan Bethlehem di Yehuda sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu manapun akan menyadari fakta bahwa bayi keluar pada saat mereka mau keluar dan tidak selalu mudah untuk memprediksi waktu kelahiran mereka. Faktor apa yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem padahal mereka tinggal di tempat yang cukup jauh jaraknya? Ada ratusan variabel, dan bila salah satu di antaranya gagal, maka Yesus akan dilahirkan di Nazaret, jauh dari tempat yang telah dinubuatkan oleh Mika. Skenarionya dimulai ketika Kaisar Julius dibunuh dan cucu dari keponakannya, Augustus, diangkat menjadi kaisar. Kandidat lain lebih kuat, namun kepemimpinan di Roma memilih Augustus oleh karena ia masih muda, lemah, dan mereka berpikir dapat didominasi. Namun, Augustus muda ini bekerja sama dengan Mark Antony dan menyingkirkan Senat. Berbalik memegang kendali, Augustus dengan cepatnya menjadi berkuasa dan kuat. Saat Augustus berjalan mengelilingi Roma, kemanapun ia memandang, ia melihat monumen pendahulunya, Julius, dan hal itu mengganggunya. Aku perlu mengukir namaku di atas granit dari Italia. Ia beralasan, dan dengan demikian, program pengindahan pun diluncurkan. Membangun monumen dari marmer membutuhkan biaya yang besar, dan para penasehat politik mengetahui satu-satunya cara untuk mendapatkannya, menarik pajak dari rakyat. Dan sebagaimana ditulis oleh Dr. Lukas, pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Suatu perintah telah diberikan. Seorang perwira membawanya ke pelabuhan. Karcis kapal telah dipesan, dan pada zaman itu, kapal dibawa oleh angin melewati Laut Mediterania. Bila angin bertiup kencang, sang pembawa berita akan tiba lebih awal, dan Maria serta Yusuf akan dipaksa untuk kembali ke tempat kelahiran ayah Yusuf terlalu dini untuk Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bila kapalnya terlalu lama, atau perintah untuk mendaftarkan diri keluar belakangan, hal itu semua akan mempengaruhi waktu kelahiran Kristus. Peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kelahiran Kristus, seumpama gigi roda jam tua Swiss yang mahal, beberapa berukuran besar, yang lainnya kecil,

kecil, namun setiap gigi roda terkait satu sama lain dan semuanya harus bertautan dengan sempurna sehingga tangan dari waktu Tuhan bergerak ke Bethlehem pada saat Kristus harus dilahirkan. Saya mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tidak dipedulikan oleh Bapa Surgawi kita, bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengejutkan Allah atau mendapati bahwa Ia lengah. Apapun masalah Anda, dimanapun Anda berada, Allah mengetahuinya dan Ia peduli. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Dalam sebuah perjalanan, ada seorang ayah dengan putranya, dan mereka melihat ada sebatang pohon kayu yang tinggi. Mereka pun berhenti di bawah rindangnya pohon tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu sampaikan dari sebuah pohon?" Si anak yang berusia 11 tahun itu pun menjawab, "Menurutku, pohon bisa jadi tempat berteduh yang nyaman, penyimpan air yang bersih dari kotoran, penyeimbang kesejukan udara." Sang ayah menjawab, "Bagus. Tapi ada hal lain yang menarik untuk kita pelajari dari sebuah pohon. Perhatikan ujung pohon yang kamu lihat. Semuanya tegak lurus ke arah yang sama. Walaupun berada di tanah yang miring, pohon akan memaksakan dirinya untuk tetap lurus menatap cahaya." Sambil sang ayah merangkul anaknya, dia berkata, "Jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Keadaan tanah, kehidupan yang kita pijak saat ini, kadang tidak berada pada hamparan luas nan datar. Selalu saja ada keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ada tebing yang curam, tanjakan yang melelahkan, turunan landai, dan ada lubang-lubang yang muncul di luar dugaan. Walaupun berada di tebing ancaman, hambatan, turunan godaan, lubang jebakan, jadikan dirimu seperti pohon, walau keadaan apapun. Tetaplah lurus mengikuti cahaya kebenaran." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, belajarlah dari sebatang pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, dan dimanapun Anda, tatap dan ikutilah cahaya lurus kebenaran. Karena bila tidak, Anda akan tersesat dalam kegelapan. Dan bila terperangkap dalam gelap, jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya di dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: menjelang masa-masa kesukaran yang akan menimpa, Allah Bapa menantikan orang-orang yang mau menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka itulah yang akan mengalami kesetiaannya dalam masa-masa kesukaran. Karena dalam firman-Nya ada tertulis, orang yang percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan mereka yang setia dalam kasih akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebab anugerah dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang kudus-Nya, dan Ia memelihara orang-orang pilihan-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minute, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja. Dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari dua kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik, dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka, seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini? Wells menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Pertanyaan, apakah Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Wells? Perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3
di Perjanjian Baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ketika kita mengamati pohon, pasti kita melihat pohon yang sehat itu pastinya berbuah. Buahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Apa gunanya bertumbuh jika kita tidak memberi dampak? Hidup yang berarti adalah hidup yang membagikan kebaikan, membagikan pengharapan, dan juga kasih kepada orang lain. Mungkin hari ini kita merasa belum banyak yang bisa kita berikan, tetapi kita semua perlu mengingat bahwa buah yang kecil tetap bisa menguatkan seseorang yang sedang lapar. Jadi, marilah kita berbuat dan berbuah sepanjang hari ini, memberikan buah yang baik kepada sesama kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya, dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan. Tamu tersebut menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja, tapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesokan harinya, ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberikan dia 4 potong roti lebih. Tapi orang tersebut masih merasa kurang senang. Dan keesokan harinya, pelayan tersebut kembali melipat gandakan roti. Tetapi si pelanggan tetap juga merasa tidak puas. Pada hari keempat, pelayan tersebut benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut senang. Dengan demikian, dia mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum, dia sajikan kepada pelanggan tersebut. Si pelayan tidak sabar menunggu reaksi pelanggannya itu. Setelah makan, orang tersebut melihatnya dan berkata, "Ya, enak seperti biasa saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Dan detail setiap kehidupan dari yang kita alami itu adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari ketidakpuasan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan ketika kita bisa bersyukur. Sahabat, sudahkah Anda mampu bersyukur untuk setiap hal yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Ibah Tera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Satu, dua, tiga. Dah, ini kayaknya bagus nih.
1: Bentar, kayaknya ada.
2: Halo, sayang. Kamu ada di mana? Aku dari Jogja.
1: Hah? Di Jogja? Oke, oke, 30 menit lagi aku jemput kamu ya.
2: Nah, emang kamu ada di mana? Sama siapa?
1: Sama temen kok. Temen biasa. Kamu kan sahabat terbaik aku. Aku pergi dulu ya. Ntar kamu pulang sama mereka-mereka.

Pada tahun 1919, seorang pria bernama Robert H. Goddard pernah berkata bahwa suatu ketika orang akan naik roket dan mendarat di bulan. Dia pun dikritik habis-habisan sebagai pemimpi. Waktu dikritik, dia berkata, "Setiap visi adalah sebuah lelucon sampai ada orang pertama yang bisa memenuhinya. Sekali visi itu sudah terwujud, dia menjadi suatu hal yang biasa." Selama 20 tahun, Goddard melakukan riset pembuatan roket dan akhirnya berhasil. 50 tahun setelah visinya yang dihina dan diejek orang, Neil Armstrong, manusia pertama mendarat di bulan. Goddard sendiri tidak melihat peristiwa itu, karena dia meninggal pada tahun 1945. Akhirnya, para ahli roket percaya pada ucapannya yang kemudian terjadi 50 tahun kemudian. Ilmuwan lainnya yang tidak dipercaya orang adalah Galileo Galilei, yang berasal dari Italia. Dia adalah pendukung teori Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Orang pada waktu itu tidak percaya pada teorinya. Bahkan dia dianggap merusak iman, dan dia diajukan ke pengadilan gereja Italia pada tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja pada saat itu. Dia dihukum dengan tahanan rumah sampai dia meninggal. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan resmi bahwa keputusan penghukuman itu salah. Kebenaran itu butuh 375 tahun untuk dibuktikan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam hidup ini

manusia punya kecenderungan untuk tidak percaya. Jadi, untuk percaya itu tidaklah mudah. Coba Anda pikir, bagaimana sampai seseorang bisa percaya akan sesuatu? Percaya itu benda konkret atau abstrak? Apakah Anda perlu percaya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari barat? Kenapa angin yang bisa merubuhkan apa saja, tetapi kita tidak melihat wujudnya? Kenapa air tidak mengalir ke atas, tetapi ke bawah? Memang sulit untuk membuat orang percaya. Tapi percaya adalah kata yang ajaib. Banyak peristiwa yang tidak masuk akal bisa menjadi kenyataan karena ada rasa percaya. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya bisa memberi optimisme. Dan yang terakhir, percaya adalah jembatan menuju keberhasilan. Nah, sahabat, kalau ingin hidup Anda diubahkan, Anda harus belajar percaya, walaupun tidak masuk akal sekalipun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Warga Samarinda, apa kabarnya Pian?
2: Yang lagi pusing mikirin hidup,
1: mikirin keluarga, mikirin cicilan?
3: Sini, jangan dipendam sendiri.
4: Udah, nggak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
3: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
4: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
1: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: 活到老，学到老。
2: Hidup sampai tua, belajar sampai tua. Selama Anda masih hidup, janganlah berhenti belajar.

0: BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah, saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar. Mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firmanku, maka engkau akan mendengar suaraku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Berita utama di surat kabar berjudul Lingkaran Balas Dendam di Timur Tengah Tidak Akan Berakhir. Menyusul serangkaian serangan bom bunuh diri yang diikuti serangan balasan, artikel itu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 28 tahun yang dendam karena kematian pamannya. Jika orang yang Anda kasihi dibunuh, Anda tidak akan bisa tidur, begitu katanya. Anda merasa harus melakukan sesuatu. Namun, meski telah membunuh dua musuh, pria itu belum juga puas. Tak seorang pun bisa puas dengan membalas dendam. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Balas dendam adalah senjata yang sangat menghancurkan. Balas dendam bagaikan lingkaran api yang menghancurkan dan tidak ada akhirnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan ya, untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus. Namun karena Tuhan itu adil, kita tidak boleh membalas sendiri mereka yang bersalah kepada kita. Dengan kebaikan dan kasih, kita akan dapat mengakhiri lingkaran balas dendam. Sahabat, apakah hidup Anda kini masih terjerat lingkaran balas dendam? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi percekcokan yang berkepanjangan dengan keluarga, rekan kerja, pasangan. Apakah Anda sedang menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Balas dendam membuat posisi Anda dengan musuh menjadi seri. Pengampunan akan membuat Anda menjadi menang. Apabila Anda mempunyai tanggapan,

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah nafas kehidupan kami. Firman-Mu adalah hidup kami. Tanpa-Mu ya Allah, kami tidak berarti apa-apa. Tinggallah dalam hati dan hidup kami selalu. Di dalam teduh kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 2 ayat 6-16. Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, ada begitu banyak pertanyaan manusia yang tak terjawab tentang Allah. Ada banyak kejadian yang dapat membuat kita meragukan Injil. Semua ini bisa terjadi karena kita menggunakan hikmat kita sebagai manusia yang terbatas. Paulus menegaskan bahwa apa yang ia beritakan tidak berasal dari manusia, melainkan Allah. Ada dua respon manusia terhadap hikmat Allah. Pertama, mereka yang menolak hikmat itu karena mereka tidak mengenalnya dan tidak mampu memahaminya. Kedua, mereka yang menerimanya karena Allah menyatakan hikmat-Nya yang tersembunyi kepada mereka. Sebesar apapun usahanya, manusia tidak akan bisa memahami Allah. Manusia itu terbatas, dan roh manusia tidak akan bisa mengetahui roh Allah. Lebih tepatnya, manusia tidak mampu menyelami Allah tanpa Allah sendiri yang memampukannya. Tidak heran, ada banyak orang yang menolak Injil yang diberitakan oleh para rasul. Mereka mengandalkan ajaran yang berasal dari kemampuan berpikir manusia yang terbatas. Sebaliknya, Allah mengaruniakan pernyataan rahasia karena keselamatan Allah kepada umat pilihannya. Melalui Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk menilai dan memahami bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah yang digenapi melalui Yesus Kristus. Ada banyak misteri yang tidak kita pahami tentang Allah. Bahkan, kita sulit memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Tidak jarang kita menggunakan hikmat kita untuk mengerti rencana Allah. Alhasil, kita hanya mengejar perkenanan manusia dan bukan perkenanan Allah. Hanya Roh Kudus yang dapat menyingkapkan semua rahasia Allah agar kita dapat hidup dalam keselamatan-Nya. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, orang percaya. Hanya dengan hidup di bawah pimpinan-Nya lah kita mampu menerima dan menghidupi hikmat Allah. Jangan pernah mengandalkan pemikiran kita yang terbatas ini. Andalkanlah Roh Kudus untuk kita mencari dan mengenal kehendak Allah. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tertipu oleh hikmat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha bijaksana, pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat mencari, mengenal, dan memahami kehendak-Mu dengan benar. Mampukanlah kami berjalan seturut pimpinan-Mu setiap hari. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan ke-8, Doa dan Perlindungan bagian kedua. Ingin petualangan sumber hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Setiap orang ingin melarikan diri ke pulau terpencil dan melarikan diri dari kejahatan di dunia. Sayangnya, itu bukan solusi yang bisa diterapkan. Kejahatan ada di mana-mana. Ide yang lebih baik adalah meminta Tuhan dalam doa untuk membebaskan kita dari kejahatan dunia dan yang jahat yang ada di balik semuanya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Doa dan Perlindungan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Doa Petualangan yang Luar Biasa, Doa dan Perlindungan, bagian kedua, Matius 6 ayat 13. Saudara-saudara, saya ingat sebuah cerita tentang seorang pemuda yang mencoba bersiap-siap untuk pertandingan sepak bola di Sabtu sore. Dia hidup pada masa di mana orang masih menerima sinyal untuk televisi mereka melalui antena di atas atap dan antenanya tidak berfungsi. Jadi dia keluar tengah hari untuk memperbaiki antena itu. Dia bergegas, berusaha menyelesaikannya agar tidak ketinggalan pertandingan yang dimulai pukul 4. Dan di tengah-tengah ketergesaannya, dia kehilangan keseimbangan dan dia meluncur ke bawah atap genteng, melewati tepi atap dan dia tergantung di palung atap dengan tangannya. Dan pikiran pertamanya adalah dia ada di lantai 2. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia berteriak, "Ada yang bisa membantu saya?" Tapi semua orang ada di dalam dan tidak ada yang memperhatikan. Jadi tidak ada yang merespon. Jadi saya kira secara intuitif dia melihat ke langit dan dia berteriak, "Apakah ada orang di atas sana yang bisa membantu saya?" Dan dia mendengar suara dari langit yang berkata, "Percayalah dan lepaskan." Dia berkata, "Apakah ada orang di atas sana yang bisa membantu saya?" "Ya, benar. Kita ingin bantuan selama bantuan itu adalah jenis bantuan yang cocok untuk kita." Dennis Sutton adalah seorang laki-laki berusia 8 tahun yang menulis ini untuk guru sekolah minggu kelas 3-nya. Dia meminta murid-muridnya untuk menjelaskan tentang Tuhan. Dan ini adalah upaya Dennis. Salah satu pekerjaan utama Tuhan adalah membuat manusia. Dia membuat kini untuk menggantikan orang yang mati, sehingga akan ada cukup banyak orang untuk mengurus hal-hal di bumi ini. Dia tidak membuat orang dewasa, dia hanya membuat bayi. Saya pikir karena mereka lebih kecil dan lebih mudah dibuat. Dengan begitu dia tidak perlu menghabiskan waktunya yang berharga untuk mengajari mereka berjalan dan berbicara. Dia bisa menyerahkannya kepada ibu dan ayahnya. Saya pikir itu berhasil. Cukup bagus. Pekerjaan Tuhan yang paling penting kedua adalah mendengarkan doa. Hal ini terjadi karena beberapa orang seperti pengkhotbah dan lainnya berdoa selain doa tidur. Nenek dan kakek juga berdoa setiap kali mereka makan, kecuali untuk makanan ringan. Tuhan tidak punya waktu mendengarkan radio atau menonton TV, karena Tuhan mendengar segalanya. Karena Tuhan mendengar segalanya, pasti ada banyak suara yang mengerikan di telinganya, kecuali dia memikirkan cara untuk menolaknya. Tuhan melihat dan mendengar semuanya, dan dia ada di mana-mana. yang membuat dia cukup sibuk. Jadi Anda tidak boleh membuang waktunya untuk menanyakan hal-hal yang tidak penting atau membuat pusing kepala para orang tua dan meminta sesuatu yang mereka katakan tidak dapat Anda miliki. Itu tidak akan berhasil. Itu adalah doa yang nyata yang ditulis oleh Dan Sutton dari Christchurch, Santa Michaels, Maryland, tentang pemahamannya tentang Tuhan. Dan di suatu titik kehidupan, kita semua mulai menghargai siapa Tuhan itu dan bagaimana dia meresponi kita ketika kita berdoa. Dan saya pikir alasan mengapa Tuhan Yesus memberi kita doa yang sedang kita pelajari ini adalah agar kita memiliki apresiasi yang berkembang tentang apa artinya berdoa. Jalan menuju doa yang telah kita lalui ini adalah proses yang sangat penting. Karena ini bukanlah doa yang hanya kita hafalkan supaya ketika kita bangun setiap pagi tanpa perlu berpikir panjang dapat mengulang-ulang suatu doa. Tetapi ini adalah rambu-rambu di sepanjang jalan untuk mengingatkan kita akan hal-hal penting setiap kali kita berdoa. Kita selalu memulai dengan pujian karena Bapa kita yang di surga memiliki nama layak yang untuk dikuduskan. Kita memohon prioritasnya dalam hidup kita sewaktu kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita memohon kepada-Nya untuk hal-hal yang kita butuhkan saat kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kita peka terhadap kebutuhan kita akan perlindungan seperti yang kita pelajari. Dan karena itu kita tidak takut untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena setiap kali ada ujian atau pencobaan, selalu ada dua kemungkinan. Anda dapat melewatinya atau Anda dapat gagal. Dan karena kita tahu betapa tidak memadainya kita tanpa Tuhan, kita akan ingin tidak perlu mengikuti ujian itu. Dan kemudian ada bagian kedua dari doa perlindungan kita. Dan itu berbunyi seperti ini. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bagian pertama dari doa ini adalah agar kita tidak masuk ke dalam masalah. Bagian kedua dari doa ini adalah agar di tengah-tengah masalah kita dapat dibebaskan darinya. Seseorang telah mengatakan bahwa doa Bapa Kami mencakup tiga kebenaran dasar. Yang pertama adalah pengabdian, yang kedua adalah ketergantungan, dan yang ketiga adalah bahaya. Dan setiap kali kita mengucapkan doa ini, kita harus diingatkan bahwa kita hidup di dunia ranjau darat rohani. Kita hidup di dunia di mana bahaya ada di setiap sisi kita. Dan adalah bijak bagi orang Kristen untuk berdoa dengan segenap hatinya setiap hari. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, Tuhan. Dan saya ingin memulai dengan mengingatkan Anda bahwa kita memiliki Tuhan yang membebaskan. Dia memiliki catatan pembebasan yang baik. Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir setelah 400 tahun perbudakan. Dan kemudian, hanya dalam hitungan hari, Ia membebaskan mereka dari orang Mesir yang berubah pikiran. Dia membebaskan Daniel dari gua singa. Dia membebaskan anak-anak muda Ibrani dari tungku. Dia membebaskan Daud dari raksasa Goliat. Dia membebaskan Lot dan keluarganya dari Sodom. Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Dia membebaskan Yusuf dari lubang dan kemudian dari penjara. Dia melepaskan Elia dari tangan Ahab dan Isabel. Dia membebaskan Ayub dari semua kehilangannya dan mengembalikannya kepada-Nya. Dia membuat Petrus tidak tenggelam di suatu malam dan kemudian membebaskannya dari penjara. Dia membebaskan Paulus dari segala jenis bahaya yang dapat dibayangkan. Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Bukankah itu kabar baik? Dia suka saat anak-anak-Nya berdoa untuk pembebasan. Dia adalah Tuhan yang melihat kita dalam kesulitan kita dan senang untuk membebaskan kita. Faktanya, dari semua hal yang dapat saya bayangkan atau pelajari di dalam Alkitab, satu hal yang menonjol adalah satu-satunya yang tidak dia bebaskan, yaitu anak-Nya sendiri. Oh, Alkitab menyatakannya seperti ini. Dia menyerahkan anak-Nya untuk disalibkan agar kita dapat dibebaskan dari masalah terbesar yang kita semua miliki, dan itu adalah masalah dosa. Jadi saya mulai dengan penegasan ini, bahwa kita memiliki Tuhan yang membebaskan, dan oleh karena itu, sangat-sangat tepat bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah permohonan meminta perlindungan. Orang-orang memberi saya buku, dan mereka tahu saya suka buku-buku tua. Jadi saya mendapatkan beberapa buku yang sangat-sangat tua, dan beberapa buku yang diberikan ke saya bukanlah buku yang biasanya saya beli. Tetapi ketika orang memberikannya kepada saya ingin melihat isinya, dan belum lama ini, saya diberi sebuah buku doa Anglikan yang isinya tentang awal gereja Anglikan di sini, di negara ini. Dan dalam buku doa Anglikan ini, mereka memiliki terjemahan dari frasa khusus ini dalam doa Bapa Kami yang cukup mencerahkan, bunyinya seperti ini. Ya Tuhan yang mengetahui kami berada di tengah begitu banyak bahaya, dan begitu besar bahaya itu, sehingga kami tidak dapat selalu berdiri tegak. Berikan kami kekuatan dan perlindungan yang dapat mendukung kami dalam semua bahaya dan membawa kami melewati semua pencobaan. Dan kemudian di dalam buku doa itu, sebagai bagian dari doa ini, kaum Anglikan yang menulisnya, memberi kita beberapa gagasan tentang jenis kejahatan yang ingin mereka hindari. Dan di sini lagi, dalam gaya bahasa Inggris kuno, inilah doa mereka. Dari dosa dan dari tipu muslihat dan serangan iblis, dari semua kebutaan hati, dari kesombongan, dari keangkuhan dan kemunafikan, dari iri hati dan kebencian, dan kedengkian dan semua ketidakdermawanan, dari percabulan dan semua dosa mematikan lainnya, dan dari semua kejahatan tipu daya dunia, dan daging dan iblis, dari kematian yang tiba-tiba, tidak terduga dan tidak siap, dari kekerasan hati, dan penghinaan terhadap firman, dan perintah-Mu, Tuhan yang baik, bebaskanlah kami. Begitulah cara orang Anglikan berdoa ketika mereka datang ke gereja, dan mereka membuka buku doa mereka, dan mereka akan berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat, dan semua konsekuensinya. Bagian pertama, doa untuk pembebasan. Nah, kita tidak akan memulai proses itu. Kita tidak memiliki buku doa, karena buku doa yang kita miliki adalah Alkitab. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika Anda ingin menemukan cara berdoa untuk pembebasan, ada banyak bukti yang perlu Anda ketahui. Dan salah satu hal yang sangat menarik bagi saya, ketika saya merenungkan kalimat singkat dalam doa Bapa Kami ini, adalah kesempatan untuk kembali dan menemukan seberapa sering dalam doa Daud, dia meminta Tuhan untuk membebaskannya. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, namun ia terus-menerus berdoa untuk pembebasan. Ketika kita membaca bahwa dia adalah seorang pria yang berkenan di hati Tuhan, sebagian dari maknanya adalah bahwa dia adalah seorang pria yang memiliki hati, yang mengikuti Tuhan, yang menyatukan mereka dalam kedekatan dan persekutuan. Namun terlepas dari kedekatannya dengan Tuhan, jika Anda membaca jurnal doanya yang merupakan kitab Mazmur, berulang-ulang Anda mendengar Daud berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku. Jadi saya membaca semua ayat-ayat itu, dan itu seperti membaca seluruh isi kitab Mazmur, karena itu ada di mana-mana, hampir di setiap halaman lainnya. Dan saya mulai menuliskan beberapa hal yang didoakan Daud ketika dia berdoa untuk pembebasan. Dan saya tidak punya waktu untuk membagikan semuanya kepada Anda, tetapi saya pikir beberapa di antaranya dapat menjadi pelajaran bagi kita. Dan ayat-ayat itu memberi kita sedikit pola berdoa untuk pembebasan. Dan saya akan terkejut jika sebelum kita selesai di sini, salah satu dari doa ini tidak beresonasi dengan hidup Anda. Bagian A, pembebasan dari penganiayaan. Mulailah dengan saya dalam kitab Mazmur seperti yang kita lihat di Mazmur 7. Dan kita akan bergerak secara kronologis. Kita akan bergerak melintasi kitab Mazmur tanpa terlalu banyak mundur dan maju, sehingga Anda dapat mengikutinya. Silakan membacanya di Alkitab Anda sendiri. Dalam Mazmur 7 dalam 2 ayat pertama dari doa ini, dengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskan aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Daud berkata, Tuhan, bebaskan aku dari para penganiayaku. Nah, tolong pahami bahwa penganiayaan bukanlah hal buruk yang terjadi pada Anda, karena Anda tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sejak awal. Penganiayaan adalah apa yang terjadi pada Anda berdasarkan fakta bahwa Anda mewakili Tuhan di dunia yang tidak bertuhan. Penganiayaan adalah jenis masalah yang Anda hadapi karena Anda adalah orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mereka membenci Anda dan Anda adalah sumber kutukan bagi mereka. Dan begitu banyak dari Anda mengetahui hal ini dari pengalaman pribadi dengan cara halus mereka sendiri. Mereka memainkan permainan pikiran dan permainan kekejaman untuk mencoba melukai Anda atau menyakiti Anda dan menganiaya Anda. Beberapa dari Anda tahu bagaimana rasanya merasa sangat sendirian, meskipun Anda dikelilingi oleh orang-orang, dikarenakan mereka mendiamkan Anda, mereka telah menolak Anda, mereka menyingkirkan Anda. Mereka telah memutuskan bahwa karena gaya hidup Anda menyebabkan mereka tidak nyaman, maka mereka akan menyingkirkan Anda atau menganiaya Anda sedemikian rupa, sehingga membuat Anda tidak nyaman. Dan Daud berkata, Ya Tuhan, bebaskanlah aku dari para penganiayaku. Tuhan, hidupkan aku dari tengah-tengahnya, dan kelilingi aku dengan kasih dan perlindungan-Mu. Beberapa dari Anda perlu menaikkan doa itu ketika Anda berdoa setiap hari. Tolong, Tuhan, tolong lepaskan saya dari niat jahat mereka. Bagian B, pembebasan dari bahaya. Teruslah membaca bersama saya dalam kitab Mazmur, dan beralihlah bersama saya sekarang ke Mazmur 22. Dan dalam Mazmur 22 ini kita memiliki ilustrasi lain tentang bagaimana kita dapat berdoa untuk pembebasan. Ini adalah doa yang agung, dimulai dari ayat 19 dalam Mazmur 22. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku. Segeralah menolong aku, lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Mazmur 22 ayat 19 hingga 21. Nah, tentu saja ada konteks mesianis dalam doa ini, tapi itu tetap merupakan gambaran tentang jenis doa, pembebasan yang bisa kita lakukan saat berdoa. Banyak hal acak yang terjadi di sini. Doa ini adalah doa untuk selamat dari pedang, dan dari cengkraman anjing, dan dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Berdoa dengan cara yang sederhana ini, doa mengingatkan kita bahwa ada segala macam luka yang dapat menyentuh kita, dan ada hal-hal acak dan tidak masuk akal di luar sana yang dapat terjadi dalam hidup kita. Dan Daud dalam Mazmur Mesianik ini, Mazmur tentang Daud dan Mesias ini, dia menaikkan doa yang sangat indah ini untuk pembebasan dari pedang, dari anjing, dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Sekarang itu terjadi dalam generasinya. Pada zamannya, itu mewakili hal-hal yang bisa menyakitinya. Tapi Anda bisa menerjemahkannya ke dalam hal-hal acak apapun yang bisa menyakiti Anda. Maka kita didorong untuk berdoa, Tuhan, bebaskanlah aku dari bahaya kehidupan. Setiap minggu kita membaca di koran sesuatu dan mengatakan itu tidak masuk akal. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa terjadi pada mereka? Mengapa dalam situasi seperti itu, kita hidup di dunia dengan banyak jenis kejahatan, dan Alkitab memberi kita izin untuk berdoa setiap hari. Tuhan, bebaskanlah aku dari kejahatan. Bagian C, pembebasan dari musuh pribadi. Teruslah membaca kitab Mazmur dan ikuti saya sekarang di Mazmur 25. Hanya beberapa halaman sesudahnya. Lihat Mazmur 25 ayat 19. Di sini Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh-musuhnya. lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Mazmur 25 ayat 19 hingga 20. Bukalah Mazmur 31 dan ada doa serupa di sana, yang sejalan dengan doa ini. Dalam dua ayat pertama dan ayat 15, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Masa hidupku ada di dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Intinya di sini adalah Daud berdoa bagi mereka yang tidak serta-merta menganiaya dia karena imannya, tetapi bagi musuhnya. Dia berdoa untuk perlindungan terhadap musuh pribadi. Dan kita semua tahu betapa banyak luka dan bahaya yang ada dalam hubungan yang kita miliki. Betapa mudahnya kita terluka. Saya tahu bahwa apa yang saya bicarakan di sini adalah bahaya yang sangat mudah, sangat umum yang dihadapi umat Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda berdoa, berdoalah, Tuhan, bebaskanlah saya dari itu. Bagian D, pembebasan dari kuasa ketakutan. Izinkan saya memberi Anda beberapa hal lagi. Izinkan saya meminta Anda untuk membuka Alkitab Anda di Mazmur 34. Dan sementara ayat ini lebih merupakan pernyataan tentang berdoa. Ayat ini tentu saja merupakan pengingat bagi kita tentang hal-hal yang dapat kita doakan untuk pembebasan. Mazmur 34 ayat 4. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Buka di Mazmur yang sama ke ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 17 hingga 19. Kembali ke ayat 4. Pemazmur mengatakan, Tuhan membebaskan kita dari semua ketakutan kita. Apakah ada orang di sini yang takut? Kita hidup di dunia yang menakutkan, bukan? Roger Bennett yang ingin memainkan piano untuk gereja-gereja katedral memberikan kesaksian tentang pengalamannya. Dengan leukemia, dia mengatakan, sesuatu yang saya setujui sepenuhnya. Dia mengatakan bukan bahan kimia dan bukan perawatannya. Dan bukan semua itu yang sulit untuk dihadapi. Tetapi yang sulit adalah ketakutannya. Dia berkata, pertempuran terbesar saya adalah ketakutan. Ketakutan melumpuhkan. Ketakutan datang entah dari mana untuk mengambil alih hidup Anda. Oh, kuasa ketakutan yang luar biasa. Mungkin mengejutkan Anda mengetahui bahwa saya mengalami hari-hari ketakutan. Saya memasukkannya ke dalam jurnal saya seperti ini. Ini adalah hari yang menakutkan. Dan itu datang pada saya dengan cara yang paling aneh. Entah dari mana. Dan saya tidak suka harus berurusan dengan itu. Saya tidak suka harus mengakui fakta bahwa itu menjamah saya. Tetapi saya memiliki hari-hari ketika rasa takut mencengkram saya. Dan beberapa anak Tuhan yang bermaksud baik membantu saya mengatasi masalah itu. Mereka memindahkan rasa takut ke dalam hidup saya. Saya pikir saya mungkin telah memberitahu Anda bahwa pada saat saya pertama kali kembali dari beberapa hal yang saya alami, orang-orang datang dan mereka menceritakan kisah mereka kepada saya. Oh, pendeta, saya mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Izinkan saya memberitahumu hal ini. Dan mereka mulai menceritakan kisah mereka tentang orang yang mereka cintai atau teman mereka yang memiliki hal yang persis sama dengan saya. Dan mereka sudah tidak di sini lagi. Dan percaya atau tidak, itu tidak menguatkan hati saya. Saya tidak meninggalkan pengalaman itu dengan perasaan. Oh, saya sangat senang Anda datang untuk berbagi dengan saya dan melayani hati saya. Jadi saya akhirnya mengembangkan teknik ini, dan beberapa dari Anda mungkin tahu caranya. Ketika cerita hendak dimulai, saya akan menghentikan Anda dan berkata, apakah ini memiliki akhir yang bahagia? Karena jika tidak, saya tidak ingin mendengarnya. Rasa takut terkadang itu adalah sebuah buku yang dikirimkan seseorang kepada Anda, dan Anda membukanya, dan halamannya menunjukkan semua statistik untuk semua jenis penyakit, termasuk yang Anda miliki. Ketakutan menguasai Anda. Saya tahu sedikit tentang hal itu yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Dan Daud berkata, Tuhan, lepaskanlah aku dari semua ketakutanku. Anda tahu apa yang terkadang harus saya lakukan, menjauh dari semua yang terjadi dalam hidup saya. Saya suka tempat kecil yang saya kunjungi, dan beberapa dari Anda mengetahuinya.

penganiayaan, Daud berdoa untuk pembebasan dari penganiayaan, Daud berdoa untuk pembebasan dari bahaya, Daud berdoa untuk pembebasan dari musuh pribadi. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama, dalam program Titik Balik berikutnya. Doa dan Perlindungan bagian kedua dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Allah kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-519, dan saya masih berfokus kepada perenungan kenaikan Tuhan Yesus, karena kita masih berada di suasana kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan saya berdoa biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga yang ada di wilayah Samarinda, di pedalaman Kalimantan Timur dan sekitarnya. Tak henti-hentinya saya berdoa bagi Anda yang mengalami pergumulan, baik yang sakit, baik yang menghadapi masalah. Saya percaya Tuhan menolong kita, Tuhan menolong Anda. Dan jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, jika Anda ingin mendapatkan pelayanan doa secara langsung, atau juga pelayanan PD Kantor dan pelayanan lintas gereja, Anda bisa menghubungi saya secara langsung di 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Puji Tuhan. Mari kita kembali kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawa satu tema, satu judul renungan kepada kita semua. Satu tema, Yesus naik ke surga, kamu jangan sampai tidak naik ke surga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat ada satu peristiwa, dua pertanyaan. Perhatikan baik-baik, ketika Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan murid-murid, dua orang berpakaian putih, itu sudah pasti itu malaikat, saudaraku. Mereka bertanya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan, itu pertanyaan yang mengena sampai hari ini, saudaraku, ya. Sampai hari ini pun itu masih dipertanyakan. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan maknanya. Perhatikan arti dan maksud dari pertanyaan ini. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sudah naik. Yang jadi soal bukan apakah ia sampai. Sudah pasti ia sudah sampai, ia pasti sampai. Yang menjadi persoalannya adalah, perhatikan, bagaimana kamu? Bagaimana dengan kita yang mendengar pada hari ini? Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Surga itu bukan otomatis. Yesus naik ke surga karena ia memang layak. Karena ia yang punya, dia penguasa surga. Yesus naik ke surga karena dia memang layak. Karena dia tidak berdosa. Bagaimana Yesus menggenapi seluruh kehendak Bapa. Dan kematiannya pun, kematian tidak bisa menahannya. Jadi, saudaraku dikasihi Tuhan, Kenaikan Yesus itu adalah haknya, saudaraku. Lalu bagaimana dengan kita para pendengar? Kita nggak punya hak yang sama, saudaraku. Makanya Roma 3:23 berkata, berbicara dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6:23 melanjutkan lagi, upah dosa adalah maut. Tetapi kita harus tahu bahwa surga itu bukan maut. Bukan surga, upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa bukan surga, tapi maut, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jikalau ada yang berpikir, saya orang baik, saya pasti masuk surga. Dengar, itu bukan jaminan yang cukup. Tidak ada seorang pun yang bisa berbuat baik. Tetapi faktanya yang benar adalah manusia ingin berusaha berbuat baik, tapi gagal. Itu bukan jaminan yang cukup. Kenapa? Karena standar sorga bukan pertandingan dengan sesama manusia. Standarnya itu adalah kekudusan Allah, saudaraku. Mari, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda lebih dalam lagi. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yesus naik justru membuka jalan. Yesus naik ke sorga justru untuk membuka jalan bagi saya dan saudara yang benar-benar hidup sungguh-sungguh dan percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku. Ini kabar baik. Disinilah kabar baik itu masuk. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus dengan tegas berkata demikian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus tidak naik dan mengunci pintu. Yesus naik ke surga membuka jalan. Dia buka jalan bagi saudara-saudara dengan tubuhnya sendiri yang sudah mati dan bangkit, mengalahkan maut, saudaraku. Bagaimana Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 menyebutnya apa? Jalan baru yang hidup yang Yesus buka melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, saudaraku. Dahsyat. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan Yesus berarti ada pengantara yang hidup di sisi Bapa. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Itulah sebabnya siapapun Anda, datanglah kepada Yesus. Karena dialah juru selamat, dia naik ke surga. Tidak ada sejarah yang mencatat ada sosok pribadi yang naik ke surga disaksikan lebih dari 12 para murid, saudaraku. Banyak murid-murid menyaksikan Yesus naik ke surga dan tidak ada satupun manusia, nabi manapun yang sudah mengalahkan maut dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Cuma Yesus, kenapa? Karena dia membukakan jalan bagi siapapun. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, surga itu real, saudaraku. Dia naik ke surga itu menunjukkan bahwa surga itu benar-benar ada. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, setiap orang yang datang kepada Yesus, siapapun Anda, mungkin Anda berkata, oh Pak, saya bukan Kristen. Oh saya Pak, saya bukan orang Kristen. Saya mau kasih tahu, dia datang bukan mencari orang agama Kristen. Dia datang mencari orang yang sadar dirinya berdosa, sadar bahwa dirinya mau diperdamaikan, sadar bahwa kematian Yesus untuk kehidupannya, untuk kehidupanmu. Hari ini, datang kepada dia. Setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak. Saudaraku dikasih Tuhan, syaratnya satu. Dengar, tapi harus serius. Lihat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Menyebut bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan menjadi saksi. Tapi sebelum bisa menjadi saksi, Mereka harus percaya dulu. Engkau harus percaya dulu siapapun Anda. Bukan percaya di kepala saja, saudaraku. Percaya artinya yang mengubah arah hidup. Karena banyak orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya nggak berubah. Kalau hidupmu tidak berubah dari cara hidupmu yang lama, berarti kau belum percaya. Pastikan Anda dan saudara semua siapapun harus percaya, bukan di otak saja, tapi hidupmu berubah karena Roh Kudus, saudaraku. Mari kita lihat kisah Rasul pasal 3, pasal 2, 38. Merangkumnya berkata apa? Bagaimana ini khotbahnya Rasul Petrus? Dengan jelas berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan baik, ini syaratnya. Harus serius. Tiga kata kerja, dengar saudaraku, ada tiga kata kerja. Bertobat, saudaraku. Yang mencuri berarti mencuri. Yang nonton film porno berarti nonton film porno. Yang suka berbohong berarti berbohong. Yang suka minuman keras, yang suka mabuk-mabukan, yang suka obat-obatan, berhenti, bertobat. Lalu kemudian dengar, dibaptis, berikan dirimu dibaptis, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian menerima, terimalah Roh Kudus, saudaraku. Saudaraku dengar, ini bukan proses yang pasif, tapi ini aktif, saudaraku. Mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15 berkata apa? Kitab kehidupan. Dikatakan ada kitab kehidupan. Dan siapa yang namanya tidak tercatat di sana, tidak akan masuk ke dalam kerajaannya. Dengar, ini serius, saudaraku. Tuhan tidak menakut-nakuti. Tetapi Tuhan, Alkitab juga memperingatkan. Memperingatkan karena Alkitab peduli, Roh Kudus juga peduli kepada Anda. Supaya Anda yang mendengar pada hari ini jangan binasa. Supaya Anda yang mendengar pada hari ini betul-betul diselamatkan, saudaraku. Memperoleh kehidupan, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Masalah yang sering terjadi di gereja di akhir zaman sekarang ini, di zaman now, orang-orang Kristen zaman sekarang, banyak orang duduk di gereja bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memutuskan. Mereka tahu lagu-lagu, bahkan hafal ayat-ayat. Dan juga banyak juga yang aktif di kegiatan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, hubungan pribadi dengan Kristus belum pernah sungguh-sungguh dibangun. Mari kita lihat bagaimana Yesus sendiri memperingatkan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ada peringatan yang keras dari Yesus sendiri. Ada orang yang bernubuat, mengusir setan dan melakukan mujizat dalam namanya. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Jangan sampai Anda orang Kristen, Tuhan berkata aku gak pernah mengenal kamu. Kalau kita bisa melihat Matius pasal 7, 21 sampai 23, ini bukan orang kaleng-kaleng. Ini orang yang sudah bernubuat, ini orang yang sudah pernah mengusir setan, bahkan sudah pernah melakukan mujizat. Bagaimana dengan Anda orang Kristen, atau juga Anda yang bukan orang Kristen, yang gak pernah melakukan mujizat, bahkan juga yang pernah bernubuat, yang begini saja ditolak, apalagi engkau, saudaraku. Sangat mengerikan. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini bukan soal seberapa aktif kamu di gereja. Ini soalnya adalah apakah Yesus mengenalmu. Pastikan bahwa Tuhan Yesus pribadi mengenal pribadimu, saudaraku. Pastikan Yesus mengenal engkau. Kenapa? Dari mana Yesus mengenal engkau? Karena engkau hidup berbuah, karena engkau menghidupi Yesus, karena engkau menjadi pribadi-pribadi yang setia, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang terjadi di zaman sekarang ini yang ini menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, iman yang harus dikonfirmasi itu bukan diasumsikan. Perhatikan baik-baik. Siapapun Anda sebagai orang Kristen, siapapun Anda, gereja perlu secara berkala menantang jemaatnya untuk apa? Memeriksa imannya sendiri. Bahkan siapapun Anda, mungkin juga engkau yang bukan orang Kristen, mari periksa imanmu sendiri. Bukan untuk menghakimi, tapi karena kasih, saudaraku. Apa yang kitab katakan? 2 Korintus pasal 13 ayat 5 berkata apa? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Budas. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, pelayanan misi penginjilan dimulai dari dalam. Sebelum pergi ke ujung bumi, gereja perlu memastikan orang yang duduk di bangku sebelah sudah sungguh-sungguh selamat. Makanya saya katakan, pastikan orang yang ada di sebelahmu di dalam gereja juga secara khusus sungguh-sungguh selamat. Saudaraku, evangelisasi bukan hanya program keluar, saudaraku. Bahkan hanya ada yang berkata kepada saya, Pak, penginjilan itu bukan tugasnya jemaat, tapi tugas pendeta. Bahkan ada juga berkata, Pak, saya gembala, saya bukan penginjil. Oh, salah, saudaraku. Salah besar. Siapapun Anda, engkau dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Setelah kau menghidupi Yesus, Yesus hadir dalam kehidupanmu, ceritakanlah Yesus, sebab pribadimu yang sudah percaya kepada Yesus, engkau adalah surutan Kristus. Engkau suratannya terbuka di mana setiap orang harus melihat Kristus di dalam dirimu, saudaraku. Evangelis bukan hanya program keluar. Perhatikan baik-baik. Kadang yang paling mendesak ada di dalam gedung gereja sendiri, saudaraku. Makanya mari kita melihat ke dalam. Saya juga mengajak kepada Anda melihat kepada kehidupan kekristenan Anda. Apakah Anda betul-betul sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh atau tidak? Kalau Anda cuma hanya agama saja, KTP saja, bertobat, saudaraku. Sebab kalau kita melihat dari kata Kristen, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di situ jemaat mula-mula disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena kesungguhan hati mereka, karena mereka tampil berbeda. Makanya mereka diejek, mereka diolok, saudaraku. Bagaimana dengan kau yang mendengar pada hari ini? Kalau kau gak sungguh-sungguh, bertobat, saudaraku, dikasih Tuhan. Kita harus berubah, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, dikasih Tuhan, kenaikan sebagai urgensi, kenaikan Yesus sebagai urgensi. Yesus naik. Kenapa? Ia akan kembali. Waktu tidak terbatas, saudaraku. Waktu tak terbatas. Dua malaikat itu mengingatkan, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudaraku, kalau itu benar, maka setiap hari yang berlalu adalah kesempatan yang tidak kembali. Dengar, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Saudaraku dikasih Tuhan, sebuah urgensi. Kalau Yesus naik, ini sebuah gong yang semakin keras diperdengarkan kepada kita. Apalagi kita sedang ada di tahun 2026. Sebentar lagi kita sedang masuk tahun 2033. Artinya apa? Kita sudah ada 2000 tahun selama masa kita. Yesus sudah menyelesaikan pelayanan umur 33 setengah tahun, saudaraku, ya. Lalu kemudian dari situ masa gereja dan segala macam, dan sampai sekarang kita ada di tahun 2006, dan kita nanti kita masuk tahun 2033, kita enggak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Tapi dengar, Dia akan datang segera kembali. Yesus akan datang segera kembali. Jadi kenaikannya sebagai urgensi. Dengar, gong semakin hari semakin kuat. Itulah sebabnya, pastikan bahwa kita adalah pribadi yang benar, hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sudah naik. Itu fakta sejarah, saudaraku. Itu bukan dongeng. Karena disaksikan, itu bukan isapan jempol, itu disaksikan lebih dari 120 murid yang belum pasti. Dengar, kalau Yesus sudah naik, itu fakta sejarah. Yang belum pasti adalah, perhatikan baik-baik, apakah kamu akan menyusul? Pastikan saya dan saudara kita semua akan ada di sana. Sebab Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, engkau juga ada di sana. Pastikan, apakah kamu akan menyusun? Apakah engkau juga ada di sana? Saudaraku, ini pertanyaan yang saya tulis bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijawab dengan serius dan jujur. Perhatikan baik-baik, dengar kabar gembira pada hari ini. Pintu masih terbuka, pengantara masih berdiri, dan Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Hari ini buka hatimu. Jangan sampai Yesus naik ke surga, ketika dia datang kembali, dia tidak menjemput kita. Jangan sampai dia berkata, aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita bertobat. Kita harus berubah cara pikir kita. Di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di musim-musim kita masih merayakan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita harus lebih lagi sungguh-sungguh. Karena ini merupakan gong yang makin kuat bahwa sebentar lagi dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa ampuni kami Tuhan, kami bertobat ya Bapa. Kalau kami sebagai orang Kristen, kami tidak pernah menghidupi engkau, kami tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Demikian juga kami sebagai orang yang bukan orang Kristen, yang belum percaya kepada Yesus, tapi kami sudah mendengar cerita kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kami membuka hati kami, kami menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami percaya kematianmu adalah mati terhadap kami juga, menebus dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, ketika engkau datang kembali, engkau juga akan menjemput kami bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami pada hari ini, dan pada hari ini Tuhan kami menerima engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba berdoa Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar pada malam hari ini, Tuhan, pada pagi hari ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode yang ke-519. Mari terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG 8 Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa mendukung

0: Selamat malam, hard listener. Kembali mengudara di ruang dengar Anda dari Jalan Kebagian nomor 27C Samarinda. Dan tentunya di malam hari ini, tentunya masih dalam program Reach the Unreachable yang mengudara di ruang dengar Anda setiap hari Rabu dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti. Dan pastinya bersama Mayor malam hari ini. Dan terima kasih untuk yang mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan Hotel Royal Park Samarinda. Jalur interaktif terbuka untuk Anda ya, listener. Jalur interaktif terbuka untuk Anda di jalur WhatsApp di 0811-587-028 dan juga di 0853-887-2594. 0811-587-028 dan juga di 0853-887-2594. Dan pastinya dalam program ini, Reach the Unreachable, yang akan memberikan kita kembali pemahaman tentang arti peduli dan berbagi. Dan Mayor sudah ditemani dengan narasumber kita malam hari ini, yang onsite di studio, hadir di studio malam hari ini, bersama Bapak Pendeta Robby Wengkang MA. Langsung Mayor menyapa, shalom, selamat malam Pak Robby.
1: Shalom, selamat malam.
0: Ya, kabar sehat Pak Robby?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Amin. Dan tentunya seperti biasa, sebelum Pak Robby menyampaikan kabar sukacita kepada kita malam hari ini, Mayor mengundang Pak Robby untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Oke, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan mempertemukan kami lagi, baik yang ada di studio maupun pendengar yang ada di rumah mereka masing-masing ataupun dalam perjalanan di mobil. Biarlah pertemuan ini adalah pertemuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami mau membaca dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami selama kami mengiring akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan siaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesai, biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan kepada Pak Robby untuk waktunya, dipersilakan.
1: Baik, pada malam hari ini kita masih membicarakan firman Tuhan berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena tanggal 14 yang lalu kita umat yang percaya kepadanya kita merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Walaupun kelihatan teks kita bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, tetapi dia tetap men

0: menyertai umatnya. Yesus tetap menyertai umatnya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bulan Mei ini banyak perpisahan-perpisahan anak-anak sekolah. Ada yang berpisah dari kelas 6 mau masuk SMP kelas 1. Ada yang kelas 3 SMP, perpisahan kelas 3 untuk naik kelas 1 SMA. Kemudian dari SMA, dia akan masuk ke fakultas atau perguruan tinggi. Sehingga bulan Mei ini identik dengan kesedihan-kesedihan. Jadi mereka berpisah dengan orang-orang yang sudah pernah tinggal bersama-sama dengan mereka. Ada yang sempat 6 tahun, ada yang sempat 3 tahun. Sehingga dalam perpisahan ini sering terjadi ada kesedihan bagaimana kelas 1 sampai kelas 5 akan melepas kelas 6 untuk berpindah ke SMP. Kemudian dari kelas 1 dan kelas 2 melepas kepergian daripada anak-anak kelas 3 dan demikian seterusnya. Yang saya perhatikan adalah yang sering terjadi yaitu kesedihan anak-anak dengan guru-guru. Sedih karena sudah sekian lama bersama-sama, ya karena tuntutan pendidikan mereka harus berpindah pada jenjang yang berikutnya. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kesedihan-kesedihan. Banyak guru-guru yang menangis, demikian juga dengan siswa-siswa yang akan mau dilepaskan menangis. Jadi bulan Mei ini identik dengan kesedihan anak-anak sekolah yang akan berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Demikian juga ketika seorang anak mau merantau ke tempat yang jauh, ada perpisahan antara orang tua dan anak-anak yang juga menimbulkan kesedihan-kesedihan. Atau ketika sahabat mau pindah tempat yang jauh, maka terjadi kesedihan di sana. Atau dalam jemaat ada perpisahan jemaat dengan gembalanya karena gembala ditugaskan ke tempat yang baru. Sehingga dalam kesedihan-kesedihan ini ada orang yang berkata bukan perpisahan yang kusesali, tetapi pertemuan. Jadi lewat pertemuan kemudian ada perpisahan. Namun anehnya, dalam bacaan firman Tuhan kita tadi, justru para murid Tuhan Yesus Kristus bukan kesedihan yang jadi dalam kehidupan mereka, tetapi justru penuh dengan sukacita saat Yesus naik ke sorga. Jadi berbeda dengan awal yang saya sampaikan, banyak kesedihan yang terjadi karena perpisahan. Tetapi pembacaan kita di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53, bagian ini justru menjelaskan murid-murid Tuhan Yesus Kristus justru penuh sukacita saat Yesus naik ke sorga. Nah, mengapa demikian? Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan akhir daripada cerita Yesus. Tetapi ini adalah kemenangan Kristus dan jaminan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap memerintah. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati. Dan Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai umatnya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah penutup Injil Lukas, tetapi sekaligus pembukaan pelayanan gereja. Jadi kita akan melihat ayat ini. Yang pertama, bahwa Yesus meninggalkan berkat. Ayat 50 dan 51. Dikatakan demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi perhatikan bahwa Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Pada waktu Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dengan orang-orang percaya pada waktu itu, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, bagi orang Yahudi, hal yang biasa terjadi kepada umat Yahudi, bahwa seorang imam yang bertugas di Bait Allah, selain membawa doa-doa umat kepada Tuhan, imam akan memberkati umatnya. Nah, dalam peristiwa ini, pada waktu Yesus meninggalkan murid-muridnya, pada waktu dia naik ke sorga, tetapi dia meninggalkan berkat. Bahkan kalimatnya yang indah mengatakan demikian. Ketika ia sedang memberkati mereka, artinya Yesus naik ke sorga dalam posisi memberkati umatnya. Sampai pada hari ini, Kristus tetap memberkati umatnya. Yesus tetap memberkati gerejanya. Yesus tetap memberkati orang yang percaya kepadanya. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ekonomi yang kita hadapi makin sulit. Pelayanan yang kita lakukan melelahkan. Keluarga mengalami pergumulan. Tetapi ingatlah pada kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa berkat. Dia memberkati umatnya. Dia memberkati gereja Tuhan, memberkati orang percaya. Tangan yang dahulu dipaku di kayu salib, sekarang terangkat memberkati umatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di banyak daerah di Indonesia sering terjadi seorang ayah dan seorang ibu sebelum melepaskan anaknya pergi merantau, biasanya ada pesan yang disampaikan oleh orang tua. Pesan supaya anak-anaknya hiduplah baik di tempat perantauan. Dan dititipkan doa orang tua. Kadangkala orang tua menepuk pundak anaknya. Kadangkala orang tua memeluk anaknya sambil berkata, "Hati-hati di rantau." Bapak mendoakan atau ibu mendoakan, dan kata-kata itu menjadi kekuatan bertahun-tahun kepada anak-anak yang merantau. Demikian juga dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, ia meninggalkan berkat dan jaminan penyertaan bahwa dia akan memberkati dan terus akan menyertai orang percaya, menyertai gerejanya. Hal yang kedua, Yesus naik ke sorga sebagai Raja Pemenang. Dalam Lukas 24 ayat 51 dikatakan demikian, "Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga." Jadi Yesus terangkat ke sorga. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga bukan sekedar pergi begitu saja ke sorga. Tetapi ini adalah penobatan Yesus sebagai Raja segala raja. Biasa dalam ibadah-ibadah kita, kita akan menyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirat-Nya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Jadi Yesus naik ke sorga dalam kemenangan. Dia dilantik sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala tuan. Raja segala raja. Yesus naik ke sorga dalam kemenangan. Karena dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kuburan. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bahwa Yesus berkuasa. Yesus memerintah. Yesus menjadi pengantara bagi kita. Karena itu orang percaya tidak hidup sendirian. Dia beserta dengan kita. Kadangkala kita melihat dunia terlihat begitu kacau. Kejahatan meningkat. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada pelayanan yang terasa berat. Tetapi gereja harus ingat bahwa Yesus tetap Raja. Tidak ada kuasa dunia yang lebih tinggi daripada Kristus. Dia sudah naik sebagai Raja yang memerintah kehidupan umat-Nya, memerintah gereja, karena dia adalah raja di atas segala raja, bahkan sebagai kepala gereja. Ketika listrik padam di sebuah desa, seluruh rumah bisa menjadi gelap. Orang mulai panik. Tetapi beberapa saat kemudian lampu kembali menyala karena pembangkit masih bekerja. Kadang hidup kita seperti ada di dalam kegelapan. Namun kenaikan Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa pusat pemerintahan surga tetap berjalan di muka bumi ini. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia tetap mengendalikan gereja, mengendalikan orang percaya, karena dia adalah kepala gereja. Tuhan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Jadi kenaikan Yesus menjadi pemimpin umat yang percaya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita hidup seperti hidup dalam kegelapan. Namun kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa pusat pemerintahan sorga tetap berjalan. Hal yang ketiga dari pembacaan firman Tuhan, murid-murid dipenuhi sukacita dan penyembahan. Ayat yang ke-52 dikatakan demikian, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Menyembah Tuhan. Karena yang mereka sembah adalah Tuhan di atas segala tuan. Yang mereka sembah adalah raja di atas segala raja. Sehingga penyembahan ini bagi mereka sangat berarti, karena mereka akan menyembah kepada Tuhan mereka. Demikian juga dalam pelayanan mereka, pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena mereka berkorban untuk raja di atas segala raja. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh umat yang percaya kepadanya betul-betul dipenuhi dengan sukacita dan penyembahan. Dihubungkan juga dengan pengorbanan-pengorbanan kita dalam menyembah kepada Tuhan. Kita berkorban dengan sukacita, kita memberi kepada Tuhan kita. Dalam pelayanan kita, kita dituntut untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan kita. Dalam pelayanan Mission Care, kita dituntut untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Karena itu adalah bagian sukacita dan penyembahan kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Perhatikan gereja mula-mula. Orang percaya. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Kemudian diikuti dengan penyembahan-penyembahan. Hidup mereka, pelayanan mereka, harta mereka, segala sesuatu mereka lakukan untuk raja di atas segala raja. Dulu murid-murid Tuhan Yesus sering merasa takut dan bimbang. Tetapi setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka sungguh-sungguh memberi persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka akhirnya mengerti siapa Yesus itu yang sebenarnya. Mereka mengerti bahwa Yesus naik ke sorga. Dia sudah mengubah kehidupan mereka dari ketakutan menjadi iman percaya kepada Tuhan. Dari kesedihan mereka menjadi sukacita di dalam Tuhan. Dari kebingungan mereka menjadi penyembahan mereka kepada Tuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini luar biasa. Dapat saya katakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan mereka, baik penyembahan, karakter hidup mereka, maupun persembahan yang mereka lakukan itu dengan bersukacita. Ini luar biasa. Biasanya yang ditinggal membuat sedih, tetapi murid-murid Tuhan Yesus mereka bersukacita karena mereka tahu Yesus hidup dan memerintah. Jadi sukacita orang percaya tidak tergantung dengan keadaan. Kita tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang masa depan. Tuhan kita yang berjanji akan menyertai gerejanya. Kita memperhatikan banyak hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang sangat terbatas. Jalannya rusak, listrik terbatas, persembahan yang mereka tidak banyak, sedikit. Tetapi mereka begitu semangat di dalam melayani Tuhan. Karena mereka melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga segala penyembahan yang mereka lakukan adalah penyembahan-penyembahan yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bersukacita di dalam melayani Tuhan kita. Tuhan yang sudah naik ke sorga, tetapi Dia tetap bekerja. Sukacita sejati lahir dari keyakinan bahwa Kristus hidup. Kemudian bagian yang terakhir, yang keempat, orang percaya dipanggil tetap memuliakan Tuhan. Ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi luar biasa dikatakan bahwa mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita sekarang ini, kita diminta lewat firman Tuhan, kita gereja, kita orang percaya yang mengiring Tuhan, Tuhan yang hidup. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini membuat kita tidak pasif, tetapi tetap aktif. Perhatikan murid-muridnya, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Bahkan setia untuk menanti Roh Kudus. Sehingga iman sejati menghasilkan ketekunan. Jadi malam hari ini, marilah kita tetap semangat melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan yang hidup. baik lewat ibadah kita, lewat karakter hidup kita, maupun lewat persembahan-persembahan yang kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Gereja yang kuat bukan gereja tanpa masalah, tetapi gereja yang terus menyembah Tuhan di tengah-tengah masalah adalah gereja yang kuat. Gereja yang kuat adalah baik berkelimpahan maupun berkekurangan, kita tetap melayani Tuhan karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Oke, puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
1: Amin. Terima kasih Pak Robi untuk firman yang menguatkan kita dalam masih memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita mendapatkan beberapa poin-poin menarik yang tentunya ini menjadi pemahaman kita, menjadi pembelajaran kita agar kita betul-betul menikmati, memahami karya Tuhan, terkhususnya dalam Lukas 24 ayat 50-53. Dan pastinya listener dimanapun Anda berada, kami mau break dulu, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Ya, satu single dari Angel Peter, Doa Bapa Kami, ini tentunya menghantarkan kita di menit 42, tentunya lepas pukul 8 malam hari ini. Pastinya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya program ini dihadirkan dan didukung oleh Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan pastinya listener, terbuka jalur interaktif untuk Anda di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594. Masih bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Robby Wengkang MA, di mana segmen pertama tadi tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada poin-poin yang menarik yang dimana Pak Robby menggambarkan bagaimana pesan orang tua, bagaimana Yesus naik ke surga dan melayani Tuhan untuk hidup sampai seumur hidup kita. Bagaimana tentunya kita bisa memaknai kenaikan Tuhan Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Robby? Karena kondisi juga banyak hal yang orang mungkin sedang tertekan, sedang tidak nyaman posisinya saat ini. Tapi bagaimana memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tahun ini? Silakan, Pak Robby.
1: Iya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Okay. Dia itu adalah Raja di atas segala raja. Dia itu adalah Tuhan di atas segala tuan. Itulah sebabnya yang saya tekankan tadi bagi orang percaya, murid-muridnya, pada waktu kenaikan Yesus Kristus, yang mereka lakukan adalah menyembah Tuhan, dan mereka pulang ke rumah mereka masing-masing sambil memuliakan Tuhan.
0: Oke.
1: Jadi kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang ini, ya sering kali kita menghadapi suka duka. Ada waktu kita berkelimpahan, berkekurangan. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang harus kita taruh di dalam hati kita bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang hidup. Tuhan di atas segala tuan. Raja di atas segala raja. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap menyembah Tuhan. Dan karakter kehidupan kita harus karakter kehidupan yang baik dalam Tuhan. Dan memuliakan Tuhan. Bukan berarti bahwa kita bisa memuliakan Tuhan jika kita berkelebihan. Tidak. Berkekurangan pun kita tetap harus memuliakan Tuhan. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup, bukti Dia sudah naik ke surga. Ya, demikian Pak Mir.
0: Ya, susah dan senang kondisi apapun, karena Dia Tuhan, Dialah Raja. Menarik tentunya untuk kita bisa mempelajari apa yang disampaikan malam hari ini, bagaimana kita tetap menjaga kasih karunia yang Dia titipkan kepada kita. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan berarti usai ya Pak Robby.
1: Iya.
0: Tapi justru kita menjadi terang-terang ini untuk bisa saling memberkati, saling mendukung. Dan terkhusus dalam doa dan firman Tuhan, bagaimana tentunya agar kita tetap terus berperan aktif Pak Robby dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, menjaganya. Apakah menjaga karya Tuhan dalam kehidupan kita termasuk dengan membaca firman-Nya, mendoakan dan melakukannya Pak Robby?
1: Iya, harus. Karena yang Yesus lakukan waktu kenaikannya ke sorga,
0: okay,
1: Dia memberkati orang percaya. Jadi tangannya yang terangkat, yang bekas lubang paku, tangan itu yang memberkati. Sehingga Dia adalah sumber berkat. Karena Yesus adalah sumber berkat, maka kehidupan kita harus menyembah Tuhan.
0: Ya.
1: Dalam penyembahan itu bisa lewat pujian, lewat doa-doa yang kita naikkan.
0: Okay.
1: maupun persembahan-persembahan yang kita lakukan. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan semua adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena kita diminta muliakanlah Tuhan. Jadi dalam segala hal harus memuliakan Tuhan. Dalam hubungan dengan kehidupan rohani kita, mari kita terus bangun kehidupan doa kita, kehidupan membaca Alkitab, kehidupan beribadah kepada Tuhan. Lakukanlah itu yang terbaik. Kita memuliakan Tuhan.
0: Ya, ya, berarti dengan cara kita menyanyi, walaupun mungkin sambil berkegiatan, menyanyi lagu rohani, ya, mendengarkan khotbah, mendengarkan mungkin malam hari ini sambil Anda berkegiatan, ini termasuk memuliakan Tuhan.
1: Memuliakan Tuhan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana tentunya agar ini bisa terjaga dalam tindakan kita, Pak Robi? Kadang-kadang kan, oke, kita dengar, tapi kadang-kadang masih hati, duh kesel ya kalau ngingat ini, ngingat ini. Nah, gimana tentunya untuk bisa mengatasi hal ini?
1: Iya. Memang lebih baik kita lakukan dengan hati yang tulus, kan? Hati yang bersungguh-sungguh.
0: Ya.
1: Lakukanlah itu dengan hati yang bersungguh kepada Tuhan. Tapi walaupun ada waktu hati kita kurang terlalu baik begitu ya,
0: okay,
1: ya tetaplah kita memuliakan nama Tuhan. Hmm. Bahkan saya masih ingat ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti, walaupun Injil diberitakan dengan maksud yang tidak baik, tetapi itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan.
0: Yeah.
1: Jadi sama dengan kita, ada waktu mungkin hati kita tidak terlalu baik, tetapi kita tetap memuliakan Tuhan. Ya, bisa kita lakukan. Dan yang terutama, lakukanlah itu dengan segenap hati. Oke.
0: Okay. Yeah. Melihat dari Mission Care sendiri, Pak Robi, bagaimana tentunya Mission Care bisa memaknai hari kenaikan Tuhan ini sendiri, Pak Robi?
1: Ya, jadi dengan harapan, ya, marilah kita semakin giat melakukan itu untuk Tuhan. Karena ada bagian firman Tuhan mengatakan, persekutuanmu, jerih payahmu dengan Tuhan,
0: okay,
1: tidak sia-sia. Jadi lakukanlah itu. Kita sudah dibekali dengan firman Tuhan bahwa yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Jadi lakukanlah itu yang terbaik untuk Tuhan kita yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup.
0: Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati.
1: Iya.
0: Karena dia telah naik ke surga.
1: Iya.
0: Dan tentunya listener dimanapun Anda berada, Mission Care tentunya lembaga yang sembari menyerap informasi kan, lembaga yang berperan untuk bisa mensubsidi hamba Tuhan, mahasiswa teologia dan juga guru agama. Melalui malam hari ini, karya Tuhan bisa kita rasakan di kegiatan Mission Care ya Pak Rupiah.
1: Iya.
0: Yeah. Mulai kita ada membantu bencana alam, kita memberikan beasiswa kepada subsidi yang dikategorikan bisa seperti beasiswa juga kepada mahasiswa teologia yang biasanya per 6 bulan sekali ya Pak Rupiah, yeah, kita, yeah, berikan. Dan tentunya di kegiatan tahun ini rencananya juga kita akan memberikan subsidi ya Pak Rupiah.
1: Iya, yeah, ada rencana demikian.
0: Iya, tapi tidak akan ada pertemuan, yeah, namun biasanya subsidinya nanti akan langsung ditransferkan kepada partner-partner tersebut. Dan tentunya bagaimana untuk bisa melihat dari kenaikan Tuhan Yesus ini Pak Robi dengan partner dari Mission Care sendiri, bagaimana tentunya peran ini bisa terhubung dengan karya Tuhan dalam kehidupan kita? Silakan Pak Robi.
1: Selalu dilihat pada posisi pelayanan. Jadi apapun yang kita lakukan,
0: okay,
1: baik ya hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah terpencil, maupun member yang ada, jadi segala sesuatu lakukanlah untuk memuliakan Tuhan.
0: Okay.
1: Jadi para ujung tombak, gembala-gembala yang ada di pedalaman, ya lakukanlah pelayanan semuanya untuk Tuhan. Demikian juga untuk para member, setialah kepada Tuhan. Kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Sudah naik ke sorga, mendoakan kita, menjadi pengantara kita, bahkan menyediakan tempat bagi kita. Itu luar biasa.
0: Iya. Menarik tentunya untuk kita bisa memahami karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. dan terkhususnya bagi Anda yang mungkin saat ini dalam kondisi yang kurang baik, kesehatan yang kurang baik, atau hal-hal yang mungkin mengganggu dalam kehidupan Anda saat ini. Mari bersama-sama nanti di akhir sama-sama melipat tangan, berdoa, membaca firman ya Pak Robi ya. Iya. Terkhususnya saat ini Mayor juga mengajak, kita juga mengajak bersama Pak Robi, mari kita kembali membaca firman Tuhan. Karena tentunya ini sebagai dasar kita untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seperti yang Pak Robi tadi katakan, Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia masih ada di setiap hati kita. Namun kadang-kadang kita yang sering lupa buka pintu nih Pak Robi ya. Atau yeah, gimana nih?
1: Iya, demikian.
0: Jadi mari sama-sama kita bergandeng tangan, selalu mensupport terlebih lagi rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan kita dalam berpelayanan. Bagaimana tentunya gereja juga bisa menyikapi hal ini Pak Robi? Jadi dari konteks dari kenaikan Tuhan Yesus ini, karena memang agak sedikit, mungkin Mayor juga merasakan beberapa trouble di mana kita mungkin saat ini sedang teralihkan dengan smartphone kita, hal-hal teknologi lainnya yang justru padahal Tuhan inginkan itu kita masih tetap terhubung dengan teman-teman sesama kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tuh membangun hal ini, Pak Robi?
1: Ya, dengan teknologi yang ada itu kemajuan yang luar biasa. Tapi jangan sampai kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan lewat handphone kita.
0: Ya.
1: Jadi Android kita ada banyak hal-hal yang baik di sana. Gunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita lebih banyak pada hal-hal yang ya buang-buang waktu lah. Tapi gunakanlah itu untuk membangun kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Di handphone kita sudah ada Alkitab, ada banyak renungan-renungan. Gunakanlah itu sebagai sarana untuk membangun kehidupan rohani kita.
0: Jadi manfaatkanlah setiap hari yang diberikan sama Tuhan pada kita hari ini yang lebih baik, memperkaryakan lebih baik. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak Robi. Dan pesan tentunya sebelum menutup kita dalam doa Pak Robi, silahkan.
1: Ya, kembali saya ingatkan kepada para pendengar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas hari kenaikan Tuhan Yesus, Yesus berjanji akan tetap menyertai kita. Bahkan kita masih ada momen, yaitu kita akan merayakan hari Pantekosta, hari keturunan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus akan diam di dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Jadi marilah kita semakin giat melayani Tuhan, semakin giat melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup.
0: Iya, Tuhan yang hidup. Dan tentunya terima kasih Pak Robi untuk waktunya malam hari ini. Dan sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, Mayor mengundang Pak Robi untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama tentang kenaikan Yesus, di mana Yesus naik ke sorga tetapi tetap berjanji akan menyertai kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami akan seperti murid-murid, mereka tetap semangat bersukacita, beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan kami, gereja, orang-orang percaya, biarlah kami tetap semangat di dalam menyembah Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan. Berkati Mission Care, baik member maupun partner, dimanapun berada, disertai dan terus ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, biarlah firman Tuhan tetap hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Robi untuk waktunya malam hari ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Dan juga listener dimanapun Anda berada. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, satu pesan yang menarik dari satu pesan yang menarik yang tentunya akan Meir sampaikan dari Dianet Rose ya. Ingat, tidak ada badai yang akan bertahan seumur hidup. Sabar saja, berani dan percaya sebelum kamu menyadari badainya akan hilang. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai kita malam hari ini. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2.

Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh.

Shalom semua saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan pelayanan radio Made Ebenezer Ministry di akhir zaman. Dan juga bersama grup doa Tentara Tuhan Indonesia. Bersama saya, Pendeta Gede Karisma. Kami semua di sini menyapa semua saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara-saudara. Haleluya.

Pujilah Tuhan, saudara-saudaraku, dan pada saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, satukan iman kita, satukan pikiran kita, dan satukan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami naikkan ucapan syukur yang melimpah kepadamu. Besar kasihmu bagi kami semua, Tuhan, dan rencanamu yang indah dan karya keselamatanmu, Tuhan, bagi kami semuanya. Tuhan, kami sangat mengucap syukur, Tuhan. Kami sangat menghargakan pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuh dan darahmu, Tuhan, engkau sudah berkorban bagi kami semuanya sehingga kami diselamatkan. Bapa yang baik dalam sorga, di mana kami sudah ada di akhir zaman ini, ajarkan kami untuk berhati-hati, bersungguh-sungguh, dan juga, Tuhan, membereskan kehidupan kami agar supaya karya keselamatan yang sudah kami terima benar-benar menjadi milik kami sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang menaburkan dan kami semua yang mendengarkannya. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan, mendapatkan iman lewat firman Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat menyertai pemberitaan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan penghiburan dari Tuhan dihiburkan, yang membutuhkan jalan keluar dari Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan menolong semua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini kami satukan hati kami, dalam nama Yesus kami hancurkan kau roh-roh kegelapan, roh-roh antikristus yang ada di akhir zaman ini, tipu daya setan, roh kegelapan, benteng-benteng.

Saya bawakan firman Tuhan, yaitu dengan judul Pentakosta 2025. Ya, jadi kita ada di tahun 2025, dan inilah firman Tuhan tentang Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus ya, di tahun 2025. Saya ambil dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Saya bacakan, judulnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, semua saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bapak, ibu, anak-anak muda, pemuda, pemudi, remaja. Saudara-saudara, judul daripada firman Tuhan ini, perikopnya adalah Hari Tuhan. Dan ayat ini kemudian dikhotbahkan oleh Rasul Petrus waktu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, 120 orang murid berkumpul di Yerusalem dan Roh Kudus dicurahkan. Dan mereka semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dan setelah itu Petrus berkhotbah dan mengutip ayat ini. Jadi ayat ini sudah dua kali dituliskan di dalam Alkitab, khususnya yaitu bagian dikatakan dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus berkhotbah lagi dan mengutip ayat ini lagi. Dan saudara, firman Tuhan yang berkata, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ditulis sekali lagi dalam Roma 10 ayat 13. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tiga kali, saudara-saudara. Ya. Sama seperti manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Tiga-tiganya diselamatkan Tuhan. Ya. Jadi, dan siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 juga, setiap orang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Roma 10 ayat 13, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini berbicara mengenai yaitu tuayan yang terakhir yang ada di bumi, yang mana pada waktu Tuhan Yesus datang. Dari mana saya tahu? Karena ayat ini berkata di atasnya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Inilah dia, hari Maranatha. Saudara, Tuhan datang di awan-awan dan untuk menjemput 5 gadis yang bijaksana. Yang sekarang ini sedang berjuang. Kita tahu inilah hari-hari di akhir zaman. Kita semua sedang berjuang supaya kita didapati Tuhan layak untuk menyambut hari kedatangannya. Sama seperti 5 gadis bijaksana masuk ke dalam kesukaan Tuannya. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Yang menyisakan penyesalan yang tiada lagi artinya. Nah, makanya kita harus terus berjuang, Bapak Ibu ya. Maka saudara Bapak Ibu jangan putus. Yaitu mendengarkan siaran radio kesayangan saudara ini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap minggunya. Jam 8:30 malam. Beritahu teman-teman di gereja saudara, sahabat-sahabat saudara, kerabat saudara. Sampaikan, bilang ada pemberitaan firman Tuhan tentang akhir zaman yang tidak pernah kita dengarkan di gereja-gereja kita. Ada di radio sekarang. Dengarkan, ini juga ada live streamingnya, saudara. Bisa diikuti di lewat live streaming media internet, ya, dimanapun saudara berada di penjuru dunia ini. Asalkan dengan waktu yang sama, saudara bisa klik di link radio daripada radio kesayangan saudara ini. Nah, saudara, inilah dia satu kelompok, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan
pada tuayan terbesar di akhir zaman nanti, yaitu pada

saat Tuhan Yesus nanti turun di atas awan-awan yang dikatakan di sini, ya, darah dan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dalam Matius pasal 24 ayat 29 dan dikatakan segera sesudah sisaan itu, maka matahari akan menjadi gelap, bulan tidak percaya lagi, kuasa-kuasa langit akan goncang, maka tampak tanda anak manusia di langit. Lihat, ini dia kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang mana saudara, kita sedang ada di akhir zaman. Dan saudara, peristiwa ini ada di depan kita. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya dan harinya. Makanya sekarang kita terus berjaga-jaga. Dan waktu hari itu terjadi, saudara-saudara dari seluruh belahan dunia ini, misalkan saja mereka sudah pernah tahu bahwa ada yang namanya Tuhan Yesus. Berita Injil sudah sampai kepada mereka, baik lewat apa sajalah, kesaksian, media, televisi, kah internet, ya. Dan walaupun misalkan dalam seumur hidup mereka, generasi demi generasi, misalkan saja ada Tuhan yang bernama Tuhan Abednego, misalkan saudara. Seumur hidup mereka menyembah Tuhan Abednego, berdoa kepada Tuhan Abednego. Ya, yang satu lagi ada yang namanya Tuhan Karisma. Oh, sudah dari generasi ke generasi menyembah Tuhan Karisma. Berdoa pada Tuhan Karisma. Sampai hari ini, saudara, tidak percaya Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Karisma, berdoa pada Tuhan Karisma. Yang satu lagi, percaya pada Tuhan Abednego, berdoa pada Tuhan Abednego. Terus menerus, saudara, sampai hari ini. Dan waktu Tuhan Yesus datang, ternyata tampaklah Tuhan Yesus Kristus bersama malaikat-malaikatnya di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Sementara bumi ini goncang, langit goncang. Ya, dikatakan kenapa? Karena semua ciptaannya menyambut penciptanya, saudara. Angin goncang, api goncang, gunung-gunung meletus, ya. Gempa bumi dahsyat, entah likuifaksi, entah apa saja bisa terjadi, ya. Air-air gemuruh, saudara-saudara. Mungkin banjir, mungkin juga saudara angin topan, angin ribut, mungkin tsunami, kita tidak tahu, tidak. Pokoknya pada hari itu Tuhan Yesus sudah berkata dalam salah satu firman-Nya, satu hari lagi nanti bukan hanya bumi yang digoncang, tetapi juga langit, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Itulah dia kerajaan sorga yang rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia turun di atas awan-awan untuk menjemput, yaitu orang-orang yang menang di akhir zaman ini, yang akan masuk kepada perjamuan kawin anak domba, lima garis yang bijaksana. Maka tetap kita terus berjuang, ya saudara-saudara, bertobat setiap hari, ya, bersekutu intim dengan Tuhan, ya, dan terus berlari-lari pada panggilan surgawi, terus ikuti pemberitaan firman Tuhan tentang akhir zaman ini, supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana cara menyikapi akhir zaman, apa yang harus dikerjakan, dari mana kita harus bertobat, apa yang harus diperbuat. Demikian saudara, ya. Nah, itu namanya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, ini satu kelompok ini nanti akan melihat Tuhan Yesus yang muncul. Maka yang seumur hidupnya menyembah Tuhan Karisma, mau tidak mau mulutnya akan berseru dan mau mengajak sisi rumahnya, Tuhan Yesus, ya, kalau orang Indonesia atau Malaysia, ya, kalau orang Chinese mungkin Yesus atau Yaso gitu, ya, kalau orang di Amerika atau Australia mungkin Jesus, Lord Jesus begitu, ya, mungkin kalau yang di Timur Tengah Yeshua begitu, ya, ya, kalau tidak salah kalau di Korea Selatan, ya, Yesunim, begitu saudara-saudara, ya, semua memanggil nama Yesus. Dan Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Nah, jadi demikian saudara, ada keselamatan yang besar di akhir zaman. Dunia bergemuruh memanggil nama juru selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus yang tampak di awan-awan penuh dengan kemuliaan, tidak tergoncangkan, malaikat-malaikat yang mulia menyertai dia. Demikian saudara, dan saudara, dan saya melihat, ya, begitu banyak goncangan dan kegoncangan yang terjadi, ya, demikianlah Tuhan akan mengambil banyak jiwa-jiwa lewat banyak orang yang akan berseru pada saat-saat terakhir nanti, dan Tuhan mengambil mereka, saudaraku dikasih Tuhan, dengan caranya, ya, begitu saudaraku, ya, maka diberkatilah kiranya saudara-saudaraku,
semua jiwa-jiwa ini, saya sangat percaya. Karena firman Tuhan sampai 3 kali dituliskan. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Memang saudara-saudara, kemungkinan besar cara Tuhan mengambilnya itu lewat bencana alam. Tapi saudara-saudara, sepanjang mereka berseru pada nama Yesus, maka semuanya akan berkumpul.

di Firdaus bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan para nabi, dan mereka semuanya akan duduk dalam kerajaan sorga. Nah, pujilah nama Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang diselamatkan di hari Tuhan itu adalah memang golongan lima garis bijaksana. Di mana saya tahu dari ayat yang kita baca ini, pada hari Tuhan dikatakan begini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini adalah golongan yang sangat mulia, ya, yaitu orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Nah, Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya sehingga mereka mendapat mimpi, penglihatan dan nubuat dan sebagainya. Saudara, mimpi apa? Penglihatan tentang apa? Ini adalah mimpi tentang hari kedatangan Tuhan, penglihatan tentang tipu muslihat iblis yang ada di akhir zaman supaya mereka jangan terkena. Ini mimpi dan penglihatan tentang malaikat-malaikat Tuhan yang bekerja di akhir zaman yang menolong mereka, yang membuat mereka teguh di jalan perjuangan mereka yang ada di akhir zaman, tidak menerima tipu muslihat iblis tanda binatang, ya, 666 yang masuk lewat vaccination, yang masuk ke dalam darah. Ya, mereka rela untuk memikul salib dan berjuang sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Tidak masuk kepada sistem digitalisioma yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia ini. Ya, saudaraku di bangsa-bangsa, itu adalah sistem binatang buas, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, orang-orang ini yang mau membayar harganya mengiring Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudara, baik orang tua, baik anak muda, baik anak, baik saudaraku dikasih Tuhan, laki-laki dan perempuan, bahkan kepada atas hamba, orang-orang yang tinggal dalam rumah mereka juga akan bisa menerima keselamatan, saudara-saudara. Saudara aku dikasih Tuhan, karena apa? Mereka mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati di akhir zaman. Ini kelompok yang sangat istimewa, saudara. Dan mereka, pada waktu Tuhan kelihatan nanti di atas awan-awan, maka Alkitab mencatat, maka Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya ke empat penjuru bumi dan mengambil orang-orang ini. Sehingga orang-orang ini tidak diambil oleh bencana alam. Tetapi orang-orang ini semua, dan sebelum mereka diambil, saudara, kubur-kubur akan terbuka. Tapi enggak semua kubur orang Kristen. Orang-orang yang memang dalam hidupnya, ya, sudah membayar harganya dan layak untuk menyambut hari kedatangan Tuhan, kuburnya akan terbuka. Ya, tapi enggak semua, ya, saudara. Tuhan yang tahu siapa itu, ya, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, setelah itu, setelah mereka bangkit, dan orang-orang ini semua yang sungguh-sungguh, yang Tuhan dapati layak untuk menyambut hari kedatangannya, seketika mereka semua akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kemudian, malaikat-malaikat ini mengumpulkan mereka dari keempat penjuru bumi. Jadi saudara, ini yang paling mulia, dan mereka terangkat, berkumpul, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah terhimpunnya mereka dengan Tuhan di angkasa. Inilah disebut sebagai rapture, hari Tuhan, pengangkatan orang-orang kudus, yaitu lima garis bijaksana. Lima garis bodoh tertinggal di dunia, saudara. Ya, tapi orang-orang ini, ya, mereka di akhir zaman mereka mendapat mimpi penglihatan, bukan mimpi penglihatannya tentang, oh, kita akan investasi 100 tahun lagi. Enggak. Mereka sekarang ini hanya hidup hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Bekerja, bisnis, ataupun sekolah hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Waktu vaccination, ya, dengan ciri khas tanda binatang tidak bisa jual dan beli itu, beredar, mereka enggak terima. Dibilang, kamu enggak bisa kerja lagi, ya enggak kerja. Kamu nanti nggak bisa bisnis, nggak apa-apa, nggak usah bisnis, nggak apa-apa. Mereka bayar harganya. Ya, misalnya kamu jadi hamba Tuhan, pendeta nggak bisa lagi nanti kamu. Kami sinode yang menerima itu semuanya, ya nggak apa-apa. Begitu, saudara. Ya, saya ini, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan sudah membayar harganya. Dulu saya khotbah, ya, zaman baru mulai-mulai itu, mau beredar, saya bilang, hati-hati ini barang, banyak. Pendeta-pendeta langsung menunjuk jari pada saya, ini pendeta hoax katanya. Sekarang semua mulutnya diam semuanya. Dan saudara-saudara aku dikasih Tuhan, firman Tuhan yang saudara terima lewat pelayanan radio di Madi Ebenezer Ministry ini, saudara-saudara tidak pernah saudara dengarkan di gereja-gereja dimanapun juga di Indonesia ini. Saudara mendengarkannya dari pelayanan kami. Memang karena maksud dan rencana Tuhan mengasihi semua saudara-saudara. Kami taruh firman Tuhan di atas kaki Dian supaya banyak orang melihat terang di akhir zaman, kegelapan akhir zaman yang penuh tipu muslihat iblis ini. Dan kejatuhan gereja yang demikian dalam. Oleh karena semuanya sudah menerima, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam darah. Yang dituliskan dalam Alkitab, Wahyu 18:23. Barang farmasi itu menyesatkan semua bangsa.
Daniel 12 ayat 7 judulnya akhir zaman. Merusak bangsa yang kudus yaitu gereja. Maaf. Kenapa? Karena barang tersebut juga masuk ke dalam gedung-gedung gereja. Dan jiwa-jiwa domba-domba Tuhan dibariskan di dalam gedung-gedung gereja. Dimasukkan ke dalam darah mereka. Apa itu saudara? Vaccination. Saudara, sehingga genaplah Wahyu 17 ayat 3-6. Dan ada roh jahat Babel besar yang duduk di atas binatang. Antikristus yaitu binatang merah ungu berkepala 7 bertanduk 10. Dan wanita pelacur tersebut di dahinya dituliskan Babel besar. Dan di tangannya memegang cawan emas yang berisikan. Yaitu darah orang-orang kudus. Yaitu jemaat Tuhan dan darah saksi-saksi Yesus. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan ini ya. Dan itu ada di tangan, di cawan emas daripada roh jahat Babel besar di akhir zaman. Dan perempuan pelacur itu mabuk. Dan Yohanes yang melihat penglihatan itu, menulis penglihatan itu berkata, dan aku sangat heran. Lihat, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya ada kelompok orang yang tidak menerima ini dan membayar harganya. Ya. Mereka ada yang nggak bisa sekolah, ada yang harus dipindahkan sekolahnya karena nggak terima ini, saudaraku. Ya, ada yang nggak bisa graduation, ada yang nggak bisa kerja, ada yang nggak bisa terima gaji, ada yang tidak bisa lagi berkarir, tidak bisa lagi pergi kemana-mana jalan-jalan, tidak bisa lagi melanjutkan bisnisnya di tempat lain, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa naik kereta api, nggak bisa ke mall itu. Saudara ingat lagi tahun 2021 dimulainya. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan. Orang-orang ini sudah membayar harganya. Tapi mereka terus maju sampai hari ini. Terus mengiring Tuhan dengan setia. Dan Tuhan berikan mimpi, penglihatan, dan nubuat tentang hari kedatangan Tuhan. Jadi orang-orang ini istimewa, saudara. Dan bila saudara ada di bilangan orang-orang ini, berjuanglah sedemikian rupa, saudara. Jangan sampai orang lain merebut mahkota kita. Biar kita berjuang terus sampai hari Maranatha, hari kedatangan Tuhan. Jadi sudah dua golongan yang saya sudah perlihatkan kepada saudara, semua saudara. Ya. Bahwa ada dua golongan nih. Yang satu orang-orang sangat istimewa ini yang sudah bayar harganya di akhir zaman ini selama kurang lebih 4-5 tahun ini ya. Dan sekarang terus berjalan, saudara. Terus bayar harganya ya. Harganya sudah sangat mahal, saudara, tapi sudah dibayar harganya. Maka jangan sampai rugi ya, jangan menyerah di tengah jalan. Sampai hari Maranatha kiranya Tuhan memberkati. Yang nomor dua, ada tuayan yang besar di bumi ini yang suatu hari nanti bumi ini akan gemuruh. Dan semua akan memanggil nama Yesus yang kelihatan di atas awan-awan penuh dengan kemuliaan-Nya. Dan juga Tuhan akan selamatkan mereka. Sebab ayatnya jelas berkata, siapa orang yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara ingat penjahat di sebelah Tuhan di tempat. Jangan genapkan, saudaraku. Jangan menjadi lima garis yang bodoh di akhir zaman ini. Sangat berbahaya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak sekarang kita berdoa bersama-sama. Bukalah hati Bapak Ibu, ajak sisi rumah Bapak Ibu. Lalu ajak untuk mendengarkan selalu siaran radio kami ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap minggu kami selalu hadir tuh, 8:30 malam sudah. Siapkan hati saudara, dengarkan sungguh-sungguh, catat firman Tuhannya, cek lagi firman Tuhannya, buka Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami sudah mengerti bahwa Engkau memang juru selamat kami. Kami sudah jatuh Tuhan, tapi kami masih tersedia satu jalan. Engkau berkata dalam firman-Mu dari yang sudah kami dengar ini, ada orang-orang dipanggil untuk terlepas Tuhan pada sebelum hari Tuhan. Itulah orang-orang yang gereja sudah jatuh, itulah kami yang sudah terkena tipu daya iblis. Sehingga sesuatu masuk dalam darah kami yang mengikat kami. Kami sesungguhnya terikat ini semua. Walaupun kami merasa baik-baik saja, ini semua kami terkena tipu silat iblis. Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni istri saya, suami saya, anak-anak kami, ampuni orang tua kami, sisi rumah kami. Kali ini kami datang kepada-Mu Tuhan, lepaskan kami. Tuhan Yesus tolong kami, dalam nama Yesus kami berseru dan berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Baik saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pujilah nama Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam pelayanan kami selanjutnya. Saudara-saudara kiranya tetap bersuka cita, maju terus sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Kasih Yesus.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Selamanya kau tetap Tuhan. Selamanya kau tetap Allah. Selamanya engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus. Yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Tuhan.
1: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
2: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

RRI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari

Pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

penuhi hidup kami dengan firman-Mu. Penuhi hidup kami dengan urapan-Mu dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Penuhi jiwa kami dengan damai surgawi. Penuhi hati kami

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Pendeta Budi Setiawan dengan alamat Kampung Nangesawak, RT 19, Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat, 78353. Salam di dalam Tuhan Yesus. Saya selama hidup menikmati berkat dari Tuhan dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Saya akan menceritakan secara singkat. Di pedalaman, banyak sekali, bahkan 100% semua menderita karena segala kesulitan, kesusahan di pedalaman. Orang-orang di pedalaman dipersulit dalam mendapatkan kartu identitas atau KTP dengan berbagai hal. Makan, minum, pakaian, obat, pendidikan sangat susah. Bahkan pendidikan tidak ada di sini. Saya dan hamba Tuhan lain ingin bangkit dari kemiskinan yang membelenggu. Saya mendengar Yayasan Yaski dari Jakarta sering membantu para hamba Tuhan di pedalaman. Saya sungguh merasa senang karena ada yang masih peduli dengan kami. Melalui surat ini, saya meminta bantuan untuk usaha ekonomi mandiri berupa bibit babi kampung agar bisa saya kembangbiakkan dan hasilnya bisa saya jual untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang pelayanan. Saya sangat berharap Yayasan Yaski dapat membantu saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Berikutnya kesaksian dari PDM Gunawan dengan alamat Kampung Kayu Lapis RT 10, Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Gunawan menginjili jiwa-jiwa bagi Kristus. Saya merintis pelayanan jiwa-jiwa baru dan mendirikan pos-pos pelayanan baru yang dijadikan jemaat baru untuk digembalakan oleh teman-teman lain yang siap menjadi gembala. Tugas saya hanya menjangkau jiwa, menginjili, melayani, mengumpulkan jemaat, lalu digembalakan oleh teman pendeta. Puji Tuhan, saya bisa melewati berbagai macam kesulitan yang ada di pedalaman. Ibarat permainan bola, saya ini pemain bola yang masuk ke gawang musuh. Dalam menjangkau jiwa, banyak sekali kendala, masalah, tantangan, rintangan, yaitu soal makan minum, pakaian, obat-obatan, pendidikan, dan masa depan yang tidak pasti dengan keluarga. Lapar, batuk, pilek, demam, sakit kepala, sakit perut, menangis mau berobat tapi tidak ada uang. Mau makan apa? Mau berobat di mana? Saya memohon bantuan kepada Yayasan Yaski
untuk membantu saya dalam usaha mandiri. Saya ingin menanam sayur-sayuran, pisang, singkong, keladi merah. Saya butuh bibit untuk menanam semua itu. Hasilnya pasti untuk menolong diri saya, keluarga, dan hamba Tuhan lainnya. Saya sangat berharap mendapat bantuan dari Yayasan Yaski. Tuhan memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan pada hamba Tuhan yang mengalami kesulitan hidup di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Noel di 0812-8918-1942, 0812-8918-1942. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun di mana matanya telah menjadi buta dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda dan juga di dalam hati orang lain serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Nelson. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 hingga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 hingga ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Baik, dan selamat malam Pak Pendeta Julius.
1: Selamat malam Bapak Pendeta Epi, selamat malam para pendengar semuanya di seluruh Indonesia.
0: Dan malam ini kita diingatkan kembali tentang ibadah pencurahan Roh Kudus ya, yang sedang berlangsung di beberapa gereja, khususnya aliran Pentakosta, Pak Pendeta.
1: Betul sekali.
0: Dan

0: yang lain. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Supaya tujuannya, ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah jawabannya. Mengapa begitu penting Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus itu akan menyertai kita, saudara saya. Perhatikan, ada kata selama-lamanya. Ini pentingnya. Dan itu sangat-sangat penting. Bukan hanya penting, tetapi sangat penting. Karena dia adalah Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Yaitu Roh Kebenaran. Perhatikan, Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia. Siapa dia itu? Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi, mengapa begitu penting? Karena yang pertama ayatnya yang ke-16, ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua, bagian yang kedua, dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai berapa? Sampai berapa lama, saudara? Selama-lamanya. Itulah sebabnya tanpa Roh kita akan lemah. Tanpa Roh Kudus kita akan lelah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengatasi kehidupan ini. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Bahkan Roh Kudus juga yang selalu memimpin hidup kita, menyertai kita, bahkan membawa kita ke dalam kebenaran untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, dengan adanya Roh Kudus, kita ada kekuatan baru. Dengan adanya Roh Kudus, kita ada penghiburan yang baru. Dan bahkan Tuhan, bahkan kita tidak sendirian karena ada Roh Kebenaran tersebut. Haleluya. Amin.
1: Mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang meneguhkan hati kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir, dan Engkau jawaban dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengalir dan penuhi kami semua. Engkau menjamah yang sakit, menyembuhkannya oleh bilur-bilur. Engkau jamah yang lemah, melepaskannya dari segala keterikatan. Biarlah kemenangan itu menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, tetap percaya dengan iman. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 87 84 72 10.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Antonius di Samarinda. Salom, Pak Antonius.
1: Ya, salom.
0: Ya. Ya.
1: Salom, selamat malam.
0: Amin, salom juga, Pak.
1: Baru bergabung ini, minta maaf, minta julius.
0: Ya.
1: Pertama-tama, ku mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, kasih karunia-Nya kepada kita semua, dan terlebih nafas kehidupannya, yang terlebih memberikan kita nafas kehidupan sehingga kita boleh bernafas dan kita boleh beraktivitas sejak tadi sore sampai dengan sekarang. Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan menuntun kita.
0: Amin.
1: Sekali saat ini juga aku minta Pak Pendeta Eti, Pak Pendeta Julius, atas kebaikan Tuhan sehingga keluargaku, anak-anakku semuanya dengan sehat. Maria juga saat ini kondisinya sudah agak membaik, sudah agak sembuh daripada sakitnya, tinggal menjalani minum obat dua bulan lagi.
0: Puji Tuhan.
1: Nah, kemudian Pak Pendeta Iti, Pak Pendeta Julius, ku minta didoakan, doakan kami keluarga, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, serta juga terlebih anak kami yang ada di Sumatera, yaitu Freddy, dia lebih lagi takut kepada Tuhan, sehingga segala perbuatan-perbuatan yang lamanya dia akan menanggalkan semuanya, terlebih di online. Kemudian Pak Pendeta Eki, ku minta sekali lagi mohon doakan kami, terlebih untuk bos kami saat ini, sehingga aku sudah usulkan ajukan pinjaman untuk kebutuhan hidup kami, yaitu mengatasi segala utang kami, sehingga mohon digerakkan oleh Roh Kudus sehingga dia boleh memberikan pinjaman terhadap kami.
0: Amin, Tuhan, dan juga Tuhan.
1: Sekali lagi Pak Pendeta Eti, Pendeta Julius, ku minta didoakan juga untuk keamanan dalam keluarga kami, terlebih tetangga kami yang kemarin sudah ku sampaikan, ya sudah berkali-kali kami tegur, tetapi tuh begitu terus dia keras kepala, terus memperdebarkan musiknya, sehingga kami rasanya tidak nyaman di tempat yang kami tinggal ini, sehingga Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menegur dia sendiri sehingga dia boleh sadar akan segala hura-huranya kepada itu, sehingga kami boleh ditenangkan, kami boleh nyaman dan berdoa dalam keluarga, tidak diganggu oleh hal-hal yang berlebih-lebihan itu. Itu saja Pak Pendeta Eti, Pak Pendeta Julius. Aku mengucapkan terima kasih dan juga Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Pak Antonius juga dan keluarga. Shalom, shalom. Pak Antonius Samarinda, ya Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, kita angkat telepon juga dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Oma Rena.
2: Selamat malam Bapak Pendeta, apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Oma.
2: Malam ini saya bisa dengar radio hotline lagi. Setelah itu memang nggak bisa mendengarkan radio hotline, kadang-kadang bisa pagi. Kadang beberapa hari yang lalu bisa sampai jam 10:30, habis itu hilang.
0: Oh, baik, baik. Faktor sinyal ya.
2: Ya, saya mau kesaksian kalau Tuhan itu luar biasa.
0: Silakan, Oma.
2: setelah sekian lama saya minta dukungan doa buat Bapak Pendeta Happy, Bapak
0: Julius.
2: Tuhan dengar doa semua. Yolanda ada kabar?
0: Puji Tuhan.
2: Sekarang sudah kembali ke sini.
0: Puji Tuhan.
2: Meskipun enggak punya, tapi sekarang ibunya. Tapi masih pergumulan saya. Saya masih Yolanda sama ibunya kembali ke jalan Tuhan.
0: Amin, amin.
2: Masih pergumulan untuk saya, meskipun mereka mengatakan sudah mantap di sana, tapi hati saya terus dan saya minta dukungan buat Bapak Pendeta berdua untuk menarik kembali hati amin. Mereka.
0: Amin.
2: Saya sangat-sangat mengucap syukur kalau dalam bulan Mei ini juga cucu-cucu ulang tahun kemarin.
0: Puji Tuhan.
2: Model pun nggak dengar radio Hotline sampai udah beberapa minggu, mungkin ada sebulan. Saya juga sangat-sangat mengucap syukur kalau Tuhan selalu memberkati, mencukupkan apa yang saya butuhkan. Saya mengucap syukur. Tapi tetap mohon dukungan doa ya Pak untuk keluarga, anak cucu-cucu semua, untuk anak-anak mau melamar pekerjaan juga buat Cahyo dan buat Karisma yang mau bekerja di pabrik, ya hanya berserah penuh pada Tuhan.
0: Amin.
2: Biar Tuhan yang menentukan.
0: Amin.
2: Dan untuk usaha saya ya kalau setelah Lebaran memang agak sepi, tapi saya yakin Tuhan selalu mengirimkan semua itu tepat pada waktunya saat saya butuh. Saya yakin, saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya apa yang kami butuhkan.
0: Mungkin
2: itu aja. Saya rindu pengen lagu. Apa itu namanya judulnya itu? Yesus Setia.
0: Yesus Setia.
2: Iya, Yesus Setia.
0: Baik, Oma.
2: Salam buat Bapak Pendeta Julius juga. Lama gak kedengeran suaranya. Bukan gak saya yang tidak mendengar. Karena radionya gak ada. Hilang semuanya. Maksudnya suaranya hilang. Bukan radionya hilang.
0: Iya, iya.
2: Mungkin itu aja Bapak Pendeta. Bapak Pendeta berdua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Meskipun saya jarang-jarang dengar suaranya.
0: Amin.
2: Tapi malam ini anugerah bagi Tuhan. Amin. Saya bisa dengar radio Hotline pada malam hari ini. Dan saya bisa mengungkapkan kebahagiaan saya. Bahagianya belum sepenuhnya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya.
0: Amin.
2: Karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itu menurut saya, keyakinan saya. Buat Bapak Pendeta berdua, selamat bertugas. Selamat malam. Shalom, Tuhan Yesus berkati.
0: Shalom, berkati Oma Rena juga. Baik, luar biasa dari Oma Rena ya, kesaksian yang sangat menguatkan, meneguhkan hati kita. Baik, silakan di 0812-8784-7210 Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, silakan. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Dan juga mungkin saat ini sedang bergumul, ada banyak perkara-perkara yang dihadapi. Dan silakan kirimkan melalui pokok-pokok, melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210 0812-8784-7210 Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara ya. Selamat malam Pak Pendeta Epic Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer, kiranya menjadi saluran berkat bagi keluarga saya dan banyak orang. Tuhan selalu pakai Pendeta Epi dan Pendeta Julius menjadi kekuatan iman percaya kami semua. Dan salam sehat selalu Roh Kudus selalu ada untuk Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Puji Tuhan ya. Baik, dan juga pokok doa datang dari seorang anak Tuhan ini dari Palembang. Memohon dukungan doa yang saat ini mereka menghadapi persoalan hukum ya. Dan mereka difitnah, dituduh oleh orang telah melakukan perbuatan itu padahal tidak. Dan mereka harus berurusan dengan polisi dan juga hukum dan pengadilan. Dan saat ini mereka sangat tertekan. Memohon dukungan doa agar masalah ini boleh segera terselesaikan ya, dan Tuhan beri kekuatan. Baik, kita akan doakan ya buat seorang ibu ya, dan juga abangnya di Palembang. Ibu Sela ya, Ibu Sela. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama, dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang kembali untuk membawa pergumulan, pokok-pokok doa kepada Engkau ya Tuhan, khususnya untuk pergumulan hambamu Bapak Antonius di Kalimantan Timur. Walaupun jauh secara jarak Tuhan, tetapi kami dekat dan Engkau dekat dengan hamba-hambamu ini. Bersyukur buat pimpinan dan penyertaan keluarga Bapak Antonius yang sampai saat ini Tuhan boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan, pimpinan, bahkan berkat-berkat yang dialaminya. Khususnya Tuhan, kami bersyukur buat Maria yang semakin hari semakin membaik, semakin hari diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesembuhan, sehingga Maria boleh sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Bahkan untuk Freddy yang bekerja di Sumatera, Tuhan tolong, biarlah kasih dan kuasamu menyertainya. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, ada satu perubahan sikap, ada perubahan karakter, ada perubahan di dalam kelakuan anakmu ini, sehingga kehidupan yang lama boleh ditinggalkan dan memakai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena hanya Engkau yang bisa mengubah hati dan pikiran kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kalau Bapak Antonius mempunyai kerinduan untuk mengajukan pinjaman di perusahaan di mana dia bekerja, tentunya Tuhan ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan, sehingga hambamu harus mengajukan pinjaman ini. Namun Tuhan, kami percaya, kami berdoa buat bosnya supaya jamah hati dan pikirannya, berikan kemurahan hatinya supaya Tuhan dalam pengajuan pinjaman ini boleh diberikan keleluasaan dan boleh diterima dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana dia tinggal. Kalau saat-saatnya Tuhan, keluarga hambamu merasa terganggu dengan lingkungan di sekitar yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan mengganggu dalam kehidupan mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengerti, bahkan Engkau yang akan memberikan ketenangan dalam lingkungan tersebut. Terima kasih Tuhan buat hambamu juga, Oma Rena yang ada di Lampung. Kalau malam hari ini bisa kembali untuk mendengar Radio Heartland, bahkan boleh mendapatkan berkat, kekuatan, kemampuan daripada kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, ada komunikasi nyambung kembali. Bahkan kami boleh juga bersyukur untuk Yolanda sudah kembali ke tengah-tengah keluarga Oma Rena. Namun demikian kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kembali kepada jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kerinduan daripada Oma Rena, sehingga Yolanda boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk cucu-cucu yang pada bulan Mei ini berulang tahun. Tuhan, Ku akan memberkati cucu-cucunya, tambah-tambahkan usia dan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Demikian juga Tuhan untuk Cahyo dan
karisma yang saat ini rindu untuk melamar pekerjaan di satu perusahaan, Tuhan tolong, engkau akan memberkati, engkau akan menolong Tuhan supaya bisa diterima dan boleh bekerja dengan baik. Karena kami tahu Tuhan saat-saat ini memang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan percaya ada kekuatan, ada kuasa untuk menjamah setiap perusahaan di mana dia melamar sehingga bisa diterima dengan baik dan sukacita. Terima kasih Bapa, berkat Allah juga akan menyertai Omarena dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam kesehatannya. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Tak lupa kami juga berdoa buat Ibu Sela yang ada di Palembang, yang saat ini Tuhan sedang menghadapi persoalan, bahkan sampai kepada menghadapi persoalan hukum. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberikan ketenangan, Engkau akan memberikan kedamaian, bahkan Tuhan Engkau yang menjadi pribadi yang membela setiap anak-anakmu. Dalam persoalan hukum ini banyak orang yang mempergunakan atau memutarbalikkan hukum. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebenaran yang sejati yang daripada Allah tercermin, bahkan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan Ibu Sela. Kami percaya apapun yang dihadapi, bila mana ada penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, maka Engkau yang menjadi pembelanya. Dan akan Tuhan mengalami satu langkah demi langkah di dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan keadilan seadil-adilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Heartiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini atau ingin berbagi kesaksian perjalanan iman bersama dengan Tuhan kita Yesus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa juga datang dari Ibu Yuni. Salam, selamat malam Pak Pendeta. Minta lagu Berkali-kali Kau Menolong. Ya, tadi sudah diputarkan ya, Bu Yuni. Dan kirim untuk suamiku tercinta Rio, Koryo, dengan anak tercinta Grace Ivana, serta semuanya pendengar FM Heartline. Tuhan Yesus memberkati selalu kita semuanya. Amin, Bu Yuni. Tetap semangat juga ya, Tuhan berkati kehidupan dan keluarga. Kita angkat telepon dari Halo Salum, selamat Halo, malam.
1: Halo Salum, Headland.
0: Selamat malam juga Pak.
1: Ya, selamat malam Bapak Pendeta. Bagaimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Pak.
1: Oh, syukur. Ini Pak, dengan saudara Putra Pak. Sekarang saya ini Pak.
0: Baik Pak Putra, baik.
1: Iya. Gimana oh ya kabar? Pak, ya. Selamat Paskah dan Yesus Kristus ya Pak ya.
0: Amin, amin, sama-sama.
1: Iya, oh ya Pak, request lagu masih bisa?
0: Boleh, silakan.
1: Request lagu ini Indah Pada Waktunya dari Putri Siagian Pak ya.
0: Baik, Indah Pada Waktunya.
1: Salam sehat buat semuanya, Tuhan memberkati.
0: Tuhan berkati, Pak Putra juga sehat-sehat selalu ya. Salam, salam. Baik, dari Pak Putra ya, saat ini mungkin beliau lagi ada di daerah Jabodetabek ya, atau di Jawa, atau juga di Lampung karena beliau ini orangnya mobile ya. Oke, sehat selalu ya. Selanjutnya juga datang dari Ibu Esther dari Tanjung Priuk ya. Selamat malam Pak Pendeta, mau tanya tadi, oh ya, firman Tuhan tadi di ayat apa? Ya, Yohanes 14 ayat 15 hingga 17, Bu Esther. Baik, Tuhan berkati, salam sehat selalu juga buat Ibu Esther yang ada di Tanjung Priuk. Nah, pokok doa selanjutnya juga berdoa buat Samuel yang saat ini sedang mencari petunjuk dari Tuhan. Ya, memohon hikmat dari Tuhan melalui doa, segala rencana melayani, visi misinya ke depan dan pekerjaan dan juga jodoh. Baik, kita akan berdoa untuk Samuel ya. Tuhan tolong dan Tuhan beri kekuatan selalu. Diberkati ya. Juga dari Pak Peter, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 3 ayat 6. Dan mohon dukungan doa, semoga besok saya check up di rumah sakit dan hipertensi normal. Ya, dan usahakan bagi kami warga binaan panti sosial dan ditunggu kunjungan dan peduli kasih dari Pak Peter. Baik, Pak Peter, tetap semangat ya. Tuhan tolong, Tuhan sehat-sehatkan selalu. Ya, kita akan doakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita doakan bersama-sama pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati, kami memohonkan belas kasihan-Mu buat keluarga anak-Mu, Ibu Yuni, Pak Rio dan anaknya, Grace Ivana. Tuhan berkati keluarga ini dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberi kekuatan, sukacita dan kebahagiaan, baik di dalam rumah tangga, keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Berikan hati yang setia mengasihi Engkau. Dan juga untuk keluarga anak-Mu Ibu Esther, Tuhan tolong mereka semua yang ada di Tanjung Priuk, agar mereka boleh tetap setia di dalam Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pertolongan dalam segala pergumulan mereka. Mohon pembelaan dari Tuhan agar mereka mampu mengatasinya. Kami juga berdoa buat anak-Mu Pak Peter, Tuhan, dalam pergumulannya. Tuhan, Engkau melihat keadaan anak-Mu saat ini, juga ia sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidupnya. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikirannya, dan ia boleh bersemangat dan tidak mengasihani diri, sebab Tuhan sangat peduli dan mengasihinya. Tuhan berkati Pak Peter untuk kesehatannya. Jauhkan dia dari segala sakit penyakit, dari segala hipertensi. Ditolak kuasa itu semua dalam nama Yesus. Dan anak-Mu yang berencana untuk check up ke rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan mudahkan semua prosesnya, dan ia boleh mendapatkan hasil yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat Samuel. Tuhan berkati Samuel. Tuhan tolong dalam kerinduannya ingin melayani Engkau. Ia rindu menjadi berkat dalam pekerjaan, dalam ladang Tuhan. Mampukan dia untuk tetap tekun, tetap setia, taat dalam panggilannya, agar ia boleh menjadi terang dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Kami juga berdoa Tuhan memberkati masa depannya, kerinduannya untuk dapat pasangan hidup, bahkan juga untuk pekerjaan yang saat ini ia rindukan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan mudahkan baginya, Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup, dan beri damai sejahtera bagi anak-Mu Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa untuk Pak Fajar Irawan yang saat ini mengalami sakit jantung dan infeksi paru. Ya Tuhan, saat ini keadaannya sedang kritis, dan kami memohon Tuhan tolong jamah dia. Ulurkan tangan-Mu atas anak-Mu. Secara fisik dia lemah, dan itu mengkhawatirkan keluarganya. Namun semua atas kehendak-Mu. Oleh karena itu kami percaya bahwa anak-Mu Pak Fajar Irawan boleh mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang dari sorga. Diberkati jantungnya dan juga paru-parunya. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih dari sorga memenuhi hamba-Mu Pak Fajar Irawan malam ini. Karunia kesembuhan dan memberkati setiap organ-organ tubuhnya yang lemah. Dipulihkan, disehatkan kembali, dinormalkan dan berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudius Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

kami bersyukur karena dalam kehidupan kami, setiap masalah kami, bahkan dalam setiap penderitaan kami, kami punya Engkau, penyelamat kami yang sejati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap, celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Jesus. Harmonize with me.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami.

0: Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Untuk Digunakan Oleh Tuhan. Nas Alkitab, Yohanes 5 ayat 39. Kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Agar dapat dipakai oleh Tuhan, Anda harus mengetahui dua hal. Yang pertama, siapakah Tuhan? Seorang gadis kecil ditanya oleh gurunya tentang apa yang sedang digambarnya. Ia menjawab, gambar Tuhan. Gurunya berkata, tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya. Dengan yakin ia menjawab, mereka akan melihatnya setelah saya selesai. Gambaran Tuhan yang akan dilihat oleh sebagian orang adalah Tuhan yang mereka lihat dalam dirinya setiap hari. Dan untuk mengenal Tuhan, Anda harus meluangkan waktu bersamanya. Waktu yang berkualitas dan waktu yang diprioritaskan. Yang kedua, siapa Anda? Ketika Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir, ia meminta dua hal kepada Tuhan. Bagian A, kata Musa kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Keluaran 3 ayat 13. Firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Untuk mengetahui siapa diri Anda, pertama-tama, Anda harus mengetahui siapa Tuhan. Maka Anda akan memiliki kredibilitas. Bagian B, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat 2-3 dan 5. Musa sudah memiliki apa yang ia butuhkan. Begitu juga Anda. Intinya, untuk dapat digunakan oleh Tuhan, Anda harus mengetahui siapa Dia dan siapa Anda.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ser tu ami, Jesús.
1: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah ke neraka, tau gak?
2: Sabar, Kak.
1: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
2: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
3: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini.

Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 19, Di Tangan Penjunan. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 6b. Demikianlah firman Allah. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara pendengar yang terkasih, meskipun Allah telah menyelamatkan orang percaya di dalam darah Yesus Kristus, tidak berarti mereka telah memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Hidup serupa dengan Dia memerlukan proses pembentukan. Proses ini dikerjakan oleh Roh Kudus melalui berbagai sarana, baik melalui firman, pengalaman sulit, atau penderitaan. Tujuan pembentukan ini adalah agar di dalam pribadi orang Kristen, kuasa Allah semakin luas dan pengakuan akan kedaulatan Allah semakin berakar dalam segala aspek kehidupan orang itu. Hasilnya, kerendahan hati akan muncul seperti terang. Visi kerajaan Allah adalah seluruh program pembentukan Allah bagi orang percaya. Kerajaan Allah adalah penguasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Hal itu bisa terjadi ketika ada kerendahan hati. Musa menyatakan, "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana." Ulangan pasal 8 ayat 3. Dari pernyataan Musa, Allah secara intensional mengajarkan kerendahan hati bagi umatnya, supaya penguasaan Allah semakin nyata. Kerendahan hati hadir bersamaan dengan pengenalan akan Allah. Jadi, pembentukan karakter yang ilahi adalah hidup yang berpusatkan Allah dan hati yang takut akan Allah. Karakter yang mulia perlu dilihat dari sudut pandang Allah. Karakter itu dibentuk oleh Allah melalui pengalaman hidup dan interaksinya dengan firman Allah, meski umumnya kita sulit belajar mengenal Dia dari firman Allah. Kesulitan itu disebabkan hati manusia yang keras, suka memberontak, dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Didikan Tuhan mungkin terasa sakit dan pahit bagi hati yang keras, tetapi bagi hati yang lembut, didikan Tuhan seperti embun bagi jiwa yang kering, yang menghadirkan ketaatan dan damai sejahtera. Lebih baik dididik Tuhan sejak dini daripada mendapat penghukumannya di kemudian hari. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa Tuhan membentuk umatnya seperti tukang periuk membentuk bejana? Apakah tujuan Allah membentuk umatnya? Apakah metode pembentukan dari Tuhan? Apakah Anda pernah mengalami pembentukan Tuhan melalui berbagai persoalan hidup sehari-hari? Ceritakanlah. Dalam hal apakah Anda sulit dibentuk oleh Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia, sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan tidak meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: penderitaan Paulus. Masa sukar yang menguras kekuatan Anda juga bisa menjadi saat Tuhan memenuhi Anda dengan kekuatannya. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 11.
1: Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mudah untuk menganggap bahwa persoalan-persoalan di zaman Alkitab berbeda dari yang kita hadapi saat ini. Lalu Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang bisa diajarkan pekabar Injil abad pertama pada kita tentang menang atas penderitaan? Meskipun budaya Paulus sangat berbeda dengan budaya kita, beberapa hal tetap sama, seperti pencobaan, kesusahan, dan dosa. Karena itu ketika Paulus menulis tentang dibebani melampaui kekuatannya, ia punya pengalaman yang mendukung perkataannya. Paulus telah putus asa juga dengan hidupnya, 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Tetapi ia percaya pada Tuhan yang memegang segala sesuatu. Ia percaya bahwa Tuhan akan menopangnya pada masa-masa sukar. Bagaimana ia bisa yakin? Paulus juga telah belajar mempercayai Tuhan pada saat menderita seperti kita. Ia dilemparkan ke dalam situasi-situasi yang sangat menekan dengan kemungkinan berhasil yang hampir mustahil. Namun ia melihat Tuhan menang. Kita mengalami kuasa Tuhan ketika kita sampai pada batas kekuatan kita sendiri dan merasakan kuasa Tuhan yang supernatural mengangkat kita. Ini tidak berarti orang percaya dapat terhindar dari semua kesedihan dan penderitaan, melainkan kita memiliki janji bahwa Tuhan akan memenuhi yang kita butuhkan. Iman kita bertumbuh menjadi makin kuat ketika kita mempercayai Dia pada saat menderita. Saudara pendengar, kekuatan Tuhan tersedia bagi semua orang percaya yang mengakui kelemahan-kelemahannya pada Tuhan. Karena itu kita dapat menyerahkan diri dan situasi kita kepada Tuhan dan menantikan Dia menepati janjinya.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Saya khawatir bahwa hari-hari ini yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi gaya dan kebiasaan yang dianggap wajar dan biasa. Bahkan yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi mode bagi generasi sekarang. Lihat rambut anak muda generasi sekarang, makin berantakan dia anggap makin mode. Lalu warna baju yang dulu orang bilang tabrak lari, yang dulu orang bilang norak, sekarang dibilang itu modenya, itu yang lagi in. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu berarti yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi gaya, kebiasaan, dan mode generasi sekarang? Dulu orang kalau pakai dasi, bajunya keluar, itu dianggap slordeh, itu dianggap aneh, itu dianggap gak ada aturan. Tetapi orang sekarang memang begitu dandanannya, pakai dasi, bajunya keluar, berantakan. Maksudnya apa kita juga gak ngerti. Tetapi itulah yang namanya sembarangan dan asal-asalan telah menjadi mode bagi generasi sekarang. Karena memang kalau kita pelajari, generasi sekarang ini yang pertama disebut sebagai generasi pemberontak. Kenapa? Karena generasi sekarang tidak mau ikuti aturan yang berlaku. Generasi sekarang generasi yang sedang mencari identitas diri. Karena itu dia mau memberontak, dia mau melanggar aturan-aturan yang ada. Sehingga kalau dia bisa melanggar aturan yang ada dengan musik, dengan gaya hidupnya, dengan mode-mode pakaiannya, maka dia menganggap itulah yang namanya modern, itulah yang namanya fenomena baru. Kenapa? Karena memang generasi ini adalah generasi pemberontak. Yang kedua saya pelajari, generasi ini juga disebut sebagai generasi pemalas. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun 60-an, di tahun 70-an, orang tua telah bekerja keras, dan hari-hari ini mereka sudah menikmati hasilnya. Anak-anak sekarang lahir sudah menikmati hasil kerja keras, sehingga anak-anak sekarang lahir di bawah bimbingan babysitter, pembantu, wah, sama supir, sama penjaga kebun, segala macam, saudara. Sehingga apapun yang dia mau kerjakannya, dia tinggal teriak, dia tinggal panggil, segala sesuatu yang disediakan bagi dia. Sehingga generasi sekarang di samping disebut sebagai generasi pemberontak, juga disebut sebagai generasi pemalas. Dan selanjutnya generasi ini juga disebut sebagai generasi seenaknya, generasi yang tidak mau diatur. Pokoknya saya mau begini, sehingga orang tua pun dilawan, guru pun dilawan, gereja pun tidak pernah dia mau masuki lagi. Kenapa? Saya mau hidup seenaknya. Lalu yang keempat saya pelajari, generasi hari-hari ini adalah generasi semau gue. Pokoknya yang enak menurut gue, yang untung menurut gue, yang senang menurut gue, itu yang gue kerjain. Gue masa bodoh sama orang lain. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah saatnya sebagai orang percaya kita tampil berbeda. Kita ada di tengah dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Karena kita ada untuk membawa terang, kita ada untuk membawa damai, kita ada untuk menyatakan kasih, kemuliaan, dan sukacita Kristus di tengah dunia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesehatan kesadaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menguduskan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita menguduskan diri. Seringkali kita gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Seringkali kita sudah gak bisa lagi peka akan kehidupan ini. Seringkali kita sudah gak punya hati yang lemah lembut lagi. Dan disanalah saat untuk kita belajar menguduskan diri, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti rencana Tuhan, kita mengerti apa yang sebetulnya sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang menguduskan diri, kita mau sama-sama belajar dari 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-11, 1 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. 1 Tawarikh pasal 15 ayat 11 sampai 24, demikian firman Tuhan. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, "Hei kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu." Perhatikan kalimat sekali lagi, kuduskanlah dirimu. "Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya. Saya ulangi sekali lagi, para imam dan orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang difirmankan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekhia, dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara mereka dari tingkat kedua Zakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yehiel para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yehiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekhia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan Sebanya, Yosafat, Nataneel, Amazai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Tuhan tidak mau sesuatu yang sembarangan. Jelas Tuhan tidak mau sesuatu yang asal-asalan. Tuhan mau sungguh mereka mempersiapkan, mereka mengatur dengan baik, dan mereka menguduskan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana sebetulnya kita dapat menguduskan diri ketika kita dalam kepanikan, kebingungan, kekosongan, kejenuhan? Saudaraku, kita dapat menguduskan diri kita yang pertama dengan lebih fokus pada hal-hal rohani. Kita hari-hari ini lebih banyak dengar lagu rohani, kita lebih banyak baca Alkitab, kita lebih banyak berdiskusi, berbincang-bincang tentang firman Tuhan, bukan untuk berdebat, tetapi untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah ini yang dikatakan kita sedang menguduskan diri, karena mungkin kita sedang ada masalah, kita sedang dihantam badai, kita sedang melewati masa-masa yang sukar, kita mulai belajar menguduskan diri. Selama beberapa saat ini kita mau fokus pada hal rohani, kita gak mau lagi tertarik baik hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita sedang mau menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita menguduskan diri kita dengan apa? Dengan membersihkan hati dan pikiran kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan kalau sementara hati kita saja kotor, pikiran kita saja terus negatif. Karena itu orang yang menguduskan diri, yang pertama dia fokus pada hal rohani, lalu mulai membersihkan, membereskan hati dan pikirannya. Lalu yang ketiga, kita menguduskan diri kita dengan apa? Dengan banyak merenungkan firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, makin begitu banyak yang kita rasakan sedang terjadi terus dalam kehidupan kita. Jadi kita menguduskan diri yang pertama lebih fokus pada hal-hal rohani. Lalu yang kedua, kita bersihkan hati dan pikiran kita. Yang ketiga, kita banyak merenungkan firman Tuhan dan kebaikannya. Dan yang keempat, kita menguduskan diri dengan apa? Lebih dalam lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mau melakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi kita mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, terima kasih Tuhan, Engkau terus mengerjakan hal-hal yang dahsyat, sehingga aku menguduskan diri dan melangkah dalam kemuliaan dan kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa buat yang sakit, kami berdoa buat yang berbeban berat, kami berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena kami percaya bahwa bagi Allah tidak perkara mustahil. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang sukar, hidup sembarangan, asal-asalan. Mulai hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh, kami mau belajar untuk menguduskan diri kami dan melangkah dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwainung, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau Engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jadilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Haleluya. Senang kembali ada dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum lebih jauh saya menjumpai saudara dalam program ini untuk sedia membagikan renungan-renungan yang akan menjadi bekal, yang akan menjadi pegangan, petunjuk, bahkan yang dapat boleh kita renungkan untuk sebelum melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini. Saya mau mengajak kemari saudara kita sama-sama memohon pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan kami yang ajaib, sebelum lebih jauh kami menikmati kebenaran firman yang dia disampaikan pagi ini melalui siaran radio ini, kami minta kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, baik bagi pendengar maupun bagi hamba-Mu yang sedia menyampaikan firman. Kami minta Roh-Mu sungguh-sungguh mengurapi, menuntun, membimbing, menolong setiap kami agar oleh firman Tuhan, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang mendengar, agar oleh firman-Mu pagi ini sungguh-sungguh kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Kami minta pertolongan Roh Kudus, urapi lidah bibir mulut hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran serta perasaan manusia, tapi mengalir dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan diberkati, umat-Mu pun yang mendengarkan diberkati, sama-sama kehidupan kami diberkati, agar Engkau senantiasa dipermuliakan dalam aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari bahkan sampai selamanya. Berbicara di tengah kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang perubahan. Markus pasal yang ke Roma pasal yang ke-12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah. Garis bawahi kata kalimat berubah. Apa yang harus kita lakukan agar supaya perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita? Jangan jadi sama, harus ada perubahan. Konsep kehidupan orang percaya tidak sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang harus kita lakukan agar supaya terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, jangan takut, karena ketakutan adalah perangkap yang membuat kita tidak berdaya. Saudara boleh lihat dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 1, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Banyak orang hidup dalam ketakutan sehingga tidak ada perubahan. Takut berkorban, takut sungguh-sungguh, takut setia, takut untuk beribadah dan lain sebagainya. Makanya tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan dalam usaha, pekerjaan, dalam apapun bentuknya. Apa yang harus kita lakukan supaya terjadi sebuah perubahan? Ternyata sederhana, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesederhanaan. Jangan pernah takut hidup menghadapi sebuah realita hidup. Karena ketika kita hidup dalam ketakutan, perubahan itu tidak pernah terjadi. Harapan dari Paulus, janganlah kamu menjadi sama. Akhirnya cara hidup kita menjadi sama. Karena kita takut diejek orang, kita takut dihindari orang, bahkan kita takut dinilai dan dianggap orang. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kamu
menjadi sama. Bagaimana supaya kita tidak sama? Supaya terjadi sebuah perbedaan, perubahan. Jangan takut, karena ketakutan adalah perangkap yang membuat kita tidak berdaya. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai 7. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati sebuah hal yang terkadang terlalu mudah dan sangat gampang kita ucapkan, tapi terkadang membutuhkan sebuah usaha, kesungguhan hati, dan penyerahan secara total di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan hal seperti itu yang kita kerjakan, kita dapat hidup dalam kerendahan hati. Saudara, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, rendah hati terkadang sulit. Dipakai sedikit, diberkati sedikit, sudah mulai jaga wibawa. Dipakai, diberkati, baru-baru sedikit, sudah mulai lupa. Seperti seorang nelayan sudah mulai lupa daratan. Milikilah kerendahan hati, karena ketika kita memiliki kerendahan hati, kehidupan kita pasti akan menjadi beda dengan dunia. Pasti kehidupan kita tidak sama dengan dunia, terlebih kita yang melayani. Kalau dalam dunia, panggung itu adalah sebuah pertunjukan. Tapi kalau dalam pelayanan, panggung itu adalah sebuah altar. Tidak ada ruang kita unjuk kebolehan, kehebatan di dalamnya. Yang ada, kita pergunakan altar untuk datang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Terkadang yang Tuhan inginkan bukan skillmu, tapi hatimu. Berbeda dengan dunia ini, yang dia kejar adalah skillnya. Banyak orang-orang punya skill tapi tidak punya hati, sehingga perubahan tidak terjadi. Yang terakhir, minta Roh Kudus membawa kita pada kasih yang mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-4 sampai ayat 2 sampai 4. Kasih yang mula-mula akan memampukan saudara memiliki sebuah gaya hidup yang beda dengan dunia. Orang yang memiliki kasih yang mula-mula, dia terkadang sulit dihambat, dibendung, dan dihalangi. Seorang yang jatuh cinta, seorang pria yang jatuh cinta pada seorang wanita, akan sulit ketika cinta itu cinta mula-mula. Sama hal ketika kita memiliki cinta mula-mula dengan Tuhan, kita akan menjadi beda dengan dunia ini. Kita tidak akan perlu, dan bahkan kita tidak akan mudah terjebak dengan dunia ini. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, biarlah hari-hari hidup kita, kita berusaha untuk membuat kehidupan yang beda dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memeteraikan firman ini, sehingga bukan sekedar kami dengar, pelajari, dan tahu, oleh Roh Kudus kami hidup di dalamnya. Dan biarlah firman hidup terus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hanya bersama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Salam selamat pagi Heartlister, selamat pagi semuanya, apa kabar pagi hari ini? Ya, senang sekali saya Indra kembali hadir menjumpai Anda semuanya di Voice of Life edisi hari ini 21 Mei 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti, Heartlister Indra akan menemani waktu bagi Anda sembari Anda mempersiapkan segala sesuatu untuk mengerjakan apapun yang harus Anda kerjakan sepanjang hari ini. Terlebih dahulu, apa kabar Heartlister? Harapan dari Indra semuanya, kabarnya baik, kabarnya luar biasa, kabarnya penuh dengan semangat yang baru, penuh dengan berkat yang baru, dan penuh dengan ucapan syukur. Karena kebaikan dan anugerah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Amin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Dan Heartlister Indra mau ajak Heartlister untuk gabungan juga di line telepon di 0811 5830944 dan WhatsApp di 0819 269 1000.

Ya, menyapa dulu buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tetap semangat untuk hari ini ya, hard listener ya. Apapun yang dikerjakan, ada tangan Tuhan yang selalu menopang, menuntun kita, menjadikan semuanya berhasil. Amin. Ya, nanti ditunggu gabungannya hard listener di line telepon di 0811-5830944 atau di line WhatsApp di 0819-269-1000. Hard listener bisa gabungan bagi hari ini. Saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu pilihan Anda. Dan juga sekaligus hard listener bisa berbagi ayat pilihan di kesempatan pagi hari. Ditunggu gabungannya setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
5: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya, Donomar Indra hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi buat listener yang baru aja gabungan di 94.4 Hotland FM. Selamat bergabung di Voice of Life edisi hari ini. Sudah edisinya akhir-akhir banget nih, akhir bulan maksudnya ya. Tetap suka cita ya, tetap happy ya, meskipun kita sudah memasuki akhir bulan ya, bentar lagi kan awal bulan, jadi aman lah ya. Indra mau sapa buat listener yang ada di grup Komsel udah tadi, habis itu mau sapa juga buat listener yang lagi live streaming nih di www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati, kemudian juga melalui Facebook dan juga live TikTok Heartline Samarinda. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas semuanya ya, tetap semangat untuk hari ini dan tetap menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Ditunggu gabungannya Halisa nih di 08115830944 atau di 08192691000.

0: Ya, selamat pagi buat Halizer yang sudah dalam perjalanan nih, hati-hati di jalan ya, sampai tempat yang dituju dengan selamat. Kemudian bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya kembali. Yang lagi OTW nih, on the way, menuju kantor, menuju tempat kerja, atau kemana aja tujuan Anda, hati-hati di jalan ya, sampai tempat yang dituju. Semuanya sehat, semuanya sukacita. Ketemu teman-teman di kantor happy, ketemu teman-teman di pasar juga happy gitu ya. Atau yang pagi-pagi udah menuju tempat gym, nah, olahraga pagi-pagi. Oke, jangan lupa nutrisinya dulu ya. Ya harus seimbang antara olahraga, nutrisi, dan istirahat. Semuanya harus balance biar tubuhnya semakin sehat. Nggak cuman nge-push apa ya namanya, push olahraganya, tapi nutrisi dan istirahatnya kurang. Jadinya nggak seimbang, akhirnya ya badannya nggak sehat gitu ya. Oke. Pagi Kak Erik Lilawan, shalom, selamat pagi Bang Indra. Pagi juga Kak Erik, selamat pagi. Selamat ngapa-ngapain aja hari ini. Udah hari Kamis nih ya, bentar lagi udah mau weekend aja nih. Jadi biasanya kok Kamis gini udah enak banget gitu kan, kerjaan udah mulai longgar, udah mulai gak hektik lagi. Tapi kalau masih ada PR ya cepat dikerjain lah ya. Yang lagi nugas juga selamat pagi, selamat nugas aja. Kiranya tugasnya selesai tepat waktu nih, biar gak dikejar deadline seperti itu ya. Ya di 0811-583-0944 Indra masih buka untuk line, telepon, dan WhatsApp. Melangkah sesuai pagi. Ya Lisan, ada seorang pengrajin tembikar menceritakan sulitnya proses membuat sebuah tembikar atau kendi atau kerajinan tangan dari tanah liat lah ya. Tanah liat harus dipilih, dibersihkan, terus batu dan kotoran kemudian dibasahi, ditekan, diputar, dibentuk, dijilat. Bukan, itu merek sebelah. Ya kan, tanah liatnya udah di... Tanah liatnya udah diambil, kemudian harus dibersihkan dari batu, kotoran, dibasahi, ditekan, diputar, dibentuk, macam-macam lah. Kemudian kalau sudah terbentuk dengan rapi, dibakar dalam api sampai 2 kali. Ya, lalu diberi lapisan glasir. Seorang pemuda bertanya, mengapa bejana ini harus dibakar 2 kali? Pengrajin itu menjelaskan, kalau hanya dibakar sekali, bentuknya belum kuat. Setelah 2 kali dibakar, barulah ia tahan lama dan berguna. Proses inilah yang membuatnya berharga.
1: Sama dengan Tuhan.
0: Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya. Akan menjadi sangat berharga ketika nilai hidup kita sudah dibakar, diputar, dibentuk, akhirnya jadi sesuatu yang cantik, yang indah. Prosesnya panjang, prosesnya kadangkala udah kebentuk, ternyata ada sedikit mencong di sini, diulang lagi dan lain sebagainya. Panjang prosesnya, tapi setelah proses yang sedemikian panjang dan melelahkan dan menyakitkan pastinya karena dibakar dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau jadi tanah liat, aduh, panas. Tapi setelah itu dia akan mempunyai nilai yang tinggi. Dijual di pasaran jadi nilai tinggi. Apalagi kalau bentuknya bagus, suaranya bagus, kuat, kokoh, ya kan? Jadinya harganya lebih mahal pastinya. Demikian hidup kita, Halizer, diproses, dibentuk, bahkan lewati hal-hal yang menyakitkan, lewati hal-hal yang nggak enak, lewat lembah kelam. Tapi percaya bahwa setelah kita melewati itu semuanya, kita jadi mahal gitu kan. Kita jadi kuat, lebih tough lagi menghadapi badai hidup. Terus kerjakan prosesnya, jangan dihindari prosesnya, Halizer ya. Biar kita semuanya timbul menjadi hal yang lebih berharga.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Diberkatilah untuk selamanya.
2: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.